0: 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan kita berdua, Denny dan juga Naufal, teman Pro 2. Ya bakal menemani kamu sampai nanti di jam 11.
1: Jam 10.
0: Wah, gak maulah, kesiangan banget jam 11, jam 10 teman Pro 2 ya. Ini gini nih, kalau penyiar malam kebawa sampai sekarang Naufal, jadi gimana nih? Kita akan ngomongin apa nih Naufal?
1: Oke, teman Pro 2, di interval saat ini kita akan membahas tentang catatan peristiwa di tanggal 29 September 2026.
0: Tahun 2026 iya, dong. Di tahun-tahun lalu lah.
1: Tahun-tahun sebelum-sebelumnya.
0: Kali ini kita ada di tahun 1364. Jadi di tanggal 29 September teman berdua, pertempuran antara pasukan Inggris dan juga Prancis meletus di Auray, Prancis. Salah satu pertempuran di masa perang 100 tahun itu berakhir dengan kemenangan mutlak pihak Inggris. Pasukan Prancis harus kehilangan lebih dari 1000 tentaranya dalam pertempuran tersebut.
1: Oke, selanjutnya teman berdua, di tahun 1955 di tanggal 29 September juga Indonesia mengadakan pemungutan suara untuk memilih anggota DPR pada pemilu pertama Indonesia yang diselenggarakan. Nah, pemilu pertama ini diikuti oleh 29 partai politik dan individu, di mana ada 5 partai yang memperoleh suara paling banyak, yakni Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.
0: Terus juga teman Pro 2, di tahun 1985 Daniel Pedrosa Ramal lahir di Sabadell. Happy birthday ya Mas Daniel ya. Di Spanyol, kini namanya dikenal seantero dunia sebagai pebalap yang mengikuti ajang MotoGP di musim 2017 ini. Pedrosa merupakan pebalap yang tergabung di tim Repsol Honda Marc Marquez. Gitu teman Pro 2, itu tadi catatan peristiwa di tanggal 29 September.

0: alpukat di Indonesia seringkali berakhir jadi minuman ataupun suatu dessert. Mulai dari jus, es buah, hingga es alpukat kocok yang seger dan manis. Tapi menariknya, di negara lain seperti Eropa, alpukat justru lebih sering jadi bagian makanan utama, dipadukan dengan roti, telur, bahkan menjadi isian sandwich yang gurih dan mengenyangkan. Perbedaan ini muncul bukan karena jenis alpukatnya yang berbeda, tapi karena memang kebiasaan dan cara kita mengenal alpukat sejak awal yang sudah berbeda.
1: Bohongnya besar, jujurnya kecil.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kamu lagi dengerin BTB.
3: Bentar.
1: Tapi berisik.
3: Jadi pengen ke Jepang nih kalau gini. Keren-keren.
1: Kenapa, Win? Tiba-tiba banget.
3: Ini loh, di Jepang itu ternyata ada pulau namanya Aoshima atau biasanya disebut Cat Island. Wow. Dan di sana itu, Le, ternyata rakyatnya itu cuma belasan, tapi meongnya ratusan, Le.
1: Ratusan? Kok bisa sih,
3: Win? Iya, jadi sejarahnya itu kucing-kucing ini dibawa nelayan untuk ngusir tikus. Ternyata makin kesini tuh kucingnya makin berkembang biak sampai jadi penghuni tetap di sana.
1: Waduh, kayaknya cat lover kayak aku nih bakal bahagia banget, Win, kalau liburan ke sana.
3: Gas, tapi inget, Dit, di sana itu nggak ada kafe, nggak ada live musik, jadi kamu nongkrongnya di sana sama aku. Kucing, Le, ada.
1: Ah, gak apa-apa banget. Ratusan kucing kapan lagi, Win?
2: BTB bareng Pro 2 FM RRI Jember. Bikin kamu jadi si paling tahu.

0: Assalamualaikum, 5FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kita masih menemani kamu sampai nanti di jam
1: 10.
0: Yes, yes. Ada Novel, ada Denny, teman Pro 2. Dan kali ini kita akan membawakan satu topik yang sangat menarik banget, teman Pro 2. Tepat di hari ini ya, 29 September itu diperingati sebagai Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day, teman Pro 2.
1: Nah, peringatan ini menjadi momentum bagi masyarakat di seluruh dunia untuk memperingati World Heart Day, dan hal ini juga menjadi perhatian. Karena Hari Jantung Sedunia ini pertama kali diperkenalkan oleh World Heart Federation pada tahun 2000. Nah, sejak saat itu teman Pro 2, peringatan ini digelar setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda, tetapi juga membawa pesan utama, yaitu pentingnya menjaga kesehatan jantung dan mencegah penyakit jantung sejak dini.
0: Jadi teman Pro 2, untuk tahun 2026 ini Hari Jantung Sedunia itu mengangkat tema Don't Miss a Beat. Tema ini mengajak kita untuk lebih peka terhadap kondisi tubuh dan juga jangan mengabaikan tanda-tanda yang berkaitan dengan kesehatan jantung, teman Pro 2.
1: Nah, di Indonesia sendiri ini, teman Pro 2, Yayasan Jantung Indonesia bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI juga mendorong masyarakat untuk melakukan pencegahan dan deteksi dini penyakit jantung. Nah, salah satu perhatian tahun ini adalah kesehatan jantung pada anak dan remaja, termasuk melalui screening penyakit jantung rematik atau PGR. Nah, selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk menerapkan pola hidup sehat, seperti mengatur pola makan, rutin melakukan aktivitas fisik, tidak merokok, serta memeriksa tekanan darah, gula darah, dan kolesterol secara berkala.
0: Gitu, dan gak kalah penting nih, teman berdua, olahraga ini juga perlu banget dilakukan sesuai kemampuan tubuh kamu ya. Jadi jangan karena sedang ikut tren olahraga nih, kita langsung memaksakan diri dengan aktivitas yang terlalu berat tanpa mengetahui kondisi kesehatan kita terlebih dahulu. Jadi di Hari Jantung Sedunia 2026 ini, yaudah kita mulai lebih peduli dengan kesehatan jantung kita, karena menjaga jantung itu bukan hanya untuk nanti, tapi bisa dimulai dari kebiasaan.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa sangka? Banyak penduduk Suriname ternyata fasih berbahasa Jawa. Namun, bahasa Jawa yang digunakan di sana sudah berbeda dari yang ada di Indonesia. Yang dipakai umumnya adalah dialek Ngoko, bahasa sehari-hari yang telah tercampur dengan bahasa Belanda dan Seranan Tongo. Hal ini terjadi karena migrasi buruh dari Indonesia ke Suriname pada masa kolonial Belanda, tepat pada tahun 1890 sampai dengan 1939. Bahasa dan budaya Jawa yang mereka bawa kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga sekarang, bahasa Jawa masih tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa di Suriname.
3: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
4: Welcome home.
3: Loh, kalian kok ada di sini?
5: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya. Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
5: 100 buat kamu.
6: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit, terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
5: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Lepas 9.5.2 RRI Chamber, teman terbaik kamu. Masih barengan kita berdua nih.
1: Ya, bareng aku juga Noval. Gimana teman berdua? Buat teman berdua mungkin yang masih dalam perjalanan, mungkin menuju kantornya, atau mungkin buat adik-adik sekolah yang mungkin yang udah di sekolah.
0: Gimana? Ada rencana gak sih teman berdua untuk tiba-tiba teman berdua berencana nonton?
1: Benar, ke bioskop.
0: Ya masa kalau mau nonton ke ini pak, ke UMKM terdekat enggak. Jadi teman berdua, siapa di sini hobi nonton? Kamu hobi nonton kan?
1: Lumayan.
0: Film favorit kamu genre apa?
1: Biasanya sih horor ya.
0: Seperti kehidupan Noval yang penuh dengan horor teman berdua ya. Kalau aku adalah tim yang suka nonton film horor, oke. Tapi aku suka banget tuh film action sama science fiction.
1: Oh benar.
0: Itu bagus banget. Apalagi ini kan film yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu itu hampir muncul gitu ya, yaitu Avengers. Tapi sebelum kemunculan dari Avengers, teman berdua, ini kamu buat kamu para fans penggemar Avengers harus nonton film yang ini. Jadi Avengers Endgame ini kembali hadir di layar lebar melalui program Endgame Encore, teman berdua, bukan Engkol ya. Kalau Engkol Engkol. Jadi teman berdua, kehadiran ini apa sih kok tiba-tiba bagi-bagi kayak di tolong. Okay, tolong di sidak saya hari ini bagi ini.
1: Oke, teman berdua, buat kamu nih para penggemar Marvel ada kabar menarik. Jadi buat yang suka nonton mungkin, nah, film Avengers

0: film di MCU.
1: Nah, melalui penayangan kembali atau encore ini, para penggemar bisa kembali menyaksikan aksi para Avengers di bioskop dan merasakan lagi suasana menonton film tersebut di layar lebar.
0: Betul sekali. Jadi buat kamu teman berdua yang dulu mungkin, kenapa sih kamu bacanya kayak gitu, Noval? Udah kayak mau berasa jualan, Pak. Jadi buat kamu yang dulu mungkin belum sempat menyaksikan Avengers Endgame di bioskop, atau justru pengen kembali menikmati momen-momen ikoniknya penayangan ini, tentunya bisa kamu jadikan kesempatan untuk bernostalgia ya teman berdua. Jadi buat kamu nih yang aku sebagai Marvel fans ya, siap-siap buat kembali merasakan keseruan perjalanan para Avengers melalui Avengers Endgame Encore, teman berdua.

0: Setelah digigit nyamuk, kulit langsung gatal dan bentol. Sebenarnya, saat nyamuk menggigit, dia tidak cuma menusuk kulit, tapi juga menyuntikkan air liur supaya darah kita tidak cepat membeku. Sistem imun pun langsung melepaskan zat yang namanya histamin. Histamin inilah yang bikin kulit jadi merah, terasa gatal, dan muncul bentol kecil. Jadi, bentol setelah digigit nyamuk bukan cuma karena tusukannya, tapi karena reaksi alami tubuh kita yang lagi melindungi diri.
1: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pagi hari ini. Kenceng banget nih Pak backsoundnya Pak, nggak diturunin nih. Kita mau berperang dengan backsound apa gimana nih? Jadi pagi hari ini teman berdua, kita kan udah ngasih info-info menarik baru saja. Sesaat lagi kita akan move menuju interval berikutnya.
1: Ada apa?
0: Okay. Ada Besti bekal semangat tiap pagi. Tapi saat lagi ya teman berdua, kamu stay tune dulu aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.
0: Tuh kayak ini kayak Nova lagi kayak membayang-bayang nih teman berdua ya. Lagi ngatuk apa gimana nih ya. Pokoknya stay tune dulu deh saat lagi ya.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya Wawan, kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.
3: Cuma enak dimakan saat matang dan manis saja. Padahal, biji nangka, terutamanya yang masih muda, justru bisa dimasak dan punya manfaat yang jarang disadari. Biji nangka mengandung serat yang tinggi, vitamin A, dan antioksidan yang baik untuk tubuh. Selain itu, lemaknya juga rendah. Jadi cocok buat yang lagi jaga pola makan tapi tetap ingin makan enak. Intinya, buah nangka bukan cuma buah biasa. Bukan hanya daging buahnya yang lezat, tapi bijinya pun bisa diolah dan tetap memberikan manfaat untuk kesehatan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Rafael, tolong dikecilkan. Nah, kali ini teman berdua kita udah masuk di interval ketiga pagi hari ini. Tentunya kita ada segmen yang dinanti-nanti teman berdua. Pasti teman berdua gak sabar kan?
1: Bener. Nah, di segmen ini ada apa? Kita ada Bestie, bekal semangat tiap pagi.
0: Iya, jadi kita akan ngasih pertanyaan gitu loh Noval kepada teman berdua di hari ini. Nah, pertanyaan kita itu tadi hari ini kita tuh lagi kayak halu-halu gitu loh teman berdua ya. Halu-halu Bandung gitu ya. Halu-halu kalau misalkan seandainya nih ada kata nih tiba-tiba kayak ada modal yang jatuh nemplok gitu ke diri teman berdua gitu. Kadang-kadang kan suka pasti konsumtif iya, beli barang-barang yang digunakan untuk keinginan kamu lah ya. Tapi kalau misalkan modal itu tiba-tiba datang dan kamu punya peluang untuk membuka sebuah usaha, kira-kira apa?
1: Apa?
0: Usaha apa yang akan kamu buka di Jember ya teman berdua ya. Kan kalau di Jember kan kadang-kadang kalau kamu keliling kemana gitu ya kan melihat ini kayaknya nih misalkan lagi di jalan nih. Pernah gak sih kamu kepikiran Noval kayak di jalan terus ketemu kayak ini kayaknya bisa deh dibuat jualan ini gitu ya. Pernah gak sih kamu kepikiran kayak gitu?
1: Sering.
0: Biasanya muncul tiba-tiba menjadi CEO itu kayak mana biasanya?
1: Biasanya muncul jiwa-jiwa CEO muncul beda-beda. Tergantung FYP yang lewat biasa.
0: Oh, berarti kayak misalkan sekarang lagi orang jualan HP, kayak bisa deh aku kayaknya jualan ini gitu. Bener, ya. Bener. Terus kayak ada HP, kayak bisa nih aku jualan kayak gini gitu ya. Tergantung FYP teman berdua. Udah kayak moodnya diatur sama FYP. Kalau kamu gimana teman berdua, boleh dong cerita. Nanti kita akan bercerita ya. Yeah. Kalau misal kamu dikasih modal gitu ya teman berdua, kira-kira ide bisnis apa atau bisnis apa yang akan kamu buka di Jember? Kasih tahu di 081-559-78950 atau
1: di IG kita di Pro2 Jember. Ditunggu teman-teman gabungannya di WhatsApp kita dan juga IG Pro2 Jember.
0: Yoi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
2: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Backsoundnya Noval. Sama bro, jadi kita tuh sedang melatih Noval dengan cara didikan militer ya. Jadi Noval sekarang tuh siaran, bukan cuma duduk. Siaran sembari tiarap dan push up sebanyak 100 kali. Tujuan kita sampai 895 sesuai dengan frekuensi kita. Tuh kan? Makanya kayak agak, kenapa sih Noval kok suaranya gak ngos-ngosan? Karena emang dididik militer sekarang ini Noval. Dan lo kan diem doang kan dia. Noval ngomong. Astagfirullahaladzim, kenceng banget nih suara kita ya di sini ya. Noval jangan kita kata pak. Di sini bukan nanggap lo truk Noval. Ayo Noval berbicara.
1: Oke, tanpa dua gimana nih yang udah gabungan tadi di melalui WhatsApp kita. Mm-mm. Dan juga IG kita di Pro 2 Jember.
0: Mm-mm. Gabungan jadi, apa tuh hari ini?
1: Tadi kita punya topik nih. Gimana kalau kalian punya modal, bisnis apa yang bakal kalian buka di Jember khususnya?
0: Kita tanya Noval dulu. Noval, ya. Kamu kalau misalkan punya modal, kamu bakal buka bisnis apa?
1: Kayaknya kalau aku punya modal, aku bakalan buka bisnis kuliner.
0: Apa spesifiknya kulinernya itu?
1: Kayaknya makanan rumahan ya kak ya.
0: Kenapa?
1: Biar timeless aja. Jadi gak ketergerus zaman. Kalau misalkan makanan-makanan viral kan ya otomatis
0: suka
1: udah
0: kayak waktunya ya, pendek ya, ya umurnya ya.
1: Sebulan, dua bulan, tiga bulan udah habis.
0: Kenapa masakan rumah? Apakah kamu masaknya enak atau memang gara-gara masakanmu gak enak kamu jual ke orang-orang?
1: Justru karena itu, karena saya suka masakan rumahan walaupun saya gak bisa masak ya, cuma nanti kan pasti hire tukang masak gitu.
0: Konsepnya jadi kayak CEO yang cuma ongkang-ongkang di atas kursi gitu ya, berarti Noval ya.
1: Benar. Kan cuma model bisnisnya doang.
0: Oh iya benar, yang penting menjalankan.
1: Iya.
0: Bisa lah ini. Gitu-gitu. Kalau aku dikasih kesempatan nih buat buka bisnis gitu, aku pengen, sekarang tuh lagi pengen buka bisnis fashion. Brand fashion.
1: Kenapa? Fashion apa kira-kira?
0: Karena aku suka ngeliat orang-orang yang sekarang lagi live TikTok.
1: Oh benar.
0: Jadi kayak mereka live tuh kayak jualan baju tuh kayak asik deh ini kayaknya gitu. Jadi kayak siap yapping di live TikTok gitu pak. Jadi bukan karena jenis bisnisnya ya, tapi lebih kepada kayaknya enak deh yapping di live TikTok sambil jualan gitu.
1: Kira-kira mau jual baju apa?
0: Kalau aku biar
1: daster mungkin.
0: Daster sih oke ya, karena kayak sesuai dengan kepribadian ya. Kepribadian kayak mager gitu. Daster sih oke. Atau mungkin apa ya kira-kira ya bisnis yang bisa dijalankan ya?
1: Baju koko mungkin.
0: Baju koko sama baju cece biasanya. Baju koko-koko sama cece-cece. Udah itu lah pokoknya teman bro. Kalau kamu gimana? Boleh ceritain ke kita. Saat lagi kita akan bacain gabungan dari teman bro 2. Kalau misalkan kamu dikasih modal, bisnis apa yang akan kamu buka di Jember teman bro 2? Kirim aja di 081
1: di 081-559-708-950 atau bisa gabungan juga di IG kita melalui storybox DM atau mungkin di story tadi melalui Pro 2 Jember.
0: Ditunggu sampai jam berapa Nopal?
1: Kita tunggu sampai jam 9.
0: Terserah jam Nopal 9. Deh mau jam 9, jam 11, jam 12 ditunggu aja kan sama Nopal teman Pro 2.
1: Oke.

0: Tahukah kamu, gurita memiliki 3 jantung dan darah berwarna biru. 2 jantungnya berfungsi untuk memompa darah ke insang, sementara 1 jantung lainnya mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yang lebih unik, darah gurita berwarna biru karena mengandung zat bernama hemosianin yang membantu mereka bertahan hidup di perairan dingin dan minim oksigen. Menariknya lagi, saat gurita berenang, jantung utamanya justru berhenti berdetak sementara. Itulah kenapa mereka lebih sering merayap daripada berenang. Dari luar terlihat sederhana, tapi ternyata mereka adalah salah satu makhluk hidup paling unik di laut. Membuktikan bahwa di dunia ini, keajaiban tidak selalu terlihat jelas, tapi selalu ada jika kita mau melihat lebih dekat.
1: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
2: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
1: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
2: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
1: Ah, sok tahu kali pun kau.
2: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
1: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
2: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
3: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: backsoundnya novel. Ya, ya. Kali ini kita mau bacain gabungan dari teman produa di segmen BST Bekal Semangat Tiap Pagi ya. Tadi kita udah nanya, kalau misalkan kamu dikasih modal, kamu akan membuka bisnis apa di Jember?
1: Oke, kalau tadi kan aku bilangnya mau bikin kuliner, terus kemudian Kak Deni tadi bilangnya mau bikin bisnis baju.
0: Baju, ya, daster baju. Sama baju kuku-kuku sama cici-cici.
1: Oke, ini buat teman-teman yang udah gabungan, kita tetap tunggu di WhatsApp kita di 081-559-708-950 dan juga Instagram kita di Pro2 Jember.
0: Kita bacain dulu, yuk. Ya,
1: kita bacain dulu tanggapan-tanggapan dari teman-teman kita di WhatsApp dulu. Karena di IG masih di IG.
0: Yes.
1: Ya, oke, okay. Ini ada dari Kak Rizky dari Rambi Puji. Oke. Okay. Nih kata Kak Rizky, kalau aku punya modal sekitar 50 juta, aku bakalan buka coffee shop kecil-kecilan yang konsepnya nyaman buat anak muda. Wow, interesting ya teman-teman, teman Pro 2.
0: Anak-anak zaman sekarang
1: ya,
0: banget ya.
1: Iya, sekarang banget. Cuman harus bikin yang menarik sepertinya, karena pasti bakal kalah saing sama coffee shop
0: yang lain. Betul, apalagi coffee shop di Jember itu lagi oke-oke banget.
1: Ya, lagi high banget, Bahkan ada beberapa lagi yang bakal banyak banget yang mau buka.
0: Betul.
1: Jadi buat Karis kalau mau buka harus bikin yang benar-benar interesting dan
0: yang
1: eye-catching.
0: Yang proper pasti. Banget ya, proper. Sih ya. Ada Fikri nih, aku tertarik buka usaha makanan, Kak. Mungkin konsepnya warung makan yang menjual menu sederhana. Oh, ini kayak novel nih. Yeah. Tapi punya rasa yang konsisten dan harga terjangkau. Menurutku makanan itu pasarnya luas banget. Apalagi kalau bisa menemukan menu yang benar-benar jadi ciri hastul. Ini kayak misalkan ya, kalau misalkan novel tadi jualan makan masakan rumah, tapi misalkan novel punya signature-nya dadar jagung yang enaknya luar biasa, nah itu jadi jualan.
1: Benar. Jadi tiap kalau buka harus punya signature. Mungkin betul. Di warungnya Kak siapa tadi?
0: Fikri,
1: kalau Fikri. Ya, Kak Fikri mungkin mau bikin makanan spesial pedesan mungkin.
0: Betul, bisa.
1: Ya, spesial Jawa
0: yang atau tempe mendol ya, ya kan. Tiba-tiba kepikiran. Saya juga Mira. Kalau aku pengen membuka usaha laundry yang sekaligus punya layanan antar jemput. Sekarang banyak mahasiswa dan orang yang sibuk kerja, jadi menurutku layanan yang praktis cukup dibutuhkan. Kalau pelayanannya bagus dan tepat waktu, pelanggan bisa jadi langganan gitu.
1: Oh, keren.
0: Bagus sih, nah, ide bagus sih.
1: Dari WhatsApp masih. Kita juga ada dari Kak Aulia dari Jenggawa. Nah, kalau aku dikasih modal, mungkin aku mau buka les bahasa Inggris buat anak sekolah. Sekalian bisa membantu anak-anak di sekitar untuk belajar.
0: Ah,
1: oh, keren banget.
0: Keren.
1: Niatnya keren banget.
0: Jadi mungkin si siapa yang nama Aulia ya?
1: Aulia
0: mungkin jadi guru kayaknya ya. Jadi dia kayak ingin membuka lagi untuk les-lesan bagi anak yang membutuhkan jam tambahan. Oke sih, teman berdua ya.
1: Semoga aku juga sukses, Kak Aulia.
0: Aku juga mau buka les-lesan deh.
1: Les-lesan apa, Kak? Mandarin.
0: Sefau setafu sese za xin fu su du. Si ta fu feng dang leng seng seng feng sa xie. Si ka hu se hu ha se. Artinya apa? Artinya apa?
1: Artinya apa, Kak Deni?
0: Tetap stay tune di 89.5 FM Berdua Jember, teman.

0: pagi barengan aku, Trigger Dede juga Noval. Pagi hari ini masih menemani kamu di Spada. Selamat pagi, Bro 2. Sampai nanti di jam 10 pagi. Berarti kita ada 1 jam lagi teman Bro 2 untuk menemani kamu. Kali ini di segmen terakhir kita akan masuk di segmen Insight Inspirasi tiap pagi. Teman Bro 2 agak lemes nih Noval nih. Ayo dong semangat dong. Ini kita bertugas untuk memberikan semangat kepada teman Bro 2. Yang ngasih semangat malah tidak semangat ini teman Bro 2. Apa yang harus kita lakukan kepada Noval? A. Menyetrum Noval dengan listrik 550 kWh. C. Menyiram Noval dengan soda api. Gimana Noval?
1: Aduh, tapi apa nih Kak Dini nih hari di pagi dalam segmen Insight kali ini.
0: Oke, jadi topik yang kita bahas tentang sebuah moderasi. Jadi coba deh memperdua sekarang itu perhatikan media sosial kamu. Pernah enggak kamu ngerasa kalau semakin sering kamu melihat atau menyukai satu jenis konten, semakin banyak juga konten yang mirip itu bakal muncul di timeline?
1: Iya ya, kok bisa ya Kak Dini ya?
0: Karena ini yang namanya algoritma teman berdua. Misalnya kita sering nonton menonton konten dengan pendapat tertentu, algoritma kemudian terus menyajikan konten yang sejenis teman berdua. Nah akhirnya tanpa sadar kita bisa lebih sering berada di lingkungan yang digital yang isinya orang-orang dengan pandangan yang sama dengan kita. Gitu.
1: Oke. Tapi ada akhirnya tanpa sadar kita bisa lebih sering nih berada di lingkungan digital yang isinya orang-orang dengan pandangan yang sama dengan kita. Oke. Nah kondisi seperti ini juga bisa terjadi ketika kita membahas berbagai perbedaan termasuk perbedaan dalam kehidupan beragama.
0: Karena lagu udah ngeplay, jadi stay tune aja dulu 89.5 FM berdua Jember, teman terbaik kamu.

0: menurutmu orang bahagia harus kaya? Burundi mungkin akan mengubah cara pandangmu. Meski sering disebut sebagai negara termiskin di dunia, warganya justru dikenal punya rasa kebersamaan yang luar biasa. Di banyak desa salah satunya, ketika satu orang membangun rumah atau memanen hasil kebun, tetangga lainnya akan datang untuk membantu dengan sukarela tanpa meminta bayaran. Bagi masyarakat Burundi, saling menolong bukan sekedar tradisi, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bukti bahwa kekayaan terbesar terkadang bukan uang, melainkan kepedulian terhadap sesama.
1: Yamku rambe, yamku arum nawa kumbi. Hei, yamku rambe, yamku arum nawa kumbi.
2: Orang Jawa nyanyinya lagu daerah Papua, emang bisa?
1: Bisa dong, ini aku lagi belajar lagu daerah seluruh Indonesia.
2: Kebinekaan adalah tonggak pemersatu bangsa. Mari kita cintai keberagaman suku dan budaya daerah di Indonesia.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 89.5 FM Purdu RRC, berteman terbaik kamu. Masih barengan dengan Opal. Oke, okay? Nama kamu tuh bagus, Opal deh.
1: Ya, dulu sempat sih dipanggil Gopal.
0: Gopal, ada kepanjangannya nggak tuh Gopal itu apa?
1: Nggak ada sih, nggak ada.
0: Opal tuh bagus loh. Orang
1: Paling
0: Pal Orang
1: L-nya apa kak?
0: Nepal. Apa ya? Bener. Aduh, kenapa pagi-pagi ribet ngurusin nama orang ya sama berdua ya. Mending kita ngebahas topik yang kita angkat di insight kita pagi hari ini. Insight tadi apa kita bilangnya? Inspirasi.
1: Terupdate.
0: Salah. Kamu di blog di sini ya. Jadi Bu Irza, mohon didengarkan ya. Yang membuat salah itu bukan saya, tapi Opal ya. Kalau saya dari tadi ngomong insight tuh inspirasi pagi terupdate Nopal gitu. Dicatat ya nanti ya. Nopal kayaknya nggak bisa kalau dikasih siaran pagi. Siaran malam aja deh. Jadi teman berdua pagi hari ini kita akan ada topik yang menarik. Kita akan ngebahas tentang moderasi beragama nih. Media sosial sekarang ini emang ngasih kita akses ke banyak informasi ya teman berdua ya.
1: Ya benar lah. Jadi sobat muda, sosial media memang memberikan kita akses ke banyak informasi. Tapi ada satu hal nih teman berdua yang harus kita sadari.
0: Apa tuh?
1: Ternyata apa yang muncul di timeline belum tentu menggambarkan keseluruhan perspektif yang ada.
0: Betul.
1: Jadi kalau kita terus melihat konten yang memiliki pendapat yang sama dengan kita, lama kita bisa merasa bahwa semua orang berpikir seperti kita.
0: Jadi,
1: padahal di luar lingkungan digital kita ada banyak orang dengan pengalaman, latar belakang, dan pandangan yang berbeda.
0: Betul.
1: Nah, disinilah pentingnya sikap terbuka.
0: Lagi-lagi lagu main ini ya, ayo. Jadi teman berdua, padahal disinilah pentingnya sikap terbuka ya. Bukan berarti kita harus menyetujui semua pendapat yang berbeda, tapi juga kita bisa belajar mendengarkan, memahami alasan di balik satu pandangan dan tidak buru-buru memberikan penilaian. Nah, sekarang kita di stop dulu Nopal, di stop dulu Opal, di stop autonya, di stop juga Opal.
1: Oke.
0: Yallah, bagi Allah, yallah, tolong saya, yallah, keluarkan saya dari sini, yallah. Jadi, teman berdua, kita mau nanya nih ke kamu nih di segmen terakhir kita pagi hari ini. Kalau algoritma medsos terus-terusan kasih kamu konten yang sependapat nih, gimana cara kamu supaya tetap terbuka dengan pandangan yang berbeda?
1: Okay.
0: Kasih tahu di 081-559-708-950
1: atau
0: bisa aja kamu kirim di Instagramnya kita di
1: di Pro 2 Jember.
0: Nah, itu gini bukan kamu sampai nanti di jam 10 pagi.
1: Jam 10, bentar lagi. Oke.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Deh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 89,5 FM berdua dari Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan kita berdua, ada
1: ya,
0: Noval dan juga Dini. Aku tahu akhirnya Noval itu apa, teman. Opal tuh orang enggak hafal. Cenaya, dia tuh kayak lama tidak menghafal apa gimana nih.
1: Benar. Efek lama enggak sekolah kayaknya.
0: Tidak tamat belajar apa gimana nih. Jadi by the way teman produk, kita kan masih ada segmen buat kita ngobrolin soal
1: Moderasi beragama.
0: Nah tadi kita udah nanya ke teman produk nih. Pertanyaannya tadi adalah
1: Algoritma
0: ya tadi ya. Kalau algoritma medsos terus-terusan kasih kamu konten yang sependapat, gimana caranya supaya kamu tetap terbuka dengan pandangan yang berbeda? Ini sesaat lagi ada

0: kan yang sependapat. Dan gimana caranya supaya kamu tetap terbuka dengan pandangan yang berbeda? Menurut saya, caranya adalah sengaja mencari informasi dari berbagai sumber dan sudut pandang. Bukan hanya mengikuti konten yang sesuai dengan pendapat kita aja. Kita juga perlu membaca sumber yang berbeda, mengecek fakta sebelum percaya, dan tetap menghargai pendapat orang lain. Meskipun tidak selalu setuju, dengan begitu kita tidak mudah terjebak dalam filter bubble dan bisa berpikir lebih terbuka serta kritis.
1: Sebesar 6,2 triliun dan yang meminta Pemkot

0: 89,5 FM Purdue RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan dengan Denny dan juga Opal. Kita panggil sekarang Opal, teman Purdue. Kenapa kok Den namanya Opal? Orang gak apal gitu. Jadi singkatannya Opal itu adalah orang gak apal, teman Purdue ya. Dan pagi hari ini kita harus pamit undur diri dulu. Thank you banget pagi hari ini udah nemenin kita berdua.
1: Ya, jadi jam 5 tadi sampai sekarang udah hampir jam 10.
0: Yes. Tetap dengerin kita ya teman Purdue, walaupun aku hanya apa namanya penyiar infal apa tadi Bu? Iya, penyiar infal ya. Yang enggak pernah ada di pagi hari tiba-tiba muncul di pagi hari. Terus ya mohon maaf, kita kayak penyiar magang di sini ya teman berdua. Kalau si Opal ini kan memang benar magang. Kalau aku pun juga magang sebenarnya ya teman berdua ya. Jadi kalau misalnya banyak salah-salahnya gak usah dimaafin deh teman berdua. Kita gak butuh juga maaf dari kamu. Terlalu angkuh terdengar ya. Oke deh teman berdua, kita pamit undur diri dulu ya. Karena saat lagi penyiar asli Ispada akan mengisi Spada lagi. Jadi karena ini bentuk remedi kita, jadi Spada akan dimundurkan jamnya. Jadi sekarang Spada jam 10 sampai jam 3 ya. Anggap aja tadi dari jam 5 sampai jam 10 nih gak ada apa-apa sama Purdue, hanya kayak oh sliveran aja kita mah gitu lah ya Cina ya. Opal ditanggapi, jangan ketawa, kita gak butuh penonton bayaran di sini ya. Kalau saya butuh penonton bayaran, saya mau cari orang-orang di luar sana untuk membutuhkan tawa-tawa saja. Ayo Opal ngomong Opal.
1: Oke teman Purdue, jangan lupa tetap gabungan di Instagram kita di Purdue.
0: Ya selesai kita, udah closing. Ini sekali ngomong seru ngomong. Lagunya main lagi. Ya udah, bye bye, selamat pagi teman Purdue. Aku mau minum apa darah tinggi pagi ini.

0: Kenapa makanan kaleng bisa bertahan berbulan-bulan ya? Bahkan sampai bertahun-tahun. Semua itu berawal dari penemuan Nicolas Appert pada tahun 1809 di Prancis. Ia menemukan bahwa makanan yang dimasukkan ke dalam wadah tertutup rapat, lalu dipanaskan, bisa bertahan lama tanpa membusuk. Dan metode ini kemudian dikenal sebagai Appertisasi. Setahun kemudian, pada 1810, Peter Durand mematenkan penggunaan wadah logam atau kaleng untuk metode tersebut, sehingga lebih kuat dan praktis dibawa, terutama untuk kebutuhan militer dan pelayaran jarak jauh. Menariknya, pembuka kaleng baru ditemukan puluhan tahun setelahnya. Jadi, dulu orang membuka kaleng dengan pisau atau bahkan palu. Dari kebutuhan perang hingga dapur rumah tangga, kaleng makanan jadi solusi penting untuk menyimpan pangan modern.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingabul. Papa gak tau sih.
2: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Bum Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 10 bareng aku Irza, dan informasi pertama tentang voting balon Dior 2026 ditutup, pemenang diumumkan Oktober. Berikutnya tentang obat influenza Adiburu, Menkes ingatkan jangan sembarangan konsumsi. Dan informasi ketiga tentang KAI uji coba pengoperasian angkutan hasil bumi Banyuwangi Jakarta. Dan Bum Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Voting Ballon d'Or 2026 resmi ditutup pada Senin 28 September 2026. Sejumlah pemain seperti Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappe, dan juga Ousmane Dembele kini menunggu pengumuman pemenang yang dijadwalkan berlangsung di London 26 Oktober 2026. Untuk kategori putra, pemenang dipilih oleh 100 jurnalis dari negara yang masuk 100 besar peringkat FIFA. Masing-masing jurnalis mengurutkan 10 pemain dari 30 nominasi berdasarkan pilihannya. Ballon d'Or 2026 menjadi edisi ke-70. Menkes Budi Gunadi Sadikin memastikan stok oseltamivir di rumah sakit mencukupi, tetapi obat antivirus ini tidak boleh digunakan sembarangan karena berisiko menyebabkan resistensi. Oseltamivir diberikan berdasarkan penilaian dokter, terutama untuk pasien influenza berat atau kelompok dengan komorbid dan juga resiko tinggi. Kemenkes menghimbau masyarakat tidak melakukan panik buying atau mengonsumsi oseltamivir tanpa resep. Pencegahan influenza dilakukan dengan menjaga daya tahan tubuh, mencuci tangan, menerapkan etika batuk, memakai masker saat sakit atau di keramaian, serta vaksinasi influenza tahunan. KAI Logistik melakukan uji coba kereta angkutan hasil bumi dari stasiun Argopuro Banyuwangi menuju Jakarta Gudang Senin 28 September 2026. Kereta berangkat pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan membawa 10 gerbong didominasi dengan buah naga hasil pertanian Banyuwangi. Lalu pengiriman sapi belum bisa direlasikan karena kendala penyeberangan Ketapang Gilimanuk. KAI Logistik menargetkan layanan ini beroperasi reguler setiap hari mulai November 2026. Rangkaian nantinya dapat membawa hingga 20 gerbong dengan kapasitas sekitar 550 ton per perjalanan, termasuk hasil pertanian dan juga sekitar 75 ekor sapi. Selain Banyuwangi, layanan ini akan didukung stasiun Kalisthil, Rambi Puji Jember, dan juga Probolinggo, serta disiapkan pula muatan balik dari Jakarta seperti pupuk dan juga pakan ternak. Om Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Apa sih? Tuh, teman Pro 2 ya, yang tadi sepadaku pagi-pagi udah diacak-acak teman Pro 2. Sekarang ngerecokin Pro 2 hitlist nih. Tapi santai aja teman Pro 2, aku gak akan mengacak-ngacak Selasamu ini kalau teman Pro 2. Aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu yang lagi hits banget. Dan selain itu kamu juga bisa nih request di Pro 2 hitlist, tentunya bareng Irza ya, edisi 29 September 2026 nih teman Pro 2. Nah selain itu aku bakal ngasih informasi seputar rilisan terupdate. Terus ada festival yang kemarin tuh seru banget ya, viral juga teman Pro 2. Aku bakal ngasih semuanya, pokoknya silahkan request lagu. Aku tunggu di WhatsAppnya Pro 2 pastinya di 081-559-708-950 atau di Instagramnya Pro 2 nih, di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa di follow dulu, cek IG story-nya. Bentar, ini lagi loading teman Pro 2, mohon maaf ya wifi-nya ini agak menyebalkan memang. Jadi tungguin aja teman Pro 2, pokoknya tetap aku tunggu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk membuka Pro 2 hitlist ini ada lagunya Kong ini tuh gak marah-marah, excited tau. Ini teman Pro 2, ada lagunya Lisa yang kemarin menang VMAs nih. Langsung aja, Sawadika by Lisa.

0: Pernah mikir nggak, kenapa sebagian besar wortel yang kita temui hari ini warnanya selalu orange ya? Tahukah kamu, wortel asli pada ribuan tahun lalu sebenarnya berwarna ungu dan kuning. Wortel berwarna orange baru muncul sekitar abad ke-16 di Belanda. Saat itu para petani lokal melakukan persilangan selektif tanaman wortel kuning dan merah untuk menghasilkan varietas baru. Wortel orange ini ditujukan sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan nasional mereka, William of Orange. Wortel orange buatan petani Belanda ini ternyata punya rasa yang lebih manis dan tekstur yang lebih renyah. Karena rasanya yang lebih disukai, wortel orange akhirnya dibudidayakan secara massal dan mendominasi pasar dunia hingga sekarang. Ternyata, warna sayuran yang sering kita makan punya sejarah politik yang sangat panjang.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Namun Pro 2, kalau kamu ya sering scrolling sosial media, nah kemarin tuh rame banget pas weekend, rame di TikTok, di sosial media juga tentang Pesta Pora nih Namun Pro 2. Nah ternyata ada momen spesial dari panggung Pesta Pora 2026. Ada Mahalini yang akhirnya bisa satu panggung nih dan juga duet dengan penyanyi yang selama ini mungkin dia tuh pengen ngajak nyanyi bersama Namun Pro 2, tapi kayaknya baru dapat kesempatan di Pesta Pora 2026 lagi. Yaitu siapa lagi kalau bukan Raisa dong pastinya. Nah, momen tersebut nih terjadi pada hari kedua Pesta Pora ya, Sabtu 26 September di G Expo Kemayoran Jakarta kemarin. Nah, Raisa ini menghadirkan Mahalini sebagai kejutan dalam penampilannya. Keduanya ini kemudian membawakan lagu Tak Berharap Lagi di hadapan penonton festival nih. Dan juga untuk Mahalini, kolaborasi ini kerasa spesial banget karena duet bareng Raisa tuh memang udah jadi salah satu impiannya sebagai penyanyi nih. Pasti agak ini ya, agak ndredeg gitu teman Pro 2 kalau nyanyi sama idola tuh. Dan Mahalini juga nyebut nih momen tersebut sebagai pencapaian personal dalam perjalanan musiknya. Sebelumnya Raisa sempat berhalangan hadir ya dalam konser tunggal Mahalini, sehingga keduanya belum sempat nih tampil bareng-bareng lagi. Nah, panggung Pesta Pora akhirnya jadi kesempatan mereka untuk berkolaborasi setelah duet tersebut nih teman Pro 2. Raisa kembali nih lanjutin penampilannya secara solo dengan bawain lagu Bila dan terus ini lagunya yang kali kedua teman Pro 2. Nah, sementara untuk Mahalini, Pesta Pora tahun ini tuh juga jadi penampilan ketiganya di festival tersebut. Dan dia ngaku nih, seneng banget dan juga terharu karena kembali mendapatkan kesempatan tampil dan juga menghibur para penonton. Nah, Pesta Pora 2026 sendiri berlangsung selama 3 hari ya, mulai 25 sampai dengan 27 September di G Expo Kemayoran Jakarta dengan ratusan penampil dari berbagai genre. Kemarin, oh iya, ada Syahrini juga teman Pro 2 kemarin ya, balik debut lagi setelah dia vakum sama keluarganya dan segala macamnya, akhirnya dia tampil lagi. Terus ada juga Nasar kocak banget yang pakai ini kostumnya tuh lucu-lucu banget dan pastinya menghibur banget. Nah, buat teman Pro 2 yang belum berkesempatan nih untuk ikut Pesta Pora, kayaknya tahun depan harus diagendakan sih teman Pro 2. Kalau aku sendiri, kalau memang longgar ya, bakal aku ini sih cari tiketnya dan juga pasti seru-seruan bareng teman-teman teman-temanku di Jakarta nih, karena teman-temanku di Jakarta tuh pada update Pesta Pora semuanya kayak agenda tahunan, pokoknya seru banget teman Pro 2. Dan seseru apa sih? Nah, pastinya seseru requestan teman Pro 2 yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 2 nih. Ada Kak Seruni Nurul yang request lagunya Selesai dari Sabrina Leonor. Makasih Kak, siap. Terus ada juga Kak, siapa nih? Oh, saya Rika dari Berminar Fanbase Sabrina Leonor. Izin request lagu Selesai dong Kak. Terima kasih. Siap. Terus apakah ada lagi nih teman Pro 2? Oh, ini ada Kak Minis. Mau request lagunya, oh Sumpah Mati nanti ya aku puterin teman Pro 2. Jadi aku puterin lagunya Sabrina Leonor yang Selesai dulu. Nanti dilanjut lagunya Roni Parulian yang Februari, spesial buat teman Pro 2.

0: terasa sih keringat yang masuk ke mata langsung bikin pedih? Keringat memang bisa bikin mata kita jadi pedih karena di dalamnya ada elektrolit seperti garam dan asam laktat. Sementara itu, bagian mata, terutamanya kornea, sangat sensitif. Jadi, begitu kena cairan yang asin, mata langsung bereaksi. Akibatnya, muncul iritasi. Mata terasa panas, merah, dan otomatis berair. Air mata ini sebenarnya reaksi alami dari tubuh kita untuk membersihkan zat yang bikin pedih supaya cepat keluar. Yang sering keliru, banyak orang langsung mengucek mata. Padahal, ini justru bisa memperparah iritasi. Bahkan, bikin kornea tergores dan beresiko infeksi. Jadi, kalau mata kemasukan keringat, cukup kedipkan pelan atau bilas dengan air bersih.
1: Ma, adik boleh ya? Ambil coklat, susu, strawberry, sama popcorn ya?
2: Iya, boleh sayang.
1: Ma?
2: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
1: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
2: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

Prodo, baru aja kamu dengerin lagunya seseorang, asik, seseorang musisi yang baru aja kemarin tour yang memproduksi di Jakarta nih. Ada The Weeknd yang konser di Jakarta nih, bukan cuman soal puluhan lagu dan juga penampilan spektakuler. Aku lihat di sosial media yang memproduksi tuh ini setnya tuh keren banget, ada patung-patungnya memprodua, terus rame banget dengan segala laser-laser, kembang api dan segala macemnya. Nah, ada momen seru nih ketika Abel Tesfaye atau The Weeknd ini ngajak langsung penonton untuk ikut bernyanyi di atas panggung nih. The Weeknd menggelar konser bertajuk After Hour Till Dawn Tour selama 2 hari, yaitu 26 sampai dengan 27 September 2026 di Jakarta International Stadium atau JI IS nih memprodua. Nah, pada konser hari pertama, Abel nih membawakan sekitar 42 lagu, termasuk beberapa hits seperti After Hour, terus Starboy juga, Timeless ya memprodua seperti yang aku puterin tadi. Lalu salah satu momen yang menarik perhatian terjadi saat lagu Out of Time. Abel nih ngajak penonton untuk menyanyi bersama di atas panggung. Nah, penonton tersebut bahkan dapat kesempatan juga nih untuk pelukan sama Abel. Aduh. Ini yang modus Abel apa penontonnya nih sama Bro 2. Nah, momen serupa kembali terjadi di konser hari kedua, dan kali ini Abel ngelihat seorang perempuan bernama Alina yang membawa kertas bertuliskan keinginannya untuk menyanyikan lagu Out of Time. Abel terus ini ngasih mikrofon dan juga mempersilahkan untuk nyanyi sebagian lagu tersebut. Nah, Alina nih juga nyanyi dengan penuh semangat sampai membuat Abel terlihat menahan tawa nih Tempro 2. Pasti ada yang sumbang nih kayak suaranya Irza Tempro 2 kalau nyanyi. Nah, momen itu kemudian dibagikan Alina di media sosial dan juga disebut sebagai salah satu momen terbaik dalam hidupnya nih. Abel sendiri juga ngaku menikmati sambutan penonton selama berada di Jakarta. Bahkan dia tuh bilang para penggemar buatnya jatuh cinta dengan kota Jakarta Tempro 2. Karena Abel tuh baru pertama ya, kalau gak salah baru pertama kali untuk tour di Indonesia ya, dan juga di Jakarta Tempro 2. Jadi ya, jadi special experience bukan cuman buat The Weeknd aja atau buat Abel aja, tapi juga buat penonton di Indonesia. Nah, konser hari kedua juga punya kejutan lain. The Weeknd membawakan Sao Paulo dan juga Tokyo Drift, dua lagu yang gak masuk dalam penampilan hari pertama nih. Dua malam di Jakarta pun gak cuman jadi pengalaman spesial buat para penggemar, tapi juga nih meninggalkan beberapa momen tak terduga ketika penonton bisa ikut jadi bagian dari pertunjukan The Weeknd. Sayang banget Irza gak bisa datang nomor 2 karena sibuk siaran ya, mohon maaf. Bilang aja boncos akhir bulan ya kan. Karena lumayan nomor 2 untuk ini harga tiketnya tuh untuk bisa makan beberapa bulan ke depan ya. Jadi nanti kalau udah financially freedom bakal nonton konser-konser lainnya. Dan untuk sebentar lagi tuh konser kayaknya ada BTS ya yang bakal digelar di Jakarta juga. Terus ada siapa lagi? Beyonce gak sih? Sempat ada kabarnya juga Tempro 2. Kalau aku sih tetap nunggu Ariana Grande aja. Nah, itu bakal spend berapapun kayaknya aku bakal gas deh Tempro 2. Terus lanjut aja, aku mau bacain requestan Tempro 2 yang sudah ada di WhatsAppnya Pro 2. Ini ada siapa? Oh, Kak Menis tadi ya yang request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Kakak, salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya. Makasih banyak, siap langsung aku puterin Tempro 2 biar Tempro 2 juga semangat di hari ini.

0: Kenapa langit warnanya biru? Padahal cahaya matahari sebenarnya berwarna putih. Ternyata jawabannya ada pada atmosfer bumi. Cahaya matahari terdiri dari berbagai warna. Dan ketika masuk ke atmosfer, cahaya tersebut bertabrakan dengan molekul-molekul udara. Warna biru memiliki panjang gelombang yang lebih pendek, sehingga lebih mudah tersebar ke berbagai arah dibandingkan warna lainnya. Itulah sebabnya ketika kita melihat ke langit pada siang hari, warna birulah yang paling dominan terlihat. Menariknya, saat matahari terbit atau terbenam, langit justru bisa berubah menjadi jingga, merah, atau bahkan ungu. Ini karena cahaya matahari harus melewati atmosfer yang lebih panjang sebelum sampai ke mata kita. Jadi, langit biru yang kita lihat setiap hari sebenarnya adalah hasil dari perjalanan cahaya matahari menembus atmosfer bumi.
1: Stop.
2: Loh, kok berhenti di sini ya?
1: Sekarang kita putus.
2: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
1: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku kalau nyawa kamu aja kamu gak jaga?
2: Tapi yang...
1: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
2: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
3: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih bareng Ijab sama Pro 2 di Pro 2 Hitlist, di mana kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu dong pastinya. Masih aku tungguin ya sama Pro 2 sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, sembari menunggu requestan kamu, aku bakal ngasih informasi. Nih, ada update yang terbaru, ada rilisan terbaru dari Devano yang bisa masuk playlistnya Tom Pro 2 nih. Putra Iis Dahlia ya, kalau kamu gak tahu Devano Tom Pro 2, dia tuh anaknya Iis Dahlia. Dan ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Ingat katanya, dengan cerita yang relate banget dengan kehidupan sehari-hari kamu nih, tentang keluarga, persahabatan, dan juga orang-orang yang tetap ada saat kita lagi menghadapi masa sulit nih Tom Pro 2. Dan Devano resmi ngerilis Ingat ini melalui ini ya, Selatan Record pada Jumat 25 September kemarin. Lewat lagu ini Devano cerita nih tentang seseorang yang lagi menghadapi rasa sepi, terus luka dari masa lalu. Di tengah kondisi seperti itu, kehadiran orang terdekat bisa menjadi tempat untuk ngerasa lebih tenang. Nah, buat Tom Pro 2 yang lagi sepi ya kan, gak punya teman dan segala, tenang aja Tom Pro 2, karena ada Pro 2 RRI Jember pastinya yang siap selalu ya menemani kamu setiap harinya dari subuh sampai nanti tengah malam Tom Pro 2. Jadi tenang aja, kamu gak sendirian Tom Pro 2. Balik lagi ya ngomongin Devano yang punya ini Tom Pro 2, pandangan yang cukup luas soal keluarga nih. Dan menurutnya keluarga nih bukan cuman soal hubungan darah aja, tapi juga orang-orang yang memilih untuk tetap hadir dan juga saling ngedukung nih. Nah, pesan tersebut kemudian dibawa nih ke special lirik video Ingat yang melibatkan para penggemarnya, Devans, namanya Devans fansnya itu. Di dalamnya ditampilkan foto masa kecil, lalu berbagai kenangan milik para penggemarnya. Terus nuansa lagunya nih kerasa semakin personal juga. Dan single Ingat ini sekarang udah bisa ya didengerin di beberapa platform musik digital Tom Pro 2. Kalau kamu kepo-kepo, ini lagunya kayak apa sih, relate gak sih sama hidup aku yang sepi ini tapi butuh orang-orang yang selalu menemani. Nah, langsung aja Tom Pro 2 di platform-platform terpilih ya, seperti biasalah kamu dengerin lagu-lagu. Nah, ngomongin soal lagu-lagu, ada lagu yang di request Kak Zatia Vinovic nih, dengan lagunya Pura-Pura by Leo. Langsung aja aku puterin, pokoknya spesial buat Kak Zatia dan Mom Pro 2.

Kalau mendengar kata pustakawan, mungkin yang terbayang adalah orang yang menjaga rak-rak buku. Padahal, profesi ini sudah ada sejak lebih dari 4.000 tahun lalu. Di Mesopotamia kuno, ada orang-orang yang bertugas mengelola dan menjaga catatan penting yang ditulis di atas lempengan tanah liat. Menariknya, pustakawan bukan cuma ahli menyusun buku aja. Mereka juga terlatih untuk mencari, memilah, dan memastikan informasi yang kita dapat benar dan terpercaya. Di era banjir informasi seperti sekarang, kemampuan ini justru semakin penting. Jadi, pustakawan bukan sekedar penjaga buku, tetapi juga penjaga ilmu pengetahuan.

Teman Produa, berbuat baik tidak selalu harus dengan hal yang besar. Terkadang, senyum yang tulus, sapaan yang ramah, membantu orang yang kesulitan, atau menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan, sudah menjadi amal yang bernilai di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikitpun kebaikan, sekalipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Hadis riwayat Muslim. Mari jadikan berbuat baik sebagai kebiasaan dalam setiap langkah kehidupan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang ringan menolong, lembut hatinya, dan senantiasa ditebarkan keberkahan dimanapun berada.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Bertugas mendinginkan ruangan, tapi di pesawat sistem pengatur udara justru bisa digunakan untuk menghangatkan kabin. Tapi gimana ya caranya? Saat pesawat terbang tinggi, udara di luar sangat dingin. Udara tersebut masuk ke bagian kompresor mesin dan ditekan dengan tekanan tinggi, sehingga temperaturnya meningkat. Udara panas ini kemudian dialirkan ke air conditioning fan, yaitu sistem yang mengatur tekanan sekaligus suhu udara sebelum masuk ke kabin. Setelah temperaturnya disesuaikan, udara dialirkan ke seluruh kabin. Suhunya juga terus dipantau dan diatur sesuai dengan kebutuhan. Jadi sistem pengatur udara pesawat bukan sekedar AC, tetapi bekerja mengatur suhu, tekanan, dan sirkulasi udara selama penerbangan.

nih jam-jamnya istirahat nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin lagi istirahat untuk sholat ataupun mau cari-cari makanan, nah boleh banget dong pastinya dengerin Pro 2 RRI Jember sama aku yang masih menerima requestan kamu teman Pro 2. Nah langsung aja deh aku bacain requestan teman Pro 2 yang sudah masuk nih. Ada kak https.list nih, request lagunya Selesai by Sabrina Leonor. Udah ya, udah tadi aku puterin di awal-awal. Kemana aja kamu? Pasti gak standby ya di awal tadi ya. Terus ada Kak Azelia juga nih yang minta Sabrina Leonor dengan Selesainya sudah diputerin. Terus ada juga Kak Elis ZK juga request Sabrina Leonor Selesai udah aku puterin juga. Berbinar.fm juga sudah aku puterin ya. Terus ada Kak Maria yang juga minta ini lagunya Sabrina Leonor yang Selesai udah aku puterin juga ya. Terus ini aku mau thenaps.jawatimor, terus thenaps.radio juga minta lagunya Humpim Pak. Siap, aku udah siapin nih. Terus ada sh.daily yang request lagunya Nabila Taqiyah Humpim Pak juga udah aku masukin. Terus ada siapa lagi nih? Ada Kak Farisa yang minta Humpimpa juga. Ada Kak Tata Mahar yang juga minta Nabila Taqiyah yang Humpimpa. Terus ada Kak Renggang Leticia minta lagunya Sedikit Lebih Lama. Oke, siap, udah aku masukin juga. Kak Arum yang minta Humpimpa juga. Kak Mia yang minta Humpimpa. Terus siapa lagi nih? Ada Kak lagi teman Pro 2. Oh, Kak Likyo juga minta Humpimpa by Nabila Taqiyah. Terus Azah 1012 juga minta Nabila Taqiyah ya. Siapnya aku langsung puterin aja teman Pro 2. Dan terakhir Kak Tamtapai, siang Kak mau request lagunya Tak Semudah Humpimpa by Nabila Taqiyah. Terima kasih. Siap, langsung aja deh teman Pro 2 aku puterin lagunya Tak Semudah Humpimpa by Nabila Taqiyah dan juga dilanjut Sedikit Lebih Lama.

0: Ah, bajunya artis ini bagus sekali. Coba cari ah di online shop.
1: Kurang satu level lagi nih, menang. Ah, ya. Ayo, ayo, ayo.
2: Bapak, temenin ngerjakan PR matematika ya.
1: Aduh, bentar lagi ya. Sana, sama ibu aja.
0: Duh, kerjain sendiri dong deh, ibu repot nih. Bapak, ibu, rela waktu berharga bersama keluarga terlewatkan begitu saja. Gunakan handphone atau gadget secara bijak ketika berkumpul. Membaca buku bersama, berdongeng, ngobrol santai dan saling bercerita tentang aktivitas seharian pasti seru kan? Tumbuh kembang anak terbentuk dari pengaruh yang diberikan keluarga loh. Letakkan sesaat handphone atau gadget Anda, berikan perhatian dan menjadi keluarga berkualitas yang bahagia. Pesan ini disampaikan oleh RRI Jember.
3: Teman berdua, bayangkan sebuah momen ketika manusia untuk pertama kalinya meninggalkan jejak di dunia lain. Momen itu terjadi pada 20 Juli 1969, ketika misi Apollo 11 berhasil membawa manusia ke permukaan bulan. Astronot Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang menginjakan kaki di bulan, disusul Buzz Aldrin. Sementara itu, Michael Collins tetap berada di orbit bulan dalam modul komando. Peristiwa ini bukan sekedar pencapaian Amerika Serikat dalam perlombaan antariksa. Pendaratan di bulan menjadi simbol kemampuan manusia untuk menembus batas yang sebelumnya dianggap mustahil. Misi Apollo 11 juga menunjukkan betapa cepatnya perkembangan teknologi pada abad ke-20. Dari bumi, manusia akhirnya berhasil mencapai benda langit lain. Hingga hari ini, pendaratan Apollo 11 tetap menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah eksplorasi manusia.

terakhir nih teman Pro 2 ya, sebelum kita move ke interval muda kreatif, aku bacain terakhir deh request sama teman Pro 2. Ada Kak Lara Purnamasari nih ya, request lagunya Seventeen yang telah merelakan, siap. Terus ada juga Salma Salsabil ya, karena on proses lagu barunya yang teman Pro 2, jadi aku puterin yang Hachu aja teman Pro 2 yang sudah request di Instagramnya Pro 2. Jadi buat lagu terbarunya nanti ditungguin besok ya, mulai diputar pokoknya. Dan terima kasih teman Pro 2 untuk yang sudah gabungan, tetap sama Irza pokoknya, stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Kamu pernah menemukan madu yang sudah lama disimpan dan bertanya-tanya, ini masih bisa dikonsumsi nggak ya? Menariknya, madu murni dikenal sebagai salah satu bahan makanan yang sangat tahan lama dan dapat bertahan selama waktu yang sangat panjang jika disimpan dengan baik. Karena madu memiliki kadar air yang rendah dan lingkungan yang kurang mendukung pertumbuhan banyak mikroorganisme. Kandungan gulanya yang tinggi juga membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Itulah sebabnya madu yang disimpan dalam kondisi tepat bisa bertahan sangat lama. Tapi jangan salah, bukan berarti semua madu yang kita punya otomatis tidak akan rusak ya. Kontaminasi air atau penyimpanan yang tidak tepat tetap bisa mempengaruhi kualitas madu. Jadi, madu bukan cuma manis, tapi juga punya kemampuan alami yang luar biasa untuk bertahan lama.

Masih bareng Irza sama Pro 2. Tapi kalau tadi kan aku nemenin kamu di Pro 2 Hitlist yang udah request-request. Terima kasih sama Pro 2 yang udah kelewatan ya, karena jamnya udah habis. Santai aja, setiap hari tuh Pro 2 Hitlist ada kok teman Pro 2, setiap pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau pukul 12 nih kita masuk ke interval muda kreatif, di mana Irza nanti bakal nemenin makan siang kamu, nemenin istirahat siang kamu juga dengan informasi-informasi seputar ada kuliner, ada ekonomi kreatif, terus ada berita UMKM juga teman Pro 2, informasi ya, lebih ke informasi tentang UMKM. Ya, pokoknya seru-seru banget, nambah insight kamu seputar itu tadi perekonomian yang seru-seru banget pastinya. Jadi teman Pro 2 tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Di dunia balap, ada momen yang cuma berlangsung beberapa detik, tapi bisa menentukan menang atau kalah. Di ajang Formula One, pit stop adalah proses masuknya mobil ke pit lane untuk mengganti ban dan melakukan penyesuaian teknis secara cepat. Faktanya, pit stop tercepat dalam sejarah Formula One dicatat oleh tim McLaren pada tahun 2023 dengan waktu sekitar 1,80 detik untuk pergantian 4 ban sekaligus. Satu pit stop melibatkan lebih dari 20 kru. Masing-masing punya tugas spesifik mulai dari mengangkat mobil, melepas mur ban, hingga memasang kembali dengan presisi tinggi. Menariknya, sejak tahun 2010, pengisian bahan bakar saat balapan sudah dilarang di Formula One demi alasan keselamatan. Sehingga strategi pit stop kini lebih fokus pada pergantian ban. Dalam hitungan detik, pit stop membuktikan bahwa kecepatan, kerja tim, dan presisi bisa mengubah jalannya perlombaan.
1: Udah bolong, belikan yang baru ya, Ma.
2: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
1: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
2: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
1: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
2: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
3: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bro 2, produk UMKM Indonesia ini ternyata punya peluang yang cukup besar untuk masuk ke pasar luar negeri nih. Nah, supaya semakin banyak pelaku UMKM yang bisa naik kelas dan juga ekspor, pemerintah sekarang memperkuat pendampingan termasuk soal standar dan juga persyaratan karantina. Kementerian UMKM bersama Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama untuk ngebantu nih UMKM memenuhi persyaratan karantina bagi produk hewan, ikan, dan juga tanaman yang akan diekspor nantinya. Dan Kementerian UMKM bersama Badan ini ya, tadi Badan Karantina Indonesia, kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam kegiatan gerakan 1000 pelaku usaha ekspor dan juga pengusaha UMKM menuju pasar global di Palu, Sulawesi Tengah. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan produk Indonesia ini punya peluang besar yang besar di luar negeri maksudnya. Nah, salah satu contohnya adalah petani di Sulawesi Tengah yang difasilitasi untuk ngedukung ekspor hingga 918 ton durian nih. Wih, memang durian Indonesia tuh nggak pernah salah ya Tung Pro 2. Lalu peluang lainnya terlihat dari keikutsertaan 75 pelaku usaha Indonesia dalam CISMEF 2026. Di Guangzhou, China, mereka membawa berbagai produk mulai dari kopi, lalu kokopit, lalu teripang juga, kerupuk sampai dengan rendang. Dari pameran tersebut tercatat kontrak dagang mencapai 54,6 miliar rupiah. Tapi untuk bisa masuk ke pasar global, produk UMKM ini gak cukup hanya punya kualitas dan juga rasa yang bagus saja. Produk juga harus nih memenuhi standar serta persyaratan karantina yang ditetapkan negara tujuan. Nah, karena itu Badan Karantina Indonesia akan memberikan informasi nih mengenai aturan karantina negara, lalu tujuan sekaligus konsistensi teknik bagi pelaku usaha juga. Nah, pemerintah berharap kerjasama ini bisa ngebantu UMKM lebih siap menghadapi pasar internasional. Bukan cuma soal mendapatkan pembeli dari luar negeri aja, tapi juga memastikan produk Indonesia memenuhi standar dan juga bisa bersaing nih di pasar global. Buat pelaku UMKM, peluang ekspor memang terbuka lebar ya teman Pro 2, tinggal gimana kamunya nanti menjaga kualitas produk, standar, dan juga kesiapan usahanya terus diperkuat supaya bisa benar-benar sampai ke pasar dunia.

0: Siapa sangka salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara ada di Indonesia. Berlokasi di Waduk Cirata, proyek ini dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata dan mulai beroperasi pada November 2023. Pembangkit ini memiliki kapasitas sekitar 192 MW peak, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara saat diresmikan, sekaligus termasuk salah satu PLTS terapung terbesar di dunia. Panel-panel surya dipasang mengapung di atas waduk seluas kurang lebih 200 hektar, hasil kerjasama antara PLN dan Masdar. Selain menghasilkan listrik bersih, teknologi ini juga membantu mengurangi penguapan air dan menjaga efisiensi panel karena suhu di atas permukaan air lebih stabil. PLTS Cirata menjadi salah satu langkah besar Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon.
1: Pus, pus, sini pus, aduh lucunya.
2: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
1: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
3: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

memasuki Oktober, ada satu kebijakan yang mulai banyak diomongin nih, yaitu wajib halal Oktober 2026. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 18 Oktober mendatang. Nah, ternyata yang perlu diperhatikan bukan cuma pelaku usaha aja, tapi juga kita sebagai konsumen loh, teman-teman Produa, karena cakupan produknya cukup luas dan juga dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menyebut penerapan kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026 nanti merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 nih, dan juga peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2024. Nah, pemerintah juga terus nih melakukan koordinasi lintas kementerian dan juga lembaga untuk memastikan penerapannya berjalan sesuai ketentuannya. Lalu produk apa aja dong yang masuk dalam ketentuan ini? Nah, bukan cuma makanan dan juga minuman aja ya. Kalau kita tuh taunya mungkin produk-produk halal ya seputaran makan dan juga minum, lainnya mah enggak gitu loh Produa. Nah, mulai 18 Oktober 2026 nanti cakupannya juga meliputi hasil 9 sembelihan dan juga jasa penyembelihan produk sembelihan dan juga jasa penyembelihannya. Lalu ada kosmetik, produk kimiawi dan juga rekayasa genetik, obat bahan alam, obat kuasi dan juga serta suplemen kesehatan nih. Itu juga butuh sertifikasi halal juga. Ada juga bahan baku, bahan tambahan pangan dan juga bahan penolong untuk makanan dan juga minuman, kemudian sejumlah barang gunaan seperti pakaian dan juga aksesoris, peralatan rumah tangga, perlengkapan ibadah, alat tulis, perlengkapan kantor sampai dengan alat kesehatan kelas resiko A. Nah, artinya bagi masyarakat sebagai konsumen, informasi soal sertifikasi halal akan semakin dekat dengan aktivitas kita sehari-hari, karena ya itu tadi enggak cuman makanan doang, dari pakaian, aksesoris dan segala macamnya. Nah, saat beli makanan, kosmetik ataupun produk lainnya, kita bisa mulai membiasakan diri untuk memperhatikan informasi dan juga label pada kemasan. Kalau masih ragu dengan status sertifikasinya, pengecekan ini bisa dilakuin melalui kanal resminya BPJPH. Sementara bagi pelaku usaha, BPJPH ini mengingatkan agar pengurusan sertifikasi nggak dilakukan mendekati batas waktu. Dan pemerintah juga terus nih memperkuat kesiapan ekosistem jaminan produk halal menjelang 18 Oktober nantinya, termasuk melalui koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga tolong Produa. Jadi menyambut wajib halal Oktober gak harus dimulai dari hal-hal yang rumit ya. Sebagai konsumen kita juga bisa nih lebih teliti melihat informasi produk dan juga mengenali label halal. Sementara bagi para pelaku usaha, persiapan sertifikasi perlu dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, karena mulai 18 Oktober 2026, urusan halal bukan hanya berkaitan dengan makanan dan juga minuman doang, tapi juga mencakup berbagai produk yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Tahukah kamu, self-healing tidak selalu berarti pergi jauh atau melakukan hal besar. Kadang, self-healing justru hadir dalam hal-hal sederhana, seperti meluangkan waktu untuk diri sendiri, menikmati momen tanpa terburu-buru, atau sekedar diam tanpa harus menjelaskan apapun ke orang lain. Di tengah dunia yang serba cepat, kita sering lupa bahwa diri kita juga butuh jeda. Tidak semua luka harus langsung sembuh hari ini, dan tidak semua rasa harus dipaksakan hilang. Self-healing adalah tentang memberi ruang, bukan memaksa. Jadi kalau hari ini kamu memilih untuk istirahat sejenak, menjauh dari keramaian, atau hanya ingin tenang dengan diri kamu sendiri, itu bukan berarti kamu lemah, tapi justru tanda bahwa kamu sedang belajar menjaga dirimu dengan lebih baik.
1: 2, pengen tidur nyenyak, kok susah ya? Apa gara-gara mainan HP terus ya? Jadi insomnia gini.
2: Siapa yang masih suka begitu? Ngajak HP ke tempat tidur, HP-an sambil tiduran. Hati-hati loh, bermain HP menjelang tidur pasti akan mengganggu jadwal tidur kita. Nah, besoknya konsentrasi kita pasti terganggu juga. Bagaimana kalau mulai hari ini kita simpan HP jauh-jauh yuk dari tempat tidur? Karena menurut WHO, meletakkan HP di dekat tubuh kita saat lagi tidur menyebabkan radiasi elektromagnetik dari HP berpotensi meningkatkan risiko kanker dan gangguan otak bagi kita. Pengen bisa tidur lebih nyenyak dan sehat? Berangkat tidurnya gak usah bawa HP.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

6 menit nih teman Pro 2. Artinya kita bakal move nih ke interval kedua di Santai Siang kali ini. Kalau tadi aku udah ngasih informasi seputar ada sertifikasi halal ya yang mulai diterapkan pada 18 Oktober nanti. Terus juga tadi ada UMKM yang didorong untuk ekspor teman Pro 2. Nah setelah ini aku bakal ngasih informasi seputar olahraga nih. Mungkin dari Asian Games 2026, terus dari sepak bola, pokoknya banyak banget udah aku siapin teman Pro 2. Jadi buat kamu yang memang lagi istirahat atau udah ini ya jam-jam terakhir istirahat, santai aja. Jangan buru-buru, tetap masih ditemani sama Ija sampai nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Sport Zone teman Pro 2, di mana Irza bakal ngasih informasi seputar olahraga.

0: Sudahkah Anda kenal dengan EcoPrint? Sesuai namanya, EcoPrint berasal dari kata eco atau ekosistem yang berarti lingkungan hayati atau alam, dan print berarti cetak. Sistem dengan menjiplak dedaunan dan kemudian merebusnya mirip seperti proses pembuatan batik untuk menghasilkan motif kain yang unik dan bercita rasa. Menggunakan bahan dasar kain, kertas, dan kulit sebagai media. Sedangkan untuk daun motif menggunakan diantaranya daun jati, jarak kepiar, jarak wulung, jambu biji, jati lanang, kalpataru, ketepeng, dan cemara. Adapun bunga yang bisa dipakai yaitu bunga waru, mawar, bunga sepatu, dan lainnya. Selain ramah lingkungan, pemotifan kain dengan teknik EcoPrint semakin digemari masyarakat. Bahkan kain-kain EcoPrint Indonesia juga sudah pernah dipamerkan di ajang fashion dunia dan sudah mendapatkan pesanan produk dari banyak kalangan, termasuk pecinta fashion mancanegara.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kabar dari Asian Games 2026, Indonesia kembali menambah medali dari cabang bulu tangkis nih. Kali ini datang dari nomor ganda campuran lewat pasangan Amri Syahnawi dan juga Nita Violina Marwah yang berhasil membawa pulang medali perak nih dalam Pro 2. Luar biasa. Nah, Amri dan juga Nita ini harus mengakui keunggulan pasangan Tiongkok Jiang Zhenbang dan juga Wei Yexin pada partai final yang berlangsung di Incheonomiya City Municipal Gymnasium Selasa hari ini ya, 29 September 2026. Nah, pertandingan berjalan selama 43 menit dan juga berakhir dengan skor 19-21 dan juga poin 8-21. Ini juga menjadi pertemuan pertama Amri Nita dan juga Jiang Wei. Nah, Amri mengaku tetap bersyukur dengan hasil tersebut. Di game pertama, Amri dan juga Nita sebenarnya sempat unggul 19-16. Tapi nih momentum kemudian berbalik dan juga mereka berada di bawah tekanan hingga game kedua. Menurut Amri, komunikasi dengan pasangan dan juga fokus di setiap poin menjadi hal penting dalam pertandingan. Sementara bagi Nita sendiri, medali perak ini dipersembahkan untuk keluarga, lalu PBSI juga, tim ganda campuran, dan juga Amri pastinya sebagai partner di lapangan dan juga untuk dirinya sendiri sebagai bukti bahwa perjuangan mereka ini gak sia-sia untuk Pro 2. Nah, medali perak ini menjadi capaian penting ya bagi Amri dan juga Nita di Asian Games 2026. Keduanya berharap hasil ini bisa menjadi awal untuk tampil lebih konsisten pastinya dan juga meraih prestasi yang lebih baik di kompetisi berikutnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Taukah kamu? Beberapa pohon di dunia memiliki usia yang jauh lebih tua dibanding banyak peradaban manusia. Salah satunya adalah pohon pinus tertentu yang diperkirakan telah hidup selama lebih dari 4.000 tahun. Bayangkan, saat pohon itu mulai tumbuh, banyak peristiwa besar dalam sejarah dunia bahkan belum terjadi. Kadang kita lupa bahwa alam menyimpan saksi bisu perjalanan waktu yang luar biasa panjang.
3: Ah, ada batu.
4: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
5: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
5: Hah? Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
5: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Lepaskan aja.
3: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
6: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

buat teman pro 2 yang memang tadi sempat dipending ya istirahatnya. Nah, sekarang mau istirahat, mau cari makanan. Nah, boleh banget teman pro 2, apalagi buat kamu yang lagi mobile ya, biasanya tuh dengerin radio di mobil atau di kendaraan itu teman pro 2. Nah, dengan makin simpelnya dan juga makin berkembangnya teknologi, RRI Pro 2 RRI Jember ini gak cuman di radio konvensional aja, bisa loh kamu dengerin dimanapun, kapanpun, yaitu lewat RRI Digital teman Pro 2. Di situ kamu bisa dengerin apapun RRI seluruh Indonesia, dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, bahkan sampai dengan Pro 4 nih. Selain itu kamu juga bisa ngecek-ngecek updatean, kira-kira berita apa ya yang lagi happening, kira-kira berita apa yang penting banget harus disimak. Nah, di situ ada rri.co.id teman Pro 2. Selain itu ada juga nih podcast-podcast seru yang memang sudah disediakan untuk menambah insight kamu dan juga menambah ilmu kamu, entah itu tentang ekonomi, bisnis dan segala macamnya. Jadi teman Pro 2, segera download RRI Digital sekarang juga. Benefitnya banyak banget, mana gratis, 0 rupiah lagi kan. Tinggal download aja di App Store dan juga Play Store pastinya.

0: Pernahkah kamu memperhatikan bintang yang terpasang di atas logo sebuah klub atau tim nasional sepak bola? Tradisi ini pertama kali populer pada tahun 1958 ketika tim nasional Brazil menambahkan sebuah bintang di atas lambangnya setelah menjuarai 1958 FIFA World Cup, gelar piala dunia pertama dalam sejarah mereka. Di level klub, salah satu yang paling berpengaruh adalah klub Italia Juventus yang pada tahun 1958 mulai mengenakan satu bintang setelah meraih 10 gelar Liga Italia. Tradisi ini kemudian diadopsi oleh banyak klub dan liga di berbagai negara. Jadi setiap bintang di atas logo jersey bukan sekedar hiasan, melainkan penanda sejarah kemenangan yang berhasil diukir sebuah tim.
1: Tapi lagi bokeh.
2: Kan bisa bayar bulan depan.
1: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
2: gampang, bayar nanti aja.
1: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
2: Kan bisa dicicil.
1: Tapi gajiku udah mepet.
2: Ayo, mumpung lagi promo loh.
1: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
6: Aku.
5: Oke, silakan.
6: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.

perjuangan timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026 ini belum selesai 22. Setelah ditahan imbang Malaysia tanpa gol ya, skuad Garuda masih punya satu pertandingan terakhir untuk menentukan langkah mereka nih ke partai final. Lawannya adalah Bangladesh. Nah, Indonesia saat ini mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Sebelumnya Garuda ini menang 2-0 atas Singapura, kemudian bermain imbang 0-0 melawan Malaysia semalam ya teman-teman Pro 2. Di laga kontra Malaysia ini Indonesia juga harus bermain dengan 10 pemain setelah Tom Hay ini mendapatkan Tom Hay mendapatkan kartu merah pada menit ke-37. Nah, hasil imbang tersebut membuat persaingan grup A masih terbuka lebar. Indonesia dan juga Malaysia sama-sama mengantongi 4 poin, sementara Singapura mengoleksi 3 poin setelah menang 1-0 atas Bangladesh nih. Nah, pertandingan terakhir Indonesia akan berlangsung Kamis ya, besok. Ya, bulan depan ya. 1 Oktober, karena Kamis itu udah bulan depan ya, di bulan Oktober. Jadi menghadapi Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, mulai pukul 7:30, dan pada waktu yang sama Malaysia akan menghadapi Singapura. Dengan format turnamen ini, juara grup A akan melaju ke final. Karena itu hasil pertandingan Indonesia dan juga Malaysia pada laga terakhir akan sangat menentukan posisi akhir klasemen, dan Indonesia juga perlu nih memperhatikan selisih gol karena saat ini posisi kedua tim sangat berdekatan. Pelatih John Hartman menegaskan peluang Indonesia masih terbuka lebar, dan ia juga meminta dukungan supporter kembali diberikan kepada pertandingan terakhir ini setelah dukungan besar dari tribun GPK saat menghadapi Malaysia semalam. Jadi satu pertandingan lagi akan menjadi penentu perjalanan skuad Garuda di FIFA Asian Cup 2026, dan Indonesia menghadapi Bangladesh sementara Malaysia bertemu Singapura. Semua hasil dari dua pertandingan tersebut akan menentukan siapa yang finish sebagai juara grup A dan berhak melaju ke partai final. Catat teman-teman Pro 2 ya, Kamis 1 Oktober pukul 7:30 nih, jadi Indonesia versus Bangladesh di GPK. Kita pastinya bakal dukung, dan juga jangan lupain doanya teman-teman Pro 2 ya, karena kalau usaha tanpa dibarengin doa, asik, nanti sia-sia aja. Jadi doa iya, usahanya dari Garuda kita ikut mendukung, pokoknya dengan menonton, dengan posting, share-share dan segala macamnya. Jangan lupa ya, 1 Oktober 2026.

0: Jauh sebelum beton dan besi menjadi bahan utama bangunan, masyarakat Nusantara telah mengenal sistem fondasi yang disebut batu umpak. Bukti arkeologis menunjukkan penggunaan batu umpak sudah dikenal setidaknya sejak masa Kerajaan Mataram kuno, pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Batu ini digunakan sebagai alas tiang pada bangunan kayu yang berdiri di atas permukaannya. Dengan memisahkan tiang dari tanah, batu umpak membantu melindungi kayu dari kelembapan, rayap, dan pelapukan. Sistem ini juga membantu bangunan lebih lentur ketika terjadi getaran gempa. Teknologi tersebut terus digunakan pada masa Majapahit, abad ke-13 hingga ke-15, dan masih dapat ditemukan pada berbagai rumah tradisional Jawa hingga sekarang.
1: Wah, motor baru nih, kado dari suami. Sayang banget dia sama keluarga. Kami tuh ya, akan berikan apapun untuk kebahagiaan keluarga dan anak-anak. Pendidikan, kasih sayang, kebutuhan, dan rasa aman.
2: Mbak, tapi maaf ya, saya keburu antar anak saya les.
3: Kok buru-buru mbak, anaknya gak dipakein helm dulu?
1: Cuma deket aja kok, gak akan ada polisi nih.
3: Aduh mbak, bahaya.
4: Katanya mau yang terbaik, kok pakai motor

0: anaknya gak dipakein helm. Pakai helm bukan karena ada polisi, tapi untuk keselamatan.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Nah, kita official ini nomor 2, kita move ke interval terakhir di Santai Siang kali ini, yaitu Sport Zone. Sport Zone mah udah yang nomor 2 dari pukul 1 sampai dengan pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nah, pukul 2 sampai dengan pukul 3 ada Showbiz nih, di mana Irza nanti bakal bawa informasi seputar dunia hiburan. Mungkin juga ada kabar-kabar karena kemarin tuh lagi rame banget tentang Video Music Award yang nomor 2 atau VMAs nih. Ini kita bakal bahas siapa aja pemenangnya. Terus ada aksi-aksi apa sih yang unik nantinya. Nah, jadi teman Pro 2 tetap stay tune aja di 89,5 FM. Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Bayangkan ada sebuah bioskop di Indonesia yang sudah berdiri sejak lebih dari 70 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih terus memutar film loh. Kira-kira di mana ya? Jawabannya adalah Bioskop Metropol yang dulu bernama Megaria di kawasan Cikini, Jakarta. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1949 dan resmi dibuka pada tahun 1951. Menariknya, Metropol dikenal sebagai bioskop tertua yang masih beroperasi di Indonesia. Bangunannya mengusung gaya arsitektur Art Deco yang elegan dan kini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Selama puluhan tahun, bioskop ini menjadi saksi perjalanan perfilman Indonesia, mulai dari era film hitam putih, layar tancap yang populer, hingga teknologi bioskop modern yang kini kita nikmati.
1: Doraemon! Nobita! Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
3: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
1: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
4: Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
3: Iya, jangan diulangi ya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

seperti yang aku janjiin tadi teman Pro 2, kita bakal mengulik nih ada apa aja di MTV Video Music Award 2026 yang berlangsung kemarin ya, 27 September di Los Angeles nih. Nah, ternyata ya ada Sienna Spiro yang membawa pulang penghargaan Best New Artist. Kemenangan ini menjadi momen penting buat Sienna Spiro karena ini merupakan VMA pertamanya, dan dia nih berhasil mengalahkan sejumlah nama lain dalam kategori Best New Artist seperti Bella Kay, Curtis, Magnus Ferrell, Malcolm Todd, dan juga Mel Smith, dan juga pastinya ada Stella Leftin Pro 2. Menariknya, sebelum menerima piala, Sienna ini juga lebih dulu melakukan debutnya di panggung VMAs dengan membawakan lagu Great Expectation yang udah viral di mana-mana pastinya, dan lagu tersebut berasal dari album debutnya yaitu Visitor yang rilis pada tahun 2026. Sienna memang mulai dikenal luas setelah beberapa tahun membagikan musiknya nih melalui media sosial. Namanya kemudian semakin diperhatikan lewat lagu Die on This Hill sebelum melanjutkan langkahnya dengan album Visitor. Nah, teman Pro 2, saat menerima penghargaan, Sienna mengaku tidak menyangka bisa memenangkan kategori tersebut, dan dia tuh nyampein terima kasihnya kepada penggemar, lalu tim yang mendukung karirnya, serta keluarga yang terus memberikan dukungan. Kemenangan ini melanjutkan tahun yang cukup penting bagi Sienna Spiro, dari membagikan musik lewat media sosial, ngerilis album debutnya, tampil untuk pertama kalinya di panggung VMA, sampai dengan akhirnya bawa pulang piala Best New Artist. Sienna Spiro, nama baru yang sekarang mulai semakin dikenal di panggung musik internasional. Kongres buat Sienna Spiro ya, semoga dengan menangnya jadi Best New Artist ini jadi pemantik ya buat teman Pro 2 yang memang bergelut di ini musik Indonesia, teman Pro 2 semakin terinspirasi dan pastinya semakin memberikan atau melahirkan musik-musik yang memang enak didengar, apalagi viral. Kalau udah viral tuh rasanya udah bahagia banget ya. Tapi ya teman Pro 2 pastinya tahu ya, mungkin beberapa musisi ini punya agak idealis juga. Kalau karya tuh gak melulu soal viralnya aja, tapi juga punya makna nih di setiap musisinya pastinya, dan di setiap lagunya.

0: beberapa museum dunia tersimpan benda-benda yang memiliki cerita menyeramkan. Salah satunya adalah boneka yang konon sering berubah posisi. Pengelola museum menjelaskan bahwa perpindahan itu biasanya terjadi karena pengunjung, petugas, atau proses perawatan koleksi. Namun, kisah yang beredar justru membuat benda tersebut semakin terkenal karena terkadang cerita di balik sebuah benda lebih menyeramkan daripada bendanya sendiri.
1: Loh, kerannya kok gak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan?
4: Pro2, tiba saatnya Pro2 Jember mengumandangkan seruan azan salat asar untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Teman berdua, dunia seringkali menghadirkan kegelisahan, kesibukan, pekerjaan, dan berbagai persoalan membuat hati mudah lelah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan penawar terbaik bagi hati yang resah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tentram. Luangkan waktu untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa. Sebab ketenangan sejati bukan datang dari dunia, melainkan dari hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memenuhi hati kita dengan ketenangan, keikhlasan, dan cahaya iman."

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain

ya Allah ya Sami. Allahumma ya Allah ya Basir. Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar. Engkau yang mengetahui apa yang ada di

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul

0: Halo. Baik, Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo, Bu. Nanti lagi ya, Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa dek? Kakak lagi kerja nih.
1: Apa? Ibu? Innalillahi.
2: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk orang tua.
3: Haus nih.
4: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
3: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
4: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur ini.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sayang sekali teman Pro 2, Irza nemenin kamu ya harus berakhir nih. Karena aku tadi udah nemenin kamu dari Pro 2 Hitlist pukul 10 sampai dengan hampir pukul 3 waktu Indonesia Barat. Nah, aku juga sudah memberikan informasi-informasi ya, dan semoga bisa insightful buat kamu dan juga menginspirasi teman Pro 2 untuk mungkin yang untuk memulai bisnis usaha ya kan. Terus juga tentang olahraga-olahraga tadi juga udah aku kasih. Dan teman Pro 2, mohon maaf kalau ada salah kata juga, dan kamu harus tetap stay tune ya di 89,5 FM karena sebentar lagi kamu bakal ditemenin sama Dita Aulia dan juga Ewin nih di Sore Ceria pastinya. Seru-seruan bareng sama mereka berdua, jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Ijaz signing out dulu teman Pro 2, terima kasih. See you besok lagi di jam yang sama. Dan selamat sore, selamat beraktivitas pastinya, dan siap-siap untuk pulang nih teman Pro 2.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Selasa 29 September 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang Mendikdasmen sambut kontingen Indonesia dalam ajang World Skills Shanghai 2026. Informasi kedua tentang APBN 2027 berikan afirmasi untuk kawasan 3T dan pendidikan gratis. Informasi yang terakhir tentang wakili Jember targetkan duta gemar makan ikan tingkat provinsi. Dan nomor peridua inilah dia untuk berita selengkapnya. Mendikdasmen Abdul Muti menyebut kontingen Indonesia telah kembali dari World Skills Competition Shanghai 2026 dengan penuh apresiasi. Menteri Muti mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan komitmen seluruh anggota kontingen dalam mengikuti kompetisi keterampilan internasional tersebut. Acara penyambutan telah diselenggarakan di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Jakarta pada hari ini di Selasa 29 September 2026. APBN 2027 memberikan afirmasi bagi kawasan terluar, tertinggal, dan terdepan melalui berbagai program prioritas peningkatan belanja negara harus diikuti kenaikan pendapatan melalui perpajakan dan PNBP tanpa membebani pembiayaan utang pilot proyek pendidikan gratis sejenjang SD, SMP, dan SMA mendapatkan alokasi 5 triliun.

Siswi kelas 6 SDN Ambulu 1 Kabupaten Jember, Kinzi Alifta Kinaryosi, mengikuti ajang Duta Gemar Makan Ikan untuk mewakili Kabupaten Jember ke tingkat provinsi. Kegiatan ini menjadi upaya mendorong anak-anak semakin mengenal manfaat ikan, sekaligus membangun kebiasaan gemar mengonsumsi ikan sejak dini. Baik teman Predua, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Predua. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Predua selanjutnya.

0: atau Om Prediwe. Balik lagi di Sore Ceria tentunya.
1: Iya.
0: Karena ini sudah jam 3 ya, kita masuk di Sore Ceria atau Om Prediwe barengan aku di Taulia dan juga
1: aku Ewin Ramadan tentunya. Teman Om Prediwe, kali ini kita udah di interval yang pertama di Cloud.
0: Betul, cerita
1: lokal
0: unik.
1: Yeay,
0: seperti biasa di jam 3 sore sambil nunggu kamu pulang kerja ataupun pulang beraktivitas di sore hari ini, kita bakal bagiin informasi yang lokal-lokal dulu. Betul. Karena akan ada kabar menarik dari kota kita tercinta, kota Jember.
1: Iya,
0: Om Prediwe.
1: Iya, namanya juga Cloud ya, lokal udah terupdate ya.
0: Nah, sesaat lagi deh kamu pantengin aja bakal ada info apa Jember terupdate di sore hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Prediwe RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yuhu.

0: Sebelum jadi ajang lari yang digemari jutaan orang, maraton ternyata lahir dari sebuah kisah heroik ribuan tahun lalu. Perlombaan maraton modern pertama kali digelar pada tahun 1896 di Olimpiade Athena, Yunani. Kenapa Yunani? Karena olahraga ini terinspirasi dari legenda seorang pelari bernama Pheidippides. Dia dipercaya berlari dari kota Marathon ke Athena untuk membawa kabar kemenangan perang. Saat itu jarak lombanya sekitar 40 km dan diikuti oleh 17 pelari. Yang paling membanggakan bagi warga Yunani, pemenangnya justru atlet tuan rumah bernama Spartan Lewis. Seorang pengantar air biasa yang mendadak menjadi pahlawan nasional. Dari perlombaan sederhana lebih dari 100 tahun yang lalu, maraton kini berkembang menjadi simbol ketahanan, perjuangan, dan semangat untuk terus melangkah hingga garis finish.
1: Halo cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ini aku mau kasih kabar keren nih, Dit.
1: Betul, dari Jember ya?
0: Iyalah, masa dari Madura kamu. Madura?
1: Bukan. ini kayak yang di TikTok itu ya. Bukan.
0: Madura?
1: Bukan. Tapi di Jember.
0: Ini datang dari dunia inovasi digital, Dit.
1: Nah, ini dia sama Freddy ya.
0: Ada seorang putra Jember.
1: Siapa tuh?
0: Ahmad Fathiqul Hasan. Ini yang biasanya disapa itu Fatih. Tapi bukan Fatih Gajah Mada, bukan.
1: Bukan. Itu. Ini Ahmad Fathiqul Hasan.
0: Ya, itu zaman Majapahit kalau Fatih Gajah Mada ya, bukan.
1: Nah, Fatih ini merupakan anak muda Jember yang berhasil meraih juara 3 kategori profesional dalam ajang PD Dikdaya X Hack Captain 2026.
0: Ya. Dan tentunya teman-teman Pro 2, kabarnya kompetisi ini nih merupakan ajang yang sangat bergengsi ya, kan? Ajang inovasi digital yang mendorong lahirnya solusi teknologi untuk memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia.
1: Itu dia teman-teman Pro 2, dan Fatih mengikuti kompetisi tersebut dengan membawa inovasi bernama Hamparan Risk Ledger atau HRL, sebuah platform yang dikembangkan melalui Hamparan Institute di bawah PT Hamparan Berkah Teknologi. Nah, gimana nih idenya nih, Win?
0: Jadi ide ini, jadi kayak saya aja yang menggagas ini.
1: Gimana? Kata Fatih gimana idenya? Ya, kan kamu menyampaikan dari seorang Fatih.
0: Jadi, menurut Fatih ya, ide ini katanya sih berangkat dari persoalan yang cukup dekat dengan dunia keuangan, Dit. Gitu. Lalu? Dan data tentang rekam jejak hukum sanksi ya pejabat publik sampai pemberitaan negatif sebenarnya tersedia secara terbuka, tetapi tersebar di banyak sumber dan belum terintegrasi secara sistematis. Nah, makanya kan HRL ya ini mencoba mengolah berbagai data publik itu agar lebih mudah ditelusuri sebagai informasi untuk kebutuhan analisis resiko.
1: Skalanya juga nggak kecil loh Tawan Predia. Hingga di 27 September kemarin 2026, HRL disebut telah mengindeks lebih dari 303.000 perkara dari 205 pengadilan negeri, dimana ratusan nama dalam daftar sanksi nasional serta lebih dari 124.000 judul berita beresiko dari ratusan portal media terverifikasi Dewan Pers sama Predia.
0: Berarti ini
1: banyak ya pengumpul ini.
0: Laris pengacara ini. Banyak soalnya.
1: Betul.
0: 303.000 perkara.
1: Wow.
0: Dan perjalanan Fatih ini sebenarnya teman Pro 2 ini juga enggak sebentar.
1: Pastinya.
0: Gitu ya. Jadi kompetisi ini menerima lebih dari 2.000 proposal dari seluruh Indonesia sebelum akhirnya menyisakan 20 finalis. Menariknya Fatih ini enggak cuma fokus membuat teknologi yang canggih, dia juga menekankan pentingnya memastikan data yang digunakan itu benar dan bisa dipertanggungjawabkan.
1: Nah, itu PR-nya juga teman Predue, dimana untuk Fatih juga inovasi bukan sekedar soal membuat software aja, tapi tentang memahami masalah dan juga menghadirkan solusi yang tepat teman Predue.
0: Betul. Jadi prestasi Fatih ini ya menunjukkan lah ya kalau inovasi digital dari Jember itu ternyata juga bisa bersaing di tingkat nasional.
1: Betul.
0: Keren pokoknya. Cus.

0: Biasanya kalau mau nyimpen buah biar awet, kita langsung kepikirannya ya kulkas. Tapi ternyata ada cara tradisional yang gak pakai listrik sama sekali. Di Afghanistan ada teknik bernama kangina. Jadi anggur segar disimpan dalam wadah dari tanah liat dan lumpur, lalu disegel rapat sampai kedap udara. Uniknya, wadah ini kemudian dikeringkan dan disimpan di tempat yang sejuk. Hasilnya, anggur bisa tetap segar sampai 6 bulan. Tanpa kulkas, tanpa bahan pengawet. Kuncinya sederhana, buahnya harus utuh dan wadahnya benar-benar tertutup rapat. Tentu aja untuk menjaga suhu dan kelembapan di dalamnya. Dari cara sederhana ini, ternyata ada pengetahuan lama yang tetap relevan sampai sekarang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Semua preview sebelum kita lanjut ke informasi selanjutnya. Kali ini aku bakal bacain dulu untuk laporan kehilangan yang sudah masuk edisi hari ini di hari Selasa 29 September 2026 nih Tamam Preview. Yang pertama telah hilang untuk STNK P2117PU atas nama Nur Halisa dengan alamat di Dusun Sumber Agung RT 4 RW 5 Desa Lempeji Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jabar. Lanjut telah hilang juga STNK P4612HK atas nama Arifin dengan alamat di Dusun Karang Templek RT 3 RW 22 Andong Sari Ambulu Jembar. Lanjut telah hilang juga STNK P2593PO atas nama Suryono Effendi dengan alamat di Jalan Bengawan Solo 1 garis miring 42 lingkungan Tegal Boto Kidul RT 2 RW 35 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jambar. Dan telah hilang juga STNK P4592JK atas nama Konita Aristawati dengan alamat di Jalan Saprayitno Dusun Tegal Bago RT 1 RW 1 Arjasa Kabupaten Jambar. Dan lanjut lagi telah hilang STNK P6267JH atas nama Yogi Mustafa Saputra dengan alamat di Jalan Lapangan RT 3 RW 5 Pecoro Rambi Puji Kabupaten Jambar. Yang terakhir teman Predua telah hilang juga STNK P4642MK atas nama Elma Miftahul Janah dengan alamat di Dusun Maduran RT 1 RW 1 Kelurahan atau Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jambar. Bagi yang menemukan STNK-STNK tersebut, Tamam Preview dimohon untuk mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau juga bisa melalui tim layanan pengembangan usaha LPP RRI Jembar yang berada di Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Jembar.

gak sih kamu tiba-tiba merinding saat mendengarkan lagu tertentu? Ternyata fenomena itu benar-benar ada dan punya istilah ilmiah, yaitu Freezen. Ini adalah sensasi merinding yang muncul ketika otak merespon bagian musik yang dianggap sangat emosional atau mengejutkan. Biasanya, sensasi ini muncul saat ada perubahan nada yang dramatis, suara vokal yang kuat, atau lirik yang sangat menyentuh. Saat itu terjadi, otak melepaskan dopamin, zat kimia yang juga berkaitan dengan rasa senang dan bahagia. Menariknya lagi, tidak semua orang bisa merasakan efek ini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang lebih terbuka terhadap pengalaman baru cenderung lebih sering merasakan merinding saat mendengarkan musik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Salam Prediwe, kali ini kita sudah berlanjut ke sore ceria interval berikutnya.
1: Betul, kali ini di Skena ini
0: ya. Betul, siaran
1: edukasi
0: anak muda.
1: Itulah dia.
0: Sesuai judulnya Salam Prediwe, kita bakal bagiin informasi yang bermanfaat buat kamu anak muda mudi nih.
1: Muda mudi.
0: Betul. Sesaat lagi ya akan ada informasi apa Win? Kira-kira nih.
1: Nah, ntar lagi itu kita bakalan ngebahas seputar.
0: Ini penting banget Salam Prediwe untuk tumbuh kembang seorang anak-anak Widi.
1: Betul, kita bakalan ngebahas ya. Ini pengaruh besar terhadap perjalanan
0: pendidikan
1: anak.
0: Wah, ini penting banget Salam Prediwe. Saat lagi akan ada dari pakar juga, Widi. Ya,
1: pakarnya pakar, intinya inti, ahlinya ahli.
0: Pusatnya pusat.
1: Ya,
0: sesaat lagi pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus barengan kita ya di 89,5 FM Prediwe RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yuh.

Tahukah kamu, salah satu sungai terbesar di Pulau Jawa pernah mengalami perubahan arah aliran akibat proyek raksasa yang dilakukan manusia. Pada akhir abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda menghadapi masalah serius. Endapan lumpur Bengawan Solo terus menumpuk di kawasan Selat Madura, jalur utama pelayaran menuju Surabaya. Akibatnya, jalur pelayaran menjadi semakin dangkal dan mengganggu aktivitas perdagangan. Untuk mengatasinya, pada tahun 1880, aliran muara Bengawan Solo dialihkan dari arah Selat Madura menuju ujung Pangkah, Gresik yang langsung menghadap Laut Jawa. Proyek ini menjadi bagian dari program pengelolaan sungai yang dikenal sebagai Solo Valley Werken. Melalui kanal buatan sepanjang sekitar 12 km, aliran sungai diarahkan ke muara baru agar sedimentasi tidak lagi menumpuk di jalur pelayaran menuju Surabaya.

0: Nigeria. Cerai yang sore bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Oh, kita mau preview. Kali ini ada informasi yang tadi kita udah spill ya. Kita ngomongin kalau kemampuan bahasa itu ternyata sejak usia dini punya pengaruh yang gede banget terhadap perjalanan pendidikan anak loh, Tawam Preview.
1: Bentar, ini pakar pendidikan Universitas Oxford, Dr. Sandra Mathers yang menyebut perkembangan anak di usia 5 tahun berkaitan erat dengan pencapaian pendidikan dan juga peluang mereka di masa depan.
0: Nah, ini dia Tawam Preview. Masalahnya itu anak dari latar belakang sosial ekonomi yang mungkin kurang beruntung ya Tawam Preview itu bisa mengalami kesenjangan kemampuan akademik yang makin besar. Nah, kesenjangan ini bahkan disebut bisa mencapai sekitar 10 bulan di akhir sekolah dasar dan 19 bulan di akhir sekolah menengah.
1: Tenang aja. Ada cara yang bisa dilakukan ya. Itu untuk menanggulangi ini semuanya.
0: Nah, gitu. Gimana tuh?
1: Ya, ini adalah memperkuat kemampuan bahasa sejak dini. Bahasa membantu anak itu mengekspresikan pikiran, Dit, ya. Mengekspresikan pikiran, ya, berinteraksi juga sekaligus menjadi dasar untuk belajar membaca dan juga menulis.
0: Nah, gitu. Salah satu programnya itu adalah Talking Time, Tolong Preview. Yang menggunakan aktivitas kelompok kecil lewat percakapan, terus bercerita juga, dan pastinya sambil bermain, Tolong Preview. Di mana para pendidik juga mendapatkan pelatihan agar bisa menyesuaikan dukungan dengan kebutuhan anaknya juga.
1: Iya, dan program ini diuji pada sekitar 1.700 anak per sekolah ya. Di 123 lembaga pendidikan Inggris. Dan hasilnya perkembangan bahasa anak itu rata-rata mengalami tambahan kemajuan sekitar 1 bulan. Pada kelompok tertentu tambahan kemajuannya ini mencapai sekitar 2 bulan.
0: Nah, menariknya Tawang Preview, pendekatan ini bukan dengan memisahkan anak yang mengalami kesulitan, tapi memperkuat dukungan bahasa untuk semua anak dengan cara sesuai dengan kebutuhan masing-masing, Tawang Preview. Waduh, Brimo masuk-masuk di sore hari kayaknya bikin seger tuh ya, melek gitu ya. Itu ternyata cuma notif.
2: Akhir bulan menangis.
0: Gue kira ada kesegaran nih di akhir bulan.
1: Semoga aja ya kan.
0: Tenang, 2 hari lagi.
1: Back to topic. Kembali ke
0: Oke. Menariknya ya, tadi kan kita sudah ngobrolin kalau pendekatan ini tuh gak dibeda-bedakan, tapi disesuaikan sama kebutuhan anak masing-masing. Tawang Preview.
1: Jadi memang membantu anak berkembang ini bukan berarti semua anak harus dapat perlakuan yang sama ya, Dit. Yang penting itu memperluas setiap anak ini bisa mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.
0: Betul.
1: Karena kesenjangan di usia dini ini bukan berarti masa depan anak
0: Gimana?
1: Karena kesenjangan di usia dini ya, ini bukan berarti masa depan anak sudah ditentukan.
0: Betul, gitu. Masih bisa diselamatkan Tawang Preview dengan cara yang tepat, salah satunya melalui perkembangan bahasa ini, Tawang Preview.

Jauh sebelum Indonesia merdeka, ada seorang perempuan pemberani yang memimpin perlawanan melawan penjajah. Namanya Martha Christina Tiahahu, yang dikenal sebagai salah satu pahlawan perempuan pertama di Indonesia. Lahir di

kerjasama dengan penjajah. Ia wafat pada usia 17 tahun dalam perjalanan pengasingan. Namun perjuangannya terus dikenang hingga kini. Kisah Martha Christina Tiahaho mengingatkan kita bahwa keberanian tidak

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kita lanjut lagi teman Freddy ke pembahasan selanjutnya.
1: Betul.
0: Kalau tadi kita sudah membahas ternyata seberapa penting kemampuan berbahasa sejak dini ya teman Freddy. Dan kali ini kita masih agak nyambung nih pembahasan teman Freddy. Mungkin beberapa dari kamu juga menganggap kalau anak-anak yang mungkin disleksia itu mungkin malas, kurang belajar atau bahkan kurang cerdas. Nah, ternyata itu adalah anggapan yang keliru teman Freddy.
1: Ini ada apa namanya guru besar ilmu kesehatan anak UNIR ya, Profesor Dr. Irwanto menjelaskan bahwa disleksia itu merupakan kondisi yang berkaitan dengan kesulitan dalam berbahasa.
0: Betul.
1: Dan tidak menentukan tingkat kecerdasan anak.
0: Nah, ini dia teman Perdua. Anak dengan disleksia ini bisa mengalami kesulitan saat berbicara, membaca, menulis atau menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu mereka nggak seharusnya langsung diberi label sebagai anak yang kurang. Nggak begitu teman Perdua.
1: Jadi disleksia ini juga ini ya, relatif lebih mudah dikenali ketika anak mulai sekolah.
0: Betul.
1: Salah satu tanda yang perlu diperhatikan ini adalah kesalahan atau kekeliruan saat mengucapkan maupun mengenali kata. Tapi jangan langsung ini ya, jangan langsung menyimpulkan sendiri, Dit.
0: Betul.
1: Ya, kalau orang tua menemukan perkembangan bahasa anak yang terasa apa ya, sedikit enggak sinkron atau berbeda
0: beda,
1: ya,
0: gitu ya.
1: Sebaiknya konsultasikan ini dengan dokter ataupun dokter ya, ataupun tenaga kesehatan untuk mendapatkan evaluasi lah, yang tentunya evaluasinya juga yang objektif juga.
0: Betul. Gitu. Kalau sudah terdiagnosis teman Perdua, anak bisa mendapatkan intervensi atau terapi sesuai kebutuhannya. Semakin cepat dikenali, dukungan yang diberikan juga bisa banget lebih sesuai, lebih tepat lah ya.
1: Nah, gitu, jadi Perdua. Ini apa ya, perlu kita ingat lah ya. Kesulitan belajar ataupun berbahasa ini bukan berarti anak kurang pintar, Dit.
0: Betul.
1: Jadi setiap anak ini punya cara dan kecepatan berkembang yang berbeda. Jadi daripada memberi label ya, lebih baik kita kenali gitu ya kebutuhannya, beri dukungan, support dan ya bantu anak berkembang sesuai potensinya lah.
0: Itu dia poin pentingnya teman Perdua. Yang penting kita harus selalu ada untuk mensupport apapun yang dia butuhkan.
1: Paling nggak orang tua itu aware lah.
0: Aware ya, itu dia teman Perdua.

0: pilot dan kopilot tidak makan makanan yang sama saat bertugas?
1: Salam sejahtera, a very good evening, ladies and gentlemen. Once again, welcome aboard Malaysia Airlines flight MH4 from Kuala Lumpur to London.
0: Ini adalah bagian dari prosedur keselamatan penerbangan untuk mengurangi resiko keracunan makanan atau gangguan kesehatan akibat makanan yang terkontaminasi. Dengan menu yang berbeda, jika salah satu pilot jatuh sakit, yang lain tetap bisa mengendalikan pesawat dengan aman. Kebiasaan ini menjadi langkah pencegahan sederhana demi menjaga keselamatan seluruh penumpang.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Eh, apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baru aja dapat kabar nih. Kabar membanggakan. Dari dunia olahraga sih, dunia olahraga Indonesia yang kabarnya itu ini luar biasa nih. Ini mendapatkan apa ya namanya, prestasi di kancah internasional.
1: Oh wow, olahraga internasional. Pasti Asian Games.
0: Iya benar. Jadi
1: nah, ini memang sekarang kan lagi Asian Games ya, Aichi Nagoya 2026, dan kali ini dari Indonesia ada yang membawa pulang medali perak teman Fredua, yaitu adalah atlet rowing Indonesia Randy Setia Maulana teman Fredua.
0: Dan ini ada hal yang menarik sebenarnya di sini.
1: Gimana tuh?
0: Jadi Randy ini ternyata bukan cuman sibuk sebagai atlet juga, dia juga merupakan mahasiswa program studi pendidikan kepelatihan olahraga Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia ataupun UPI.
1: Jadi masih seorang mahasiswa. Betul. Ya ternyata, di mana Randy ini turun di nomor men's quadruple skulls bersama Ilham, Febrian dan juga Memo. Mereka berhasil finish di posisi kedua dengan catatan waktu 5 menit 47,9 detik aja.
0: Betul. Dan kalau medali emasnya itu diraih Cina ya, dengan waktu 5 menit 46,03 detik. Sementara Uzbekistan ini berada di posisi ketiga dengan waktu 5 menit 48,96 detik.
1: Oh wow. Jadi selisih 1 detikan lah ya. Pencapaian ini tentu gak datang begitu aja teman Predua. Rowing ini merupakan olahraga yang membutuhkan kekuatan fisik dan latihan intensif, karena atlet harus mengandalkan kekuatan tubuhnya untuk menggerakkan perahu teman Predua. Dalam persiapannya, Randy juga mendapat dukungan dari Dr. Dede Rohmat MPD yang merupakan pelatih sekaligus dosennya juga di PKOFPLK UPI teman Predua.
0: Ya, dan dukungan ini juga datang dari pihak kampus Rektor UPI, yaitu Prof. Dr. Didi Sukiyadi ya, yang memberikan apresiasi kepada Randy dan juga para mahasiswa maupun dosen FPOK yang memperkuat kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Medali perak ini sekaligus menambah catatan prestasi mahasiswa UPI di ajang internasional.
1: Betul banget teman Predua. Jadi teman Predua, kisah Randy ini juga menunjukkan kalau kuliah dan mengejar prestasi di dunia olahraga bisa berjalan beriringan ya. Kuncinya tentu latihan, disiplin, dan juga pasti yang gak kalah penting adalah dukungan dari orang-orang di sekitar nih teman Predua.

0: Kucing dan anjing sering banget digambarkan kayak musuh alami. Ketemu dikit, ribut. Sering ketemu, apalagi? Pasti kejar-kejaran, kayak seolah gak pernah akur. Tapi faktanya, mereka sebenarnya gak saling benci satu sama lain loh. Masalahnya ada di cara komunikasi. Anjing mengibaskan ekor itu tandanya senang. Tapi buat kucing, gerakan ekor justru bisa berarti tanda waspada atau marah. Jadi, saat anjing merasa ramah, kucing bisa salah paham dan menganggap itu adalah sebuah ancaman. Dari situ, konflik kecil bisa dimulai. Padahal bukan karena nggak bisa damai, tapi karena beda bahasa. Jadi, bukan soal musuh alami. Kadang, mereka cuma belum saling ngerti aja.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Oke teman-teman, pretty way, kita lanjut lagi ke story ceria interval berikutnya. Kita ada di Cang Cime.
1: Bincang-bincang bareng
0: bukan. Bincang ceria
1: makan permen.
0: Bukan. Barengan-barengan.
1: Cang ya. Cang Cimen
0: bincang ceria menyenangkan. Yeay. Seperti biasa teman-teman Pretty Way, di jam 5 ini sampai selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol bareng kamu tentunya.
1: Di sore ini kita bakal ngajak teman berdua ya ngobrol. Betul. Tentang satu hal yang sederhana yang mungkin pernah kita lakukan, yaitu menolong orang lain.
0: Ah, betul. Pernah gak sih teman Pretty Way, kamu itu kayak membantu orang nih ya. Awalnya itu kayak mungkin ya karena ngelihat dia lagi kesusahan, lagi kesulitan gitu ya teman Pretty Way. Tapi setelah membantunya justru kamu sendiri merasa senang teman Pretty Way.
1: Iya, misalnya kayak misalkan bantu teman belajar misalnya.
0: Betul.
1: Memahami tugas. Nganter seseorang yang sedang kesulitan mencari kendaraan misalkan seperti itu, atau membantu orang tua bawa barang kah, ataupun ya hal-hal yang sederhana seperti memberikan informasi kepada orang yang sedang kebingungan misalkan seperti itu.
0: Nah, kadang kita tuh mungkin cuma berpikir aku cuman bantu dikit doang, ya cuman bantu gitu doang, info doang. Tapi buat orang lain teman Pretty Way, bantuan kecil itu bisa saja sangat berarti loh. Dan yang menarik, setelah membantu orang lain terkadang muncul perasaan lain nih dalam diri kita. Bisa kita merasa kayak lega, seneng, dan kayak lebih dekat aja sama orang lain. Atau bahkan merasa juga sometimes merasa bersyukur ya, karena masih punya kesempatan untuk kita bisa membantu teman pria.
1: Kalau kamu, apa sih pengalaman kamu bikin kamu bersyukur, yang bikin kamu bersyukur ya setelah kamu menolong orang lain gitu. Kamu ceritain nanti aja deh.
0: Sesaat lagi teman pria juga barengan sama kamu tentunya.
1: Oh iya, benar.
0: Kamu yang bikin kamu bersyukur setelah menolong orang yang teman Pretty Way, kamu bisa bergabungan di question box yang sebentar lagi aku buat di story Instagram Pretty Way Jember, atau juga boleh di WhatsApp Pretty Way
1: di 081
0: 559
1: 70
0: 89
1: 50.
0: Yuhuu.

bentuknya sederhana, rasanya manis, tapi siapa sangka lollipop ternyata punya sejarah ribuan tahun. Jauh sebelum lollipop dijual di toko-toko seperti sekarang, masyarakat kuno

menjadi permen lollipop modern yang mulai populer pada awal abad ke-20. Menariknya, nama lollipop diduga berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yang merujuk pada permen manis yang disukai.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman perdua, dunia seringkali menghadirkan kegelisahan, kesibukan, pekerjaan, dan berbagai persoalan membuat hati mudah lelah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan penawar terbaik bagi hati yang resah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tentram." Luangkan waktu untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa. Sebab ketenangan sejati bukan datang dari dunia, melainkan dari hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memenuhi hati kita dengan ketenangan, keikhlasan, dan cahaya iman.

0: Ngomong Prediwe, kembali lagi ke obrolan kita di Cangcimen hari ini ya. Waduh.
1: Betul.
0: Di Cangcimen hari ini teman Prediwe, kita bicara soal tolong menolong ya.
1: Yeah.
0: Ternyata ada juga loh penelitian yang melihat hubungan antara perilaku membantu dan kesejahteraan orang yang memberikan bantuan nih, Wien. Waduh, ini menarik banget
1: jadi,
0: nih.
1: Jadi teman berdua ada American Psychological Association.
0: Betul.
1: Atau APA ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang menjelaskan tindakan kebaikan dan juga membantu orang lain ini memiliki hubungan dengan kebahagiaan dan juga kesejahteraan. Tapi efeknya mm-hmm. tidak selalu semua sama ya pada setiap orang dan juga
0: Betul.
1: Dipengaruhi oleh berbagai faktor lain.
0: Betul. Menariknya lagi teman Prediwe, penelitian yang lebih baru juga menemukan bahwa tindakan prososial seperti membantu orang lain, berbagi dan memberikan dukungan apapun yang berkaitan dengan rasa terhubung dengan orang lain dan berbagai aspek kesejahteraan teman Prediwe. Jadi mungkin ya itu alasan kenapa setelah membantu seseorang kita kadang ngerasa ikut lebih lega atau juga ikut bahagia atau apa ya, juga.
1: Tapi tentu aja menolong orang ini bukan berarti kita harus selalu mengorbankan diri sendiri ya.
0: Betul.
1: Membantu juga perlu disesuaikan dengan kemampuan dan juga kondisi kita di.
0: Dan yang menarik teman Prediwe, pengalaman menolong seringkali justru meninggalkan cerita yang kita ingat cukup lama, bukan karena seberapa besar bantuan yang kita berikan, tapi karena kita tahu bahwa pada saat itu kita bisa sedikit meringankan beban orang lain teman Prediwe.
1: Ya, nah, kalau misalkan kamu sendiri nih teman berdua pernah punya pengalaman seperti itukah?
0: Nah,
1: udah ada yang masuk ya, Edit?
0: Kita bacain dulu 1-2 dulu kali ya.
1: 1, 2, dan 3 gitu.
0: Nah, tiganya nanti. Ada dari Intan. Pernah suatu hari aku lihat ibu-ibu kesulitan bawa barang belanjaan. Nah, aku bantu bawakan sampai ke tempat kendaraan. Beliau bilang makasih berkali-kali. Aku malah jadi merasa bersyukur karena hari itu aku bisa membantu.
1: Ya, ya ini sederhana sih ya, tapi justru pengalaman seperti ini yang kadang membekas.
0: Betul. Dan ini juga membuktikan teman Prediwe bahwa membantu itu bukan selalu soal materi ya. Tenaga yang kita berikan itu juga ternyata bisa sangat membantu, sangat berarti untuk orang lain teman Prediwe.
1: Waduh, ini kayaknya ada teman aku nih.
0: Siapa tuh?
1: Mas Budi. Di Sumber Sari.
0: Budi ya. Sini berarti ya. Apa katanya?
1: Temanku pernah ketinggalan dompet bro. Aku bantu cari sampai ketemu. Waktu akhirnya ditemukan, dia kelihatan lega banget katanya. Aku juga ikut lega karena tahu dia gak harus panik lagi.
0: Alhamdulillah masih balik ya dompetnya, berarti masih rezeki. Nah, dari cerita ini teman Prediwe kelihatan bahwa menolong orang tuh ya gak harus sesuatu yang bernominal.
1: Betul.
0: Kan jasa-jasa kalian tuh ternyata bisa banget berarti buat orang-orang sekitar kamu teman
1: Prediwe.
0: Jadi gak ada salahnya kita untuk saling tolong menolong ya Win.
1: Yeah.

0: ada wortel, ada kubis atau kol dibalut tepung, terus digoreng sampai renyah. Di satu tempat namanya bakwan, tapi di tempat lain disebut ote-ote. Ada juga yang bilang heci atau bala-bala. Padahal isinya juga mirip semua. Menariknya lagi nih, kalau konsep yang sama dibawa ke Korea, namanya berubah lagi. Jadi, pajeon. Tetap sayur, tetap tepung, dan tetap digoreng. Tapi identitasnya sudah beda. Dari satu jenis makanan sederhana, ternyata bisa lahir banyak nama tergantung budaya dan daerahnya. Jadi kadang yang beda itu bukan makanannya, tapi hanya cara kita menyebutnya.
1: Ya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
2: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
1: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
2: Mama sibuk kerja terus. Iya.
3: Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
2: Papa
3: klien.
2: Papa juga sibuk.
3: Terima kasih Pak.
2: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang

Tomong Pri juga buat kamu yang mungkin sekarang lagi ada di perjalanan pulang ya, setelah seharian beraktivitas Tomong Pri juga, entah itu yang pulang kerja, pulang sekolah, pulang kuliah, pulang apapun itu Tomong Pri juga, hati-hati di jalan. Dan tentunya kalau kamu misal di hari ini masih harus melanjutkan aktivitas Tomong Pri juga, semangat terus dan tenang aja, aku masih bakal bisa nemenin kamu di mana aja dan kapan aja melalui aplikasi RRI Digital Tomong Pri juga. Jadi kamu bisa tuh bawa handphone kamu kemanapun dan sambil dengerin siaran kita. Jadi kamu gak bakal ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya, dan juga kamu bakal ditemenin sama lagu-lagu yang pas banget buat nemenin aktivitas sore kamu Tomong Pri juga. So buat kamu yang belum punya, langsung aja download di Play Store ataupun di App Store ya. Ketik aja RRI Digital dan nikmati keseruannya.

Sebelum Jember menjadi kota yang ramai seperti sekarang, ada satu kawasan yang menjadi saksi awal pertumbuhannya, yaitu kawasan Jompo. Disinilah berdiri jembatan Jompo, jembatan yang melintasi Kali Jompo dan telah lama menjadi penghubung aktivitas masyarakat Jember.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

So, mempreduwe dari cerita Cang Cimen kita di hari ini ya, kita bisa belajar juga kalau menolong orang lain itu gak selalu membutuhkan sesuatu yang besar ataupun bernominal yang gede. Tawa mempreduwe, tenang aja. Kadang cukup menjelaskan sesuatu kepada teman, membantu bawa barang kayak Intan tadi, atau menunjukkan jalan mencari barang hilang, atau mendengarkan cerita apapun, berbagi yang kita punya. Tawa mempreduwe itu sudah termasuk bagian dari kita menolong orang lain kok, teman perdua. Dan bukan karena kita menjadi orang yang paling baik juga, tapi karena kita menyadari bahwa ternyata kita masih punya kesempatan, masih punya waktu, masih punya tenaga dan kemampuan untuk membantu orang lain, teman perdua.

0: laut dalam masih menyimpan banyak misteri. Beberapa suara yang direkam oleh alat pemantau bawah laut hingga kini belum sepenuhnya dapat diidentifikasi. Sebagian akhirnya berhasil dijelaskan sebagai aktivitas gunung bawah laut, gempa, atau pergerakan es. Namun sebelum jawabannya ditemukan, suara-suara itu sempat memunculkan berbagai teori yang membuat bulu kuduk berdiri.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Ya, teman berdua, kembali lagi bersama kita berdua.
1: Betul, kali ini kita sudah di sore ceria interval terakhir teman berdua. Kita ada di Ups,
0: Upgrade Skill. Kalau misalkan kamu itu atau orang di sekitar kamu digigit atau dicakar anjing gitu ya. Ini apa yang kamu lakukan?
1: Ya, aku pengen cepet-cepet bawa ke klinik terdekat sih, karena memang kalau untuk gigitan anjing ataupun cakaran anjing itu takutnya nanti ada resiko ke rabies itu juga.
0: Nah ya teman berdua, bener ya. Jadi kalau misalkan kamu itu melihat ya ataupun kamu sendiri itu kena gigit anjing
1: ataupun dicakar anjing,
0: iya ataupun dicakar anjing, jangan cuma fokus ke lukanya teman berdua. Ya karena bener katanya Dita itu tadi, resiko rabies yang perlu ditanggung ditangani ya, yang perlu ditangani secepat mungkin.
1: Betul.
0: Biar enggak apa namanya menjadi malapetaka untuk kita semua. Betul. Ya teman berdua.
1: Jadi,
0: gitu.
1: Jadi teman berdua, rabies itu merupakan penyakit akibat virus yang bisa menular melalui gigitan ataupun cakaran hewan yang terinfeksi ya teman berdua, dimana ini menjadi salah satu sumber penularan utama.
0: Iya, kalau misalkan sampai tergigit tuh ya. Dan ini sebenarnya kapan nih waktu yang tepat untuk menyuntik rabies?
1: Nah, jawabannya teman berdua, jangan menunggu sampai 24 jam atau sampai muncul gejala ya. Pokoknya langsung segera cari pertolongan medis setelah terkena paparan teman berdua. Ya,
0: ini ada langkah-langkah teman berdua yang bisa kamu lakukan ketika mungkin teman berdua kamu kena cakar anjing ataupun kamu
1: gigitan.
0: Melihat orang yang mungkin lagi digigit anjing.
1: Nah,
0: jadi langkah-langkahnya adalah yang pertama, langsung cuci luka menggunakan sabun dan air mengalir.
1: Ya.
0: Setelah itu kita bisa membersihkan dengan antiseptik. Pokoknya hindari menggosok atau menyikat luka, karena justru itu bisa memperparah kerusakan jaringan ya.
1: Betul.
0: Dan selanjutnya periksakan diri kita ke fasilitas kesehatan, tenaga medis ini akan menilai risiko paparan dan juga menentukan apakah kamu itu membutuhkan vaksin rabies, ya kan? Serta dalam kondisi tertentu HRIG atau Human Rabies Immunoglobulin teman berdua.
1: Nah, kalau vaksin memang diberikan, pastikan seluruh rangkaiannya diselesaikan sesuai jadwal dari tenaga kesehatan teman berdua. Yang perlu diingat, gejala rabies gak selalu muncul langsung setelah gigitan. Pada tahap awal, gejalanya bisa berupa demam, sakit kepala, nyeri otot, terus kelelahan dan juga rasa kesemutan dan nyeri di sekitar luka.
0: Betul. Ketika udah muncul gejala dan menyerang sistem saraf, rabies ini hampir selalu berakibat fatal gitu.
1: Nah, jadi teman berdua, jangan menunggu takut air atau gejala lainnya baru mencari pertolongan. Jangan ya teman berdua, kalau digigit atau dicakar hewan yang berpotensi membawa rabies, segera cuci luka dan periksa langsung ke fasilitas kesehatan terdekat teman berdua.
0: Betul.

0: Beberapa orang mengaku pernah menerima panggilan dari nomor milik kerabat yang telah meninggal. Saat diangkat, tak terdengar suara, hanya keheningan. Faktanya, perusahaan telekomunikasi menjelaskan hal ini bisa terjadi akibat gangguan jaringan, keterlambatan sistem, atau nomor yang digunakan kembali. Namun, bagi yang mengalami secara langsung, pengalaman itu tetap terasa menyeramkan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kemarin itu ya Win ya, ada teman aku dia habis lari railtron terus habis itu ke fisioterapi karena emang ada suatu cedera di kakinya teman Predua. Ternyata teman Predua kalau ngomongin soal fisioterapi it's not only for cedera ya. Gak hanya untuk cedera aja teman Predua, ternyata manfaat fisioterapi itu jauh lebih luas.
1: Nah, jadi gini. Jadi fisioterapi ini memang enggak cuma membantu pemulihan setelah cedera.
0: Betul.
1: Ya, tapi juga bisa membantu mengembalikan fungsi tubuh, menjaga kemampuan bergerak, ya kan, mencegah cedera juga, sampai mendukung performa fisik.
0: Nah, bahkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Tawang Prejuas, sekitar 2,4 miliar orang di dunia memiliki kondisi kesehatan yang bisa mendapatkan manfaat dari rehabilitasi, Tawang Prejuas.
1: Ya, dalam praktiknya, fisioterapi ini juga bisa meliputi terapi manual, ya kan? Latihan fisik, penguatan otot, latihan mobilitas dan juga stabilitas. Programnya juga tentu disesuaikan dengan kondisi dan juga kebutuhan masing-masing orang ya.
0: Nah, salah satu hal penting dalam fisioterapi adalah recovery dan strengthening teman Predua. Setelah tubuh melakukan aktivitas fisik, apalagi secara instan dan berulang, tubuh itu perlu waktu untuk pulih teman Predua. Penguatan otot juga penting supaya tubuh lebih siap menghadapi beban aktivitas dan mengurangi resiko cedera akibat penggunaan berlebihan atau overuse injury teman Predua.
1: Iya, karena itu kan fisioterapi ini sebenarnya nggak harus nunggu sampai cedera, Dit.
0: Betul.
1: Dan kondisi fisik ya teman Predua ini bisa lebih dulu dinilai gitu melalui namanya ada assessment dan ya kemudian disusun latihan yang sesuai karena hal ini juga berlaku dalam dunia olahraga gitu. Atlet intensitas latihannya itu yang tinggi ya kan, ini juga membutuhkan pemulihan mobilitas, stabilitas dan penguatan ya agar tetap bisa berlatih secara berkelanjutan.
0: Oh iya, contohnya ada tim tenis meja Indonesia yang sempat mendapatkan pendampingan fisioterapi persiapannya menuju pesta olahraga Asia 2026 di Aichi Nagoya Jepang Tawang Predua. Jadi programnya itu banyak. Jadi programnya mencakup asesmen fisik itu tadi, terapi manual, latihan penguatan serta mobilitas dan stabilitas yang sudah disebutkan sama Ewin tadi.
1: Iya, jadi fisioterapi Tawang Predua sekali lagi bukan cuman soal memperbaiki tubuh yang cedera tapi juga membantu tubuh tetap siap bergerak dan juga menjalani aktivitas dengan optimal.
0: Betul.

0: Lebih dari 2000 tahun lalu, manusia ternyata sudah membuat alat yang kemampuannya membuat para ilmuwan modern takjub. Namanya Antikythera Mechanism. Sebuah perangkat mekanik yang ditemukan pada tahun 1901 di bangkai kapal kuno dekat pulau Antikythera, Yunani. Sekilas hanya tampak seperti gumpalan perunggu berkarat. Namun setelah diteliti, ternyata di dalamnya terdapat lebih dari 30 roda gigi yang saling terhubung. Berdasarkan penelitian modern, alat yang dibuat sekitar 100 hingga 200 tahun sebelum Masehi ini digunakan untuk menghitung posisi matahari, bulan, memprediksi gerhana, hingga menentukan jadwal penyelenggaraan Olimpiade kuno. Yang mengejutkan, tingkat kerumitan mekanismenya baru kembali muncul dalam teknologi jam astronomi Eropa lebih dari 1000 tahun kemudian. Para peneliti bahkan menjulukinya sebagai komputer analog pertama di dunia karena mampu melakukan perhitungan astronomi melalui sistem roda gigi yang sangat presisi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ya. Cuman berdua ya.
1: Gak kerasa banget kita sudah berada di ujung untuk sore ceria hari ini. Karena seperti biasa di jam 7 malam kita akan bergabung bareng Pro 2 RRI Jakarta.
0: Ya, untuk mengikuti Music Live Share.
1: Yeay, nanti bakal ngobrol bareng musisi siapa. Pantengin aja sama Pro 2 ya. Karena ya ini berarti aku dan Ewin harus pamit undur diri dong.
0: Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, terima kasih ya. Malam hari udah
1: menjelang malam ini ya
0: mendengarkan kita. Betul. Ya, mulai dari jam 3 sampai entar lagi tuh jam 7 ya.
1: Kamu bakal ditemenin sama MLC Tawang Predua. Dan selamat melanjutkan hari. Tenang aja, akhir bulan sudah tinggal 2 hari lagi Tawang Predua ya. Sisa besok ya. Jadi semangat menuju tanggal 1 Tawang Predua. Dan biar happy, dengerin kita terus di 89,5 FM Predua RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Kita pamit Tawang Predua. Bye.

angin kencang bisa membuat airnya terlihat naik ke atas. Fenomena ini terjadi karena hembusan angin yang sangat kuat dari bawah tebing. Jadi, air yang jatuh malah terbawa kembali ke atas. Pemandangan ini sering bikin orang takjub sekaligus bingung.

0: Iku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi. Tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini. Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu. Saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru yang pertama ada Herdman sebut kartu merah Tom Haye jadi anugerah sekaligus kutukan. Informasi yang ketiga, Gajah Lisa lahirkan anak jantan di Tesonilo. Informasi yang terakhir, Indonesia raih 9 medali di World Skills Shanghai 2026. Teman Pro 2, selengkapnya di Info Pro 2 hari ini bareng aku Ewin Ramadan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, pelatih timnas Indonesia George Hartman menyebut kartu merah untuk Tom Haye sebagai anugerah sekaligus kutukan ketika menghadapi Malaysia. Pemain klub Persib Bandung itu diusir keluar lapangan pada menit ke-37 pertandingan kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Akibatnya Indonesia harus bermain dengan 10 pemain hingga peluit panjang berbunyi. Meski begitu, skuad Garuda mampu menahan gempuran Harimau Malaya dan membagi angka sama 0-0. Pertandingan antara Indonesia dan Malaysia itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 28 September 2026. Hasil tersebut membuat kedua tim sama-sama memperoleh poin 4, tetapi Malaysia unggul selisih gol. Hartman juga mengatakan situasi tersebut memberikan kesempatan kepada para pemain untuk menunjukkan persaudaraan. Menurut dia, mereka menunjukkan perjuangan bersama secara luar biasa demi timnas Indonesia. Kabar gembira datang dari upaya konservasi gajah Sumatera di Taman Nasional Tesonilo, Riau. Gajah binaan bernama Lisa berusia 45 tahun melahirkan seekor anak gajah jantan dalam kondisi sehat. Kelahiran berlangsung di Camp Elephant Flying Squad SPTN wilayah 1 Lubuk Kembang Bunga, Desa Lubuk Kembang Bunga. Dan anak gajah jantan itu lahir dari hasil perkawinan Lisa dengan gajah liar. Hal ini menunjukkan adanya interaksi reproduktif antara gajah binaan dan populasi gajah liar di kawasan TNTN, teman produk. Informasi yang selanjutnya, pelajar Indonesia meraih 9 medali pada ajang World Skills Competition Shanghai 2026. Dalam ajang tersebut, kontingen tanah air meraih 1 medali perak, 2 medali perunggu, dan 6 medal for excellence. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Tatang Mutakin, menyambut baik torehan tersebut dan dia mengungkapkan ajang ini diikuti oleh 1.400 kompetitor dari 68 negara di 64 bidang, teman Pro 2. Pada 17 bidang didampingi 17 ahli dan technical delegate, teman Pro 2. Tatang juga menambahkan capaian Indonesia melonjak signifikan dalam konteks bidang yang berprestasi, yaitu naik dari 4 pada World Skills Lion 2024 menjadi 9 bidang pada tahun ini, teman Pro 2. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di taman temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh sang juara kedua dari The Icon. Ada Fedra. Halo. Hai. Apa kabar?
1: Baik.
0: Wow, gue suka vibes lo loh.
1: Kenapa tuh?
0: Gak tau kenapa, kayak positif aja.
1: Makasih loh.
0: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
1: Sebenarnya depends ya. Kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang kayak diam juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
0: Oke. Tapi lu seorang introvert apa extrovert sih sebenarnya?
1: Ya mungkin lebih ke extrovert kali
0: okay,
1: ya.
0: Oke. Berarti lu maksudnya sering lah ya ngobrol sama orang-orang.
1: Iya. Yeah,
0: Lebih aktif mungkin ya. Alright, ini ada Fedra, dia adalah runner up berarti ya.
1: Yes.
0: Runner up dari The Icon.
1: Yeah,
0: ini yang baru selesai di Agustus kemarin ya.
1: Yes.
0: Wow, gimana rasanya menjadi seorang runner up nih?
1: Ya.
0: Aku menyesal gak sebenarnya?
1: enggak dong.
0: Karena gini, gue kayak pernah denger atau pernah baca sebuah buku gitu ya. Pokoknya kalau yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara nih biasanya.
1: Iya, karena katanya kalau misalnya juara tiga itu kan dia udah ngalahin juara empatnya kan. Kalau juara satu tuh kayak kalau juara dua tuh yang kayak kalah ngalahin juara satunya gitu kan.
0: Iya bener, kayak aduh dikit lagi nih.
1: Kayak dikit
0: gitu
1: lagi
0: kan.
1: Nih.
0: Bener, tapi gimana perasaannya setelah bisa keluar menjadi juara kedua di The Icon ya?
1: Iya, pastinya happy banget ya, karena nggak menyangka dari awal kayak ngikut The Icon juga ya, kita sebenarnya go with the flow aja, nggak pernah berharap yang sampai bisa maju sampai grand final, jadi kayak it is a blessing for me juga udah masuk sampai grand final tuh ya, kayak ya udah apapun hasilnya ya udah juara gitu.
0: Oh iya, bahkan di grand final kayak udah ya udahlah serahin aja hasilnya sama.
1: Iya. Tapi ya, menurut aku sih sedih pasti ada, karena kan semua orang pasti yang kayak berharap aku mau jadi juara satu gitu kan, mau jadi yang pertama. Cuman ya kayak balik lagi kalau melihat dari segi perjuangan apa yang udah dilalui, menurut aku masuk grand final itu udah merupakan sesuatu yang kayak gak aku sangka.
0: Bener. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin ya.
1: Iya bener.
0: Tapi apa maksudnya setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu apa?
1: Iya, perspektif yang berubah itu it's not as easy as I imagine it gitu loh, kayak ternyata banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang kita nggak sangka kita pernah ketemu. Terus kayak nggak menyangka juga kayak ternyata respon dari orang itu apa ya, nggak akan selalu support sama kita gitu, akan selalu ada pro dan kontra. Jadi kayak aku lebih ke sekarang lebih kayak diajarkan untuk harus siap menghadapi kerasnya dunia entertainment, industry music gitu.
0: Iya, kalau kata orang kerasnya industri.
1: Yes.
0: Bener. Tapi lu masih maksudnya kayak ya, balik lagi tadi yang seperti yang lu bilang ya kan, ada pro dan kontra gitu. Ada yang support lu, ada mungkin ya sejahat-jahatnya ngehina lu atau maki-maki lu gitu. Tapi lu ngelihat hal itu gimana? Apa lu ngedrop kah? Sempet ngedrop kah atau gimana tuh?
1: Sempet ngedrop sih pasti iya ya, karena siapa yang gak kaget gitu kan, kita cuma nyanyi nih menampil terbaik, tiba-tiba yang kayak kurang ajar lo, jahat lo, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah I cope with it. Terus ya udah jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
0: Bener, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan.
1: Iya.
0: Kita gak bisa memuaskan hati semua
1: orang.
0: Gitu kan. Pasti ada juga orang-orang yang mungkin gak suka sama kita.
1: Bener,
0: gitu
1: iya
0: kan. But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan, lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
1: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi, dari aku kecil, dari 3 tahun.
0: Oke.
1: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi tuh waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajar nyanyi itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-nulis lagu gitu.
0: Oh, serius dari dulu udah nyanyi lagu.
1: Cuman ya cuman kayak direkam-rekam gitu aja, bukan yang dirilis secara official gitu.
0: Tapi lu posting ke sosmed?
1: Iya, aku posting, tapi sekarang udah aku hapus. Sekarang kayak memalukan deh kayaknya. Kayaknya memalukan deh.
0: Bener, jejak digital ya sekarang ya. Oh gitu, berarti udah apa maksudnya tadi kan yang mulai fokus di kelas 4 SD gitu. Apa yang akhirnya gue pengen fokus sama musik gitu?
1: Karena kayak aku merasa dari musik ini kayak aku ketemu my happiness gitu loh. Jadinya
0: Oke.
1: kayak se apa ya, menurut aku dalam kehidupan kita tuh pasti selalu melekat dengan musik. Apapun yang terjadi tuh pasti
0: Yes.
1: selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget, dan menurut aku peluangnya juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan
0: Nah,
1: lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita.
0: itu
1: Tuh,
0: dia.
1: jadi kayak karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut-ikut lomba. Iya, karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang. Terus tuh dari situ kayak dapat tawaran, kamu nyanyi di sini nggak? Di sini dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah, akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius di nyanyi gitu loh.
0: Oh, berarti berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapat kerjaan pertama kali lah ya istilahnya, yang menghasilkan dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue mau nanya sih sebenarnya, penasaran
1: Apa tuh,
0: aja.
1: apa
0: Lu
1: tuh,
0: boleh
1: apa
0: jawab,
1: tuh?
0: boleh enggak sih
1: Oke.
0: sebenarnya. Lu inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
1: Ingat. 100.000 pernah?
0: Oh iya,
1: Yes.
0: itu kelas berapa berarti? Umur berapa?
1: Itu waktu aku SMP, kelas 7.
0: Itu acara pensi atau?
1: Aku lupa itu acara apa, pokoknya itu lagi ada acara. Aku lupa acara apa, kayak gathering gitu, ngumpul-ngumpul terus dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
0: Oh wow,
1: iya.
0: Tapi
1: tapi ada makan, ada rendang. Ada makanan. Jadi
0: Bener.
1: kayak ya udah, that was okay.
0: Ada oke okay lah ya. Tapi kan umur segitu dapat 100.000 dari
1: Iya.
0: hobi tuh seneng banget
1: Kayak
0: rasanya
1: udah
0: kan.
1: happy gitu kan,
0: Iya
1: karena
0: bener.
1: hobi juga.
0: Bener bener bener bener bener bener. Bener. Tapi akhirnya long story short, lo mutusin buat ikut The Icon.
1: Iya. Yeah.
0: Apa-apa yang memantik lo buat ikut The Icon sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh ya dari awal kan kita pasti nyari relasi terus, nyari kayak informasi lomba kemanapun apapun itu, coba ngikutin. Tapi mungkin sebelum-sebelumnya kan belum dapet nih rezekinya.
0: Yes.
1: Terus akhirnya dari The Icon ini aku tuh sebenarnya dihubungin sama pihak SCTV. Jadi akhirnya karena ada waktu itu satu video aku di TikTok yang naik, mereka ngehubungin aku, kayak reach out, kamu mau nggak kalau ikut audisi The Icon, bersedia nggak? Akhirnya aku bersedia, aku coba ikutin prosesnya dan aku audisi secara online. Ya udah, ternyata dari mereka juga mereka suka sama aku, akhirnya lolos gitu ke top 24.
0: Wow,
1: iya.
0: Dari top 24 sampai ke
1: top
0: grand final,
1: yeah,
0: top 2 ya. Wow, seru banget nih pasti perjalanannya,
1: yeah.
0: Lumayan lah ya, naik
1: yeah.
0: turunnya,
1: benar.
0: Gokil banget ya. Tapi akhirnya dari The Icon itu ngerilis sebuah single ya.
1: Iya. Yeah.
0: Single yang berjudul adalah
1: Kronologi.
0: Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget nih teman Pro 2, seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single terbaru, single perdana berarti?
1: Iya.
0: Bisa dibilang lah ya,
1: single
0: dirilis
1: perdana.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya secara resmi dirilis nih.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ulik-ulik, jadi pastiin kamu buat tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Fedra. Alright. Tadi kita sempat ngobrol di off-air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya?
3: Iya, 16 tahun.
2: Jujur, gue merasa sepuh di sini ya. Bener-bener. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga nulis lagu kan, di-upload kan.
3: Yeah.
2: Iya kan? Ini judulnya adalah Kronologi nih.
3: Yes. Ya.
2: Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
3: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tetapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah gak ada sparksnya lagi.
2: Okay.
3: Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosan. Dia kayak bertanya-tanya kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia gak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag. Sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya, tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia. Tapi dia kayak bertanya-tanya kenapa jatuh cinta itu gak selamanya. Gitu-gitu. Padahal dia yang red flag.
2: Iya.
3: Jahat.
2: Bener, jadi sebenarnya si orang ini gitu kan pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya.
3: Dia
2: mungkin sama orang baru, ternyata
3: bener.
2: Dia ya udah cuman jadi pelampiasan aja gitu kan. Bener, wow, okay. Tapi gimana maksudnya ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue gak tahu sih, lu udah cita-citaan gak sih SMA? Udah lah ya. Udah tahu lah ya, setidaknya lah ya.
3: Ya.
2: Begitulah ya. Benar. Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan. Gimana maksudnya sebenarnya si ceweknya ini berarti melakukan hal yang salah sebenarnya.
3: Iya.
2: Gitu
3: dia,
2: ya.
3: Dia yang red flag.
2: Dia yang red flag ternyata. Yeah. Berarti apa maksudnya? Berarti kan ketika dia melakukan ini, dia itu enggak sadar gitu kan kalau dia red flag. Nah, pada titik apa dia harus sadar gitu? Dia itu red flag. Dia yang salah sebenarnya gitu.
3: Gimana ya? Sebenarnya kalau di lagu ini ada lirik kayak tahu mengapa ku tak cinta lagi padamu sang pesona? Apa karena bosan saja? Apa karena ku peran jahatnya? Gitu. Jadi sebenarnya dia kayak udah mulai kayak apa aku yang jahat atau gimana gitu. Sebenarnya kayak agak tersadarkan dikit tapi kayak enggak gitu. Kayak denial sebenarnya gitu.
2: Bener. Oh, berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
3: bingungan
2: gitu.
3: Iya, bertanya-tanya kayak apa sih yang terjadi gitu.
2: Benar kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
3: Benar.
2: Gitu ya. Benar. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
3: Ya stop.
2: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan?
3: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
2: Bener sih. Karena gue sih lebih ke kasihan cowoknya
3: ya.
2: Iya
3: kan, kayak aduh.
2: Karena cewek mungkin udah effort segala macam,
3: iya,
2: tapi
3: gitu.
2: Ceweknya ya dia kayak ya. Sebenarnya nggak mempermainkan juga sih sebenarnya, cuman emang dia ternyata dia nggak sadar kalau dia yang salah,
3: benar.
2: Gitu kan?
3: Yeah.
2: Wow, oke. Tapi kan sebenarnya ini apa ya? Kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan? Ceritanya cukup kompleks gitu kan?
3: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu.
2: Yeah.
3: Karena mungkin yang dialamin yang dinyatin kali, gitu.
2: Okay.
3: Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
2: Oke. Tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menempatkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
3: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Okay, aku yang jahat di sini. Aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku yang jahat di sini. Aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vocal directornya.
2: Okay.
3: Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong kayak gitu.
2: Oh, okay. Berarti directornya itu juga, maksudnya vocal directornya juga mengarahkan dari emosinya juga.
3: Yes, benar.
2: Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama ceritanya.
3: Benar.
2: Ya. Tapi lo berarti lagu ini ditulis sama
3: Alam Urbah.
2: Alam Urbah. Ya. Lo sempet kayak tanya-tanya nggak ke dia? atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu?
3: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
2: Oh oke. Okay.
3: Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
2: Oke. Okay.
3: Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit chat. Kita kayak mempelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang. Gitu.
2: Wow, oke. Okay. Berarti ini PR yang lumayan juga ya untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya. Karena mungkin ini ceritanya kompleks juga, terus juga kamu yang juga maksudnya di kesibukan The Icon juga di top 3 itu yang jelas kayak gue kebayang sih sesibuk apa sih top 3 itu sih.
3: Iya.
2: Bener. Tapi gimana? Lo punya cheat code nggak sih? Karena katanya kan ini beberapa hari sebelum recording gitu kan, buat ngapalin, buat mendalami liriknya segala macem. Gimana teknik kamu buat mempelajari semua itu dalam waktu cepat tuh gimana?
3: Mendengar sambil tidur. Selalu itu. Ini kalau ditanya kemana-mana, aku di radio manapun juga kayak aku jawab, aku tuh ngapain lagu sambil tidur.
2: Oh iya.
3: Jadi misalnya ini aku tidur nih, aku tiduran, terus aku play di sini sambil merem gitu, kayak aku meresapi, aku merasakan lagunya sampai tidur. Gitu.
2: Biarkan alam bawah sadar yang mencernai ini semua. Iya. Gitu kan.
3: Terus aku tuh pernah ya, kalau misalnya nggak apa lagu, aku tuh sampai ke bawah mimpi. Itu yang kayak saking gilanya aku, kayak nggak apa lagu, aku ke bawah mimpi, akhirnya aku bangun ngapain lagunya.
2: Oh iya. Gitu. Sampai segitunya, maksudnya dari ke bawah mimpi, nggak apa, akhirnya bangun buat ngapain.
3: Iya. Dulu. Aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang sesuatu, itu pasti bawa dalam mimpi aku, kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak aku nggak ngerti, sering banget.
2: Wow, oke. Ini menarik sih, maksudnya dibawa sambil tidur, bahkan sampai ke bawah kemimpi gitu kan, segala macam. Dan gimana, maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan nggak ketika recording lagu ini?
3: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak nggak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
2: Okay.
3: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake berkali-kali retake terus sampai akhirnya suara aku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi. Jadi akhirnya baru kita mulai. Okay. Terus yang awalnya susah tuh juga kita tuh nyocokin nada dasarnya.
2: Oh,
3: jadi kayak di lagu tuh, di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga. Gitu.
2: Okay.
3: Jadi tuh yang awalnya yang kayak ini kalau misalnya di sini nadanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan nanti yang satu ketinggian banget gitu.
2: Itu PR sih. Nah,
3: jadi ya itu PR. Deh.
2: Bener. Oh, berarti di lagi banyak modulasi.
3: Iya. Yeah.
2: Ada berapa? 2, 3?
3: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali. Pokoknya dari verse pertama ke pre-chorus tuh modulasi. Baru ganti lagi modulasi, jadi kayak 2 kali deh.
2: Wow, itu sih udah agak PR juga di situ deh.
3: Iya.
2: Bener. Tapi so far setelah lagunya jadi, lagunya dirilis, how do you feel?
3: I like the song so much dari awal, kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka, ya pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus makin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi. Jadi kayak tahu, oh ini bisa kesiniin nyanyinya, ternyata pembawaannya harus seperti ini. Jadi kayak aku belajar banyak gitu.
2: Iya. Tapi kamu puas sama hasil ya?
3: Puas dong.
2: Puas banget ya. Alright. Yes, abis ini kita bakal dengerin dulu single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat, dan juga di WhatsApp tentunya. Jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Fedra dengan Kronologi.
0: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya, dari lagunya emang cukup kompleks sebenarnya ceritanya ya.
1: Iya,
0: benar. Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live ya?
1: Udah sering, cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya, cukup tapi sering. Modulasi itu udah aman lah ya.
1: Iya, sudah.
0: Benar. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Okay. Kalau musisi,
0: okay.
1: Kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya, karena pertama udah kenal. Kedua, okay. Karena menurut aku emang Pak Dedani itu he is a genius di music. Jadi yes. Kayak pastinya emang pengen collab gitu. Karena terakhir kali collab sama Pak Dedani tuh kayak dapat feedback yang positif juga dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi aku pengen sama Kak Shana.
0: Kenapa tuh?
1: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre, yes. Ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal, tapi kadang dia kalau misalnya klasik bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen karena aku juga suka nyanyi klasik kan dan pernah duet sama Kak Isyana juga dengan cara yang klasik-klasik rock kayak gitu tuh pernah waktu di Icon. Jadi kayak kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng.
0: Iya, gitu. Seru sih. Maksudnya emang sekarang Isyana juga lagi explore parah.
1: Iya, benar.
0: Dari genre-nya gokil-gokil juga lagunya sih. Benar, tapi kalau Fedra sendiri sebenarnya genrenya apa berarti? Pop ballad.
1: Pop ballad sebenarnya.
0: Oke, okay, tapi yang disuka selain pop ballad adalah
1: classic rock.
0: Wow.
1: Aku suka dengerin classic rock, R&B, tapi sebenarnya aku lebih suka denger lagu rock.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Yeah. Sebenarnya lebih ke situ suka dengerin, tapi nggak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
0: Benar. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
1: Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Earth, Wind & Fire.
0: Oke. Okay. Wow.
1: Iya.
0: Klasik banget.
1: Earth,
0: ya.
1: Earth, Wind & Fire. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku paling suka dengerin The Beatles, makanya aku bilang classic rock.
0: Iya.
1: Gitu-gitu.
0: Alright. Kalau yang Indo? Siapa yang dengerin?
1: Kalau Indo, Fedra.
0: Bagus.
1: Streaming.
0: Bagus, masuk. Gitu caranya.
1: Okay. Aduh, kalau Indo, aku tuh lagi sering dengerin siapa ya? Sumpah aku gak tahu kalau ditanya gini.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kalau Indo tuh sering dengerin ini. Aku lagi sering dengerin lagu-lagunya Kak Fabio sekarang.
0: Oh, Fabio Asar.
1: Iya. Yang cewek lagi sering dengerin Kak Raisa.
0: Raisa sih emang ya, pastilah ya. Kayaknya semua orang juga dengerin deh. Bener. Oke, gitu ya buat Ilham ya, semoga menjawab ya. Oke, ini juga ada dari Aditya Mahendra, katanya sapa Kak Fedra.
1: Halo, Kak Aditya. Ini Kak Aditya ini sering banget nontonin kalau live, kalau apapun tuh dia sering selalu ada.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Oke, ini berarti apa nama fans lu?
1: Fedrice.
0: Fedrice. Ya. Ini berarti Fedrice garis keras ya.
1: Iya, makasih
0: garis,
1: ya, Kak.
0: Garis keras ya.
1: Garis keras.
0: Oke, terus ini katanya bilang Kak Fedra kolaborasi dengan Gerard, lagu tercipta untukku, cover by Ungu katanya.
1: Iya, wow. Jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
0: Oh iya, oh baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Berarti ini collab ya,
1: single collab.
0: Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra juga ya.
1: Iya.
0: Benar, tapi rasanya gimana bisa collab nih, di single gudu udah langsung collab ya.
1: Iya, happy banget ya, maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang udah sangat legend lagi.
0: Betul.
1: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda, dan bisa collab juga sama Kak Geralto, Five The Icon Indonesia. Jadi kayak happy sih aku.
0: Bener. Tapi maksudnya nge-cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak, ada ketakutan sendiri gak dari Fedra?
1: Ya, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legend di Ungu, yang sangat apa ya, dibawain dengan tenang, dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu dengan shadow. Tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian gitu. Okay. Lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka, apakah bakal sesuai mungkin di telinga orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi Ungu.
0: Iya. Iya, benar-benar. Oke, alright gitu ya buat Aditya Mahendra nih. Oke, sekarang gue reset dulu ke WhatsApp ya. Sudah ada dari bentar, gue lupa namanya siapa nih ya. Lara ya. Benar, Lara ya. Ada Lara nih. Katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu, dari dulu, dari kecil kan udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Fedra nih?
1: Myself.
0: Oke.
1: Who else? Tapi nggak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Kalau nggak gara-gara Tuhan nggak mungkin sampai di sini. Yes. Terus kedua menurut aku Papa.
0: Oke. Okay.
1: Karena Papa aku tuh kayak lumayan nekanin aku kayak untuk latihan terus, untuk push myself to the limit. Mm-hmm. Aku ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena Papa aku yang ngedorong kayak kamu ikutan deh lomba okay. ini dicariin lomba ini segala macam, kayak coba bikin cover ini segala macam. Jadi Papa aku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi, misalnya kayak kayaknya ini kurang ini deh, masih jelek ini, masih kurang gitu. Jadi papaku yang bantu aku.
0: Oke. Berarti yang selalu maksudnya ya, keluarga support, tapi papa yeah. mungkin ya.
1: Papa yang nge-push banget
0: gitu. Ya.
1: Iya.
0: Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik siapa berarti?
1: Papa juga. Ya?
0: Papa. Apa dulu yang pertama kali didengar? Tahu nggak inget?
1: Yang dulu aku paling inget itu papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Nah dari situ aku tuh suka banget. Jadinya aku nyanyi, aku juga suka Whitney Houston gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent. Kalau gak salah namanya Connie Talbot.
0: Oh, nah, I know.
1: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You. Hey. Dia kayak masih kecil, and I yeah. Nah dari situ aku yang kayak, iya aku mau juga kayak gitu. Gitu. Akhirnya aku suka.
0: Iya. Oh dari video Connie Talbot itu ya. Iya bener. Tapi emang itu, ya doi juga bagus banget.
1: Bener.
0: Sih. Bener. Jujur ya.
1: Yes.
0: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lu deh. Mungkin di dunia musik, apa yang pengen lu kejar ke depannya sebenarnya?
1: Ke depannya sih aku pengen lebih apa ya? Lebih bisa explore diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, okay. dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
0: Yes.
1: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai okay. musisi juga. Kayak Kaishana gitu.
0: Bener. Gitu. Berarti bisa apa, alat musik apa aja berarti?
1: Aku bisa piano, okay. bisa gitar. Terus aku juga belajar main bass gitu.
0: Wow, oke. Tapi berarti yang pertama kali bisa adalah piano ya?
1: Dasarnya,
0: basicnya yeah. piano ya?
1: Iya, yeah. bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
0: Oh iya?
1: Yeah.
0: Iya. Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya? Kenapa ya? Kenapa? Maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano, mungkin basicnya.
1: Karena emang kayak dasarnya, kayak mother of music tuh kayaknya piano ya. Yes. Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.
0: Bener.
1: Karena udah ngerti basicnya.
0: Nah gitu. Itu sih, mungkin itu salah gue juga sih dulu gak ngerti piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C, A minor, G minor. Gitu ya. Oke, dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Fedra. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, buat single kronologi nih ya. Ini berarti udah ada MV-nya? Visualizer-nya
1: udah ada.
0: Visualizer ya? Bisa ditonton di mana berarti?
1: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Fedra ada.
0: Alright, ya sekarang YouTube bisa collab juga
1: ya
0: sekarang. Jadi enak ya. Bener-bener. Tapi kalau menurut Fedra nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
1: Didengerin malam-malam lagi sendiri di
0: kamar. Itu Fedra ya?
1: Itu Fedra kalau itu. Didengerin malam-malam waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi bener-bener bingung, kayak mikir gitu kan. Biasanya kan di atas jam 10 malam tuh rawan, galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku, jangan dengerin kronologi sambil bawa mobil, karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Karena nanti singgalnya bunuh diri jadinya.
0: Bener-bener, terlalu sedih gitu, ya kalau lagi nyetir sendirian ya, malam-malam lagi.
1: Iya, rawan tuh.
0: Rawan, jangan ya. Tidak ada temennya. Jadi yeah, paling cocok ya lagi di kamar, yeah, lagi
1: sendiri.
0: Ya jam-jam rawan ini ya, overthink ya.
1: Benar.
0: Ini lagi cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Fedra sendiri nih yang nyanyiin lagu ini, kalau kamu ngelihat lagu ini ceritanya, kalau divisualkan sebagai sebuah warna, kira-kira warna apa?
1: Warna hitam.
0: Wow, oke. Okay. Dark banget berarti ya.
1: Yeah. Ya karena kayak, ya kayak ini lihat hati nih, biasa kan hati orang putih, kalau ini hitam hatinya. Karena dia yang jahat.
0: Bener, gitu. Ternyata dia yang jahat.
1: Dia
0: gitu
1: yang jahat,
0: ya.
1: Dia kayak hitam gitu.
0: Bener. Oke, berarti mungkin dengerin lagu ini bisa kayak apa ya, yang remind diri sendiri, yeah, gitu. Kalau diri sendiri tuh belum tentu kita yang benar,
1: mm-hmm,
0: gitu
1: bener
0: kan. Iya, yeah, bener. Jadi mengingat juga buat kita ya.
1: Bener.
0: Oke, yeah. Mungkin boleh gak sih nyanyi sedikit? Mungkin bagian ref-nya atau
1: boleh.
0: Boleh, silakan dikit aja.

0: Tuh.
1: Wow. Ya, ya, suara gak usah diterapin lagi lah ya. Mungkin gue yang mungkin apa ya menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang di atas kepala gitu nadanya gitu kayak
0: iya
1: kan. Gue enggak tahu tekniknya apa, namanya head voice kah atau apa?
0: Head voice
1: bener, yeah, bener. Ya. Bener-bener ini jago gue. Kok kayak NPD orangnya. Bener-bener. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platform.
1: Oke, okay, yes. Di semua DSP bisa. Yes. Tadi visualizer bisa ditonton di YouTube ya Trinity. Maaf. Trinity itu sama Fedra gitu ya. Dan Rek bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Alright, terakhir deh mungkin dari Fedra ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Fedrice ya.
0: Iya, buat seluruh teman-teman Pro 2 dan teman-teman Fedrice, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mau ngingetin buat kalian, jangan lupa dukung aku. Pokoknya dengerin lagu aku terus, Kronologi dan single terbaru aku yang berjudul Tercipta Untukku bisa kalian dengerin, stream di semua music digital platform. Dan jangan lupa juga untuk nonton visualizernya di YouTube aku.
1: Alright, itu dia ya. Tapi tadi apa yang collab yang terbaru ya, duet itu juga bisa didengerin juga berarti ya. Benar-benar. Tapi ada yang bisa dibocorin tentang next project ya? Atau belum ada yang bisa dibocorin?
0: Mungkin
1: akan ada tapi ya.
0: Akan ada. Cuman belum bisa mungkin ya dibocorin.
1: Ya, nanti ditunggu aja lah ya.
0: Stay tune. Dicek
1: di social media Fedra aja. Di mana bisa di follow?
0: Di TikTok dan di Instagram namanya Fedra_Victor.
1: Nah, itu dia. Jadi yang kepo bisa langsung ke sana aja. Tanyain langsung, DM aja langsung.
0: Aduh.
1: jangan. Kasihan nanti enggak bisa tidur gitu kan. Alright, terima kasih Fedra.
0: Thank you so much.
1: Ditunggu next project-nya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single selanjutnya, di EP atau mungkin di album.
0: Amin.
1: Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana
0: amin.
1: Ya. Alright, terima kasih juga buat teman berdua seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edith Mapamit dan juga
0: Fedra.
1: Bye-bye. Sampai jumpa.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Hari Selasa yang super duper seger banget malam hari ini ya, menurut aku sih. Tapi menurut kamu semoga aja juga seperti itu ya, teman Pro 2. Di jaga malam yang pastinya udah siap banget buat temenin malam hari kamu. Kali ini di edisi 29 September 2026. Kalender yang tuanya banget-banget-banget ya kan. Tinggal hari besok tuh bulan September. Ya kan 30 doang kan. Usianya 30 kan. Gak usah dipanjang-panjangin sampai 31. No. Di edisi Selasa ini ya teman Pro 2, aku tidak seorang diri. Dimana pada malam hari ini aku ditemenin sama dua ada wanita-wanita cantik. Jadi kenapa aku bilang seger-seger, karena semuanya perempuan di sini. Yang cowok cuman Mas Lutfi doang. Oke, malam hari ini aku ditemenin sama teman-teman dari mana, boleh kenalan sendiri.
1: Oke, halo semuanya. Aku Lintang Dinda, biasa dipanggil Lintang. Kami dari HMP Imabina Universitas Jember.
0: Oke, terus yang satunya dari mana, siapakah?
2: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Nadine Olia Putri Bari. Tentunya kami berdua sama dari HMP Imabina Universitas Jember.
0: Oke, ini semester berapa nih?
1: Oke, mungkin dari aku dulu ya. Aku dari semester 5, Kak.
0: Oke, Lintang ya tadi ya?
1: Iya, betul.
0: Lintang semester 5, Nadine?
2: Aku masih cimit-cimit nih, Kak. Aku masih semester 3.
0: Oke, nah seumuran ya aku sama Nadine. Maksudnya adik aku yang seumuran sama dia. Oke, so sebelum kita ngobrolin topik malam hari ini, yaitu tentang merangkai kata dalam satu bingkai, ya kan? Aku pengen tahu dulu dong kesibukan dari teman-teman nih semester 5 sama semester 3 tuh ngapain aja sih sekarang ini lagi sibuknya? Lintang dulu.
1: Oke, mungkin kalau dari semester 5 karena emang udah bentar lagi nih udah skripsi nih Kak ya.
0: Terus
1: menyeramkan gitu sepertinya ya. Oke, mungkin untuk kesibukanku sendiri karena aku juga anggota aktif dari HMP Mabina. Sekarang kesibukanku adalah aktif tentunya di HMP Mabina buat proker-prokernya juga. Untuk di perkuliahan di sini aku udah mulai nyari judul sih Kak.
0: Oke. Gitu. Udah mulai nyusun-nyusun kayak bimbingan informal gitu kah?
1: Enggak, masih enggak ya? Di tahap pencarian judul. Oh. Karena emang ada mata kuliah yang fokusnya di situ kan.
0: Oh, I see. Oke. Kalau yang semester 3 gimana nih?
2: Oke, aku masih semester 3 nih Kak. Jadi baru dari fase-fase baru selesai adaptasi sama Jember-Jemberan ini.
0: Oh,
2: Kak.
0: Bukan ini warga Jember.
2: Bukan, aku mana? Dari situ Bondo.
0: Oh, Lintang dari mana?
1: Kalau aku sendiri aku dari Probolinggo.
0: Oh, bukan wargi Jember ya.
2: Oh,
0: terus gimana adaptasinya tuh?
2: Adaptasinya tentunya seru ya, karena di Jember sendiri ini kan banyak banget tempat wisata-wisata yang cukup baru buat aku. Cukup culture shock juga, cukup apa ya namanya, kalau sekarang homesick Kak, sempat homesick.
0: Tapi udah ini ya, udah mulai apa tuh namanya mengikuti alurnya yang ada di Jember gitu ya.
2: Benar banget.
0: Oke, semoga deh nanti segera apa tuh namanya proses pembelajarannya lancar biar segera balik juga ya kan, benar, berkumpul sama keluarga. Itu kayak yang dinanti para mahasiswa-mahasiswa
1: betul
0: nih.
1: Betul sekali.
0: Oke, malam hari ini kita bakalan ngobrolin tentang topiknya nih, merangkai kata dalam satu bingkai. Kenapa topik ini dipilih?
1: Oke, mungkin kita dengar dari jawaban ketupat kita dulu Kak. Oh. Ketua panitia kita dulu.
0: Oh, Nadine semester 3 udah menjadi ketupat. Wow, keren sih itu. Silakan.
2: Oke, mungkin dari kami sendiri, kata satu bingkai itu Kak, itu merupakan kata metafora nih Kak. Nah, jadi karya sastra itu yang beragam bentuknya, beragam gaya penulisannya, berbagai perspektif di dalamnya. Dan karya sastra kan memiliki ciri khas masing-masing ya Kak. Tapi dari banyaknya keberagaman itu nanti akan kembali pada satu titik yang sama, satu bingkai yang sama, yaitu sastra Nusantara. Seperti itu.
0: Oke, emang beda kalau ngobrol ini sama anak-anak sastra ya. Kayak filosofinya tajam gitu. Oke. Nah, sebenarnya apa ini yang menjadi fokus dan juga utama dari HMP ini dalam mewadahi mahasiswa tuh, khususnya untuk bidang sastra dan juga kepenulisan ini nih?
1: Oke Kak, tentunya karena kita sendiri juga prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia gitu kan ya. Jadi di kelas itu udah sangat familiar dengan sastra-sastra, Kak.
0: Nah, okay.
1: Jadi di sini tujuan HMP itu adalah untuk menjadi ruang begitu, Kak, bagi mahasiswa-mahasiswa yang lain agar dapat menyalurkan ini apa karyanya, Kak, begitu.
0: Oh.
2: Better sekali.
0: Gimana Nadine?
2: Oke, menurut kami jadi fokus utama kami yaitu menjadi wadah, Kak. Wadah untuk para mahasiswa ini bisa mengembangkan potensi mereka, khususnya pada sastra dan penulisan.
0: Oke, kalau anak sastra tuh kalau di dalam kelas tuh bahasanya kayak wahai Dinda boleh pinjem tip X gitu nggak sih? Enggak ya?
1: Enggak dong.
0: Enggak dong, Kak. Aku ngebayangin anak sastra tuh kalau ngomong kayak puisi-puisi puitis gitu nggak sih?
1: Tapi memang orang-orang itu ngelihat kita sebagai anak sastra tuh gitu sih, Kak. Pasti ngomongnya banyak ininya sih, banyak dikias-kiasin gitu. Enggak selalu seperti itu ya, teman-teman. Oh. Tidak.
0: Oke. Nah, tadi kan bilangnya HMP ini sebagai wadah gitu kan untuk teman-teman mahasiswa. Nah, menurut kalian nih seberapa penting sih sebenarnya keberadaan wadah bagi mahasiswa ini untuk mengekspresikan karya dan juga kreativitasnya itu?
1: Kalau menurut aku sendiri itu pasti sangat penting gitu, Kak, ya. Karena aku yakin nih, pasti banyak dari teman-teman itu punya banyak karya sastra ataupun punya beberapa karya sastra, baik itu ditulis secara langsung ataupun hanya di notebook, ini di note HP gitu ya. Tapi gak berani buat ngirimkan gitu, gak berani buat menunjukkan ke orang lain. Nah, di sini hadirnya HMP Imabina, khususnya Prana ini, menjadi ruang, Kak, bagi teman-teman yang masih kurang pede gitu ya sama tulisannya, buat akhirnya menunjukkan karyanya itu, begitu.
0: Oke, Ibu Ketua, gimana Ibu Ketua?
2: Mungkin menurut kami ya, Kak, karena wadah seperti ini tuh sangat penting, Kak, karena setiap mahasiswa, benar yang sudah diceritakan rekan saya tadi, bahwa setiap penulis atau pengarang itu punya perspektif mereka masing-masing. Tapi terkadang mereka itu masih takut, Kak, buat mengembangkan hal itu. Maka dari itu kami berikan ruang untuk menyampaikan hal itu di dalam Prana ini, Kak.
0: Oke. Nah, dari berbagai kegiatan yang pernah dilakuin nih ya sama teman-teman dari HMP Imabina ini, apa nih yang akhirnya ngebuat kalian itu mutusin untuk menghadirkan Prana 2026 ini? Ini, maybe sambil ngenalin Prana 2026 ini apa sih sebenarnya kita?
1: Oke, siap-siap. Sebenarnya Prana ini bukan proker baru, Kak. Jadi bukan program kerja baru ya, teman-teman semua. Jadi itu udah ada dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, tentunya di sini Prana itu kepanjangannya adalah Pekan Sastra Imabina, teman-teman. Pekan Sastra Imabina yang terdiri dari dua serangkaian. Yang pertama itu ada Sayembara Sastra, lalu yang kedua itu ada kesusastraan, seminar kesusastraan, begitu. Nah, kebetulan untuk tahun ini Sayembara Sastranya sendiri itu dilaksanakan secara daring ya, karena memang tingkatnya nasional, Kak, untuk Prana ini. Nah, jadi sudah pasti banyak teman-teman dari luar Jember yang mengikuti Prana ini. Lalu untuk sebenarnya sendiri di sini kita lajakan secara luring, gitu. Nanti akan dilaksanakan pada Oktober, tentunya dengan pemateri hebat gitu, Kak. Nanti kita, teman-teman tunggu aja infonya, itu akan jadi kejutan untuk pemateri, apalagi yang suka sastra itu, wow. Gitu.
0: Oke. Nah, dari Nadine tuh tadi udah gini-gini tangannya udah gemes-gemes. Mau nambahin apa nih, Nadine?
2: Oke. Seperti yang dijelaskan rekan saya tadi, bahwa Prana ini bukan program kerja yang baru muncul nih, Kak, tapi sudah ada pada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi terus kami kembangkan dan kami lanjutkan setiap tahun, Kak, karena kami melihat bahwa sastra itu sangat lekat pada kehidupan sehari-hari kita, Kak. Nah, Prana itu bisa menjadi ruang bagi mahasiswa untuk merespon realitas sosial budaya yang ada di sekitar mereka dan menuangkan itu ke dalam karya sastra.
0: Tuh teman Pro 2 ya. Nah, aku masih pengen banget buat kepo-kepo tentang ini Prana 2026 kegiatannya bakal ngapain aja, isiannya gitu kan. Tapi nanti dulu mohon disimpan dulu ya. Nadine dan juga Lintang, jangan kasih tahu ke teman Pro 2. Biar penasaran, jangan kemana-mana. Station terus pastinya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Teman berdua masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam barengan sama aku Devi Wulandari dan pastinya ada teman-teman dari IMA Bina Universitas Jember. Masih ragu-ragu buat tanya-tanyanya. Iya teman Pro2 ini loh, karena malam hari ini tuh aku ditemenin Lintang dan juga Nadine yang semangatnya 45 lebih, 45 plus-plus sih kan. Maksudnya semangat, bukan usianya ya teman Pro2, no itu. Semangatnya buat ngenalin Prana 2026. Tadi udah dijelasin sedikit tentang IMA Bina, terus juga tentang kegiatan yang disebut dengan Prana ini gitu kan. Nah, sedikit dong cerita tentang apa sih sebenarnya Prana 2026 dan apa yang pengen dihadirkan dari kegiatan ini.
1: Oke, baik. Prana 2026 itu sebenarnya singkatan teman-teman ya. Jadi singkatan dari Pekan Sastra IMA Bina. Jadi terdiri dari beberapa minggu yang di situ kita fokusnya di kesusastraan begitu, Kak. Nah, kebetulan Prana ini terdiri dari dua serangkaian kegiatan, Kak.
0: Okay.
1: Jadi yang pertama itu ada sayembara sastra dan yang kedua itu adalah seminar kesusastraan begitu.
0: Oke. Itu isinya ngapain tuh?
1: Oke. Yang pertama dari kegiatan yang pertama itu adalah lomba gitu, Kak ya. Kalau untuk sayembara sastra ya, di mana kita ngadain perlombaan gitu, Kak. Fokusnya itu di cipta puisi dan di cipta cerpen begitu.
0: Oke, kalau yang satunya lagi?
1: Kalau untuk yang satunya lagi adalah seminar kesusastraan.
0: Oh, seminar.
1: Betul, seminar kesusastraan, Kak.
0: Oke, boleh di-spill nggak sih kayak ada berapa narasumber nantinya tuh?
1: Oke, boleh banget. Untuk dari narasumbernya sendiri nanti ada satu dari Malangnya, Nadine ya. Boleh nggak sih di-spill ini?
2: Aduh, boleh nggak?
0: udah launching belum tuh flyer tuh?
1: Belum.
0: Oh, belum.
1: Gitu.
0: Spesial banget berarti malam hari ini.
1: Betul.
0: Kita udah di-spill sama kegiatan ini. Oke, okay. Boleh di-spill maybe bukan namanya tapi kayak profesi dari si narasumber ini nih. Dia tuh sebagai apa sih?
1: Boleh banget. Sebenarnya karena kita Prana itu fokusnya di sastra, Kak ya. Tentunya di sini narasumber kita pastinya sangat berkecimpungan di dunia sastra begitu, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Dan buat teman-teman yang sangat-sangat menyukai sastra pasti sangat begitu. Pasti sangat suka nih gitu sama narasumber kita. Dan juga tentunya narasumber kita sangat-sangat berpengalaman, Kak, untuk di dunia sastra.
0: Oke. Okay. Seorang penulis novel gitu kah?
1: Bisa jadi.
0: Oke, wow, aku jadi ikutan penasaran ya teman Pro2 ya. Oke deh. Nah, sebenarnya sih apa sih yang pengen disampaikan panitia gitu kepada mahasiswa yang sebenarnya suka nulis tapi masih ragu nih buat ikutan lomba ini gitu.
1: Oke.
2: Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kami HMP IMA Bina ini ingin mengajak teman-teman untuk mulai mencoba menulis nih, Kak. Dan tidak harus menunggu tulisan kita itu kita rasa cukup untuk dilombakan, tetapi ya, coba aja dulu, Kak, kayak gitu lah maksudnya. Nah, karena kan sayembara ini bukan cuma tentang kita menang atau tidak, bukan tentang juara atau tidak, tapi tentang bagaimana kita berani untuk memulai menulis dan memberikan isi-isi kepala kita dalam sebuah karya.
0: Oke. Okay. Oh, gitu ya. Kalau misalkan apa sih anak-anak seni itu kan lebih ke nih isi pikiran jadi lagu gitu kan. Tapi kalau anak sastra isi pikiran kerungsingan ini jadi puisi.
1: Gitu. Jadi karya sastra gitu.
0: Oke, okay. Kalau dari kalian berdua sendiri juga seperti itu kah?
1: Iya, Kak.
2: Benar sekali, Kak.
1: Benar sekali. Pasti dari awal tuh mungkin ragu gitu yang buat ngikut lomba, Kak. Karena pastinya kita punya perspektif yang berbeda. Menurut kita karya kita itu biasa saja, tapi belum tentu buat menurut orang lain itu biasa saja, bisa jadi itu buat hal baru gitu kan.
0: Okay.
1: Buat orang lain.
0: I see. Ini berarti kalau Lintang kerungsingan mikirin skripsi itu kan jadi puisi bisa jadi.
1: Udah OTW sih. Oh,
0: gitu ya teman Pro2. Jadi kalau pas lagi marah gitu mengeluarkan jargon-jargon filosofi gitu juga tuh kalimat-kalimat.
1: Iya, Kak. Kadang seperti itu.
0: Lucu juga ya. Ini kalau berteman sama anak sastra kayak aku gak ngebayangin. Karena aku gak punya teman yang dari anak sastra kan.
1: Okay.
0: Jadi kayak Okay. Ada rasa penasarannya kayak mana ya itu ya. Okay, lanjut nih, dari panitia ataupun dari kalian sendiri berdua nih ya, kesalahan atau maybe kekhawatiran apa sih yang biasanya itu tuh ngebuat mahasiswa itu takut untuk mengikut sertakan karya mereka dalam sebuah kompetisi ini?
1: Okay. Mungkin dari aku dulu ya. Karena emang aku tuh juga lumayan berkecimpungan di dunia sastra. Jadi aku tuh juga beberapa kali menulis cerpen-cerpen gitu kan, yang udah ada ada di salah satu website gitu. Itu ada. Nah, tentunya pantangan awalku itu adalah takut, Kak. Takut dinilai terutama gitu. Pasti kekhawatirannya itu takut dibandingkan buat dengan karya orang lain juga. Yeah. Nah, jadi itu. Pastinya kekhawatiranku itu yaitu takut dinilai, padahal belum tentu penilaian kita terhadap karya sastra kita itu juga sama dengan penilaian orang lain terhadap karya sastra kita. Itu sih, Kak, kalau dari aku ya yang ngerasain langsung gitu kayak pernah gitu.
0: Nah, kan itu karya kamu udah diposting nih di salah satu website gitu kan. Nah, ketika nih awal-awal pastinya kan kayak kita nge-upload itu kan.
1: Betul-betul.
0: Kayak ada rasa-rasa apa sih, kayak gak percaya diri, minder, insecure gitu gak sih?
1: Bener banget sih, Kak. Itu bener-bener minder, insecure. Tapi ternyata setelah dapat beberapa dukungan dari orang-orang sekitar kita yang sebenarnya kita enggak expect gitu ya bakal dapat dukungan dari mereka, tuh akhirnya seneng gitu, Kak. Oh, ternyata karyaku dihargain ya. Gitu, Kak.
0: Akhirnya mau nyoba lagi.
1: Betul. Akhirnya ketagihan.
0: Gitu. Emang gitu ya, teman Prodo. Awal-awal tuh kayak kita ngerasa insecure kayak bener gak sih nih, gitu kan?
1: Takut dinilai juga.
0: Kalau Nadine sendiri gimana, Dian? Ada pengalaman yang kayak gitu gak?
2: Ada sih, Kak. Tapi ini mirip-mirip. Kadang ya kalau kita menulis sebuah karya, kadang kita ngerasa karya kita itu terlalu sederhana tuh, Kak. Jadi orang-orang tuh kayak, orang-orang nih bakal lihat gak ya? Orang-orang nih bakal memaknai ini sama gak ya sama aku? Kayak gitu kan, Kak. Nah, jadinya ketika kita terlalu membanding-bandingkan karya kita dengan karya orang lain, kita menjadi lupa bahwa ya seperti itulah karakter kita. Nah, bisa jadi orang itu memaknai tulisan kita yang sederhana itu dapat lebih dalam, Kak. Karena kan karya-karya sederhana itu malah kalau kata anak sekarang mah lebih relate sama kehidupan sehari-hari kayak gitu, Kak.
0: Okay. Jadi mah kunciannya kayak harus percaya diri aja dulu gitu.
1: Betul, coba aja dulu gitu, Kak.
0: Nyatanya begitu, teman Pro 2 ya. Nah, kalau ada nih lanjut pertanyaan tentang si Prana 2026 ini ya. Misalkan nih, kalau ada peserta yang ngerasa, ya itu tadi, karya aku biasa aja nih, gitu kan. Nah, apa sih yang ingin panitia sampaikan kepada yang ngerasa insecure itu tadi tuh?
1: Okay. Tentunya hal itu juga pernah relate sama aku sih, Kak, ya. Jadi aku gak bisa bener-bener ngedorong, ayo, itu gak bakal bisa kalau mau gitu. Jadi harus datang dari kemauan diri sendiri ya, teman-teman ya. Kita harus berani mencoba. Jadi jangan nunggu aku yakin ini bagus gitu, jangan. Jadi kita berani mencoba aja dulu gitu. Coba aja dulu dikirim gitu. Mungkin dikasih tahu ke satu atau dua orang. Jangan dikip sendiri, Kak. Jangan difermentasi karyanya ya, teman-teman ya. Gitu.
0: Takut-takutnya jadi yogurt nanti.
1: Betul.
0: Nadine gimana, Dian?
2: Kalau dari aku tentunya kita harus memberikan kesempatan bagi karya yang sudah kita hasilkan.
1: Betul.
2: Untuk dapat dimaknai oleh orang lain, Kak. Untuk dapat didengarkan oleh orang lain agar kita itu juga dapat berproses. Jadi seperti itu.
0: Oke. Duh, bijak sekali nih ya anak-anak sastra tuh emang ya. Kayak adem gitu dengerin suaranya. Oke deh, teman Prodo masih bakalan lanjut ngobrolin tentang merangkai kata dalam satu bingkai. Okay. Untuk mengenal Prana 2026 kita lanjutin nanti abis ini ya. Jangan kemana-mana, di segmen selanjutnya aku masih bakal kepo-kepoin lagi.

0: Tahun 1953 menjadi momen penting dalam dunia sains. Dua ilmuwan, James Watson dan juga Francis Crick, mengumumkan model struktur DNA berbentuk helix ganda atau double helix. DNA adalah materi genetik yang menyimpan informasi tentang tubuh kita, mulai dari warna mata, golongan darah, hingga sifat yang diwariskan dari orang tua. Model helix ganda ini menjelaskan bagaimana informasi genetik bisa disalin dan diturunkan ke generasi berikutnya. Penelitian mereka juga didukung data penting dari ilmuwan Inggris Rosalind Franklin melalui foto sinar X yang dikenal sebagai foto 51. Penemuan struktur DNA ini menjadi dasar perkembangan biologi molekuler, tes DNA, hingga teknologi medis modern yang kita kenal sekarang.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa sus.
1: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: lagi di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, barengan sama aku Devi Wulandari dan ada Lintang dan juga Nadine dari IMA Bina Universitas Jember. Ini kita malam hari ini ngobrolin tentang kegiatan mereka yang bakalan berjalan, kapannya, ini aku masih belum tahu dan mau aku tanyain nih teman Pro 2 ya, tentang Prana 2026, ini bakalan berlangsungnya kapan sih?
1: Oke, teman-teman, mungkin dari aku dulu ya, kalian tahu.
2: Oke.
1: Prana ini kan tadi sudah dijelaskan oleh Kak Lintang bahwa akan ada dua serangkaian acara nih, Kak.
2: Yep, betul.
1: Yang pertama itu ada Sayembara Sastra, Kak. Sayembara Sastra kita itu menyongsong tema Satu Bingkai Sastra Nusantara. Okay. Yang sudah kita jabarin nih artinya di awal segmen ini. Untuk tanggalnya Sayembara ini sudah dimulai nih, Kak, dari tanggal 23 September kemarin. Dan akan terakhir itu di tanggal 1 Oktober. Tapi teman-teman jangan khawatir, buat yang masih pengen daftar, ini masih ada extended hingga tanggal 4 Oktober, teman-teman.
0: Wow, diperpanjang ya teman-teman berdua ya. Kayaknya terlalu banyak yang antusias, jadi kayak udah tambah terus aja ya. Bikin pusing buat dewan juri gitu ya. Oke, berarti sampai tanggal 4 nanti ya terakhir. Betul, yang sayembaranya itu. Oke, and then untuk seminarnya,
2: kalau untuk seminarnya sendiri nanti kita bakal ngadain di tanggal 11 Oktober, Kak.
0: Oh, masih ada waktu buat pendaftarannya
2: masih
0: juga.
2: Masih ada waktu.
0: Oke. Nah, ini kan perlombaan. Oh, bukan perlombaan. Tadi mereka bilangnya sayembara.
2: Sayembara sastra.
0: Emang beda, teman Prodo ya. Kalau kita ngomongnya adalah lomba kompetisi. Enggak, mereka sayembara.
2: Sayembara.
0: Oke, ini kan berarti akan diambil juaranya gitu kan. Pasti akan ada pemenangnya gitu. Nah, nantinya tuh bakalan diambil berapa sih untuk pemenangnya itu?
2: Kalau untuk pemenangnya sendiri, karena di sini untuk sayembaranya sendiri, itu kita ada dua. Yang pertama itu ada cipta puisi dan cipta cerpen. Yang masing-masing juaranya itu nanti cipta puisi ada 1, 2, 3. Untuk cipta cerpen juga ada, Kak, 1, 2, 3. Jadi total juara nanti ada 6 juara.
0: Ya pastinya ada hadiahnya dong ya.
2: Pasti dong, ya, rewardnya juga gak main-main ya teman-teman ya.
0: Boleh di-spill.
2: Spill gak nih Nadine?
0: Ya. Spill gak ya?
1: Teman-teman kepo gak ya? Kayaknya kepo banget deh Kak Lintang.
2: Tentunya nanti buat reward buat teman-teman yang by the way nih Kak, kita tuh rewardnya gak cuman buat pemenang ya, tapi juga buat peserta juga. Iya tentunya.
0: Wow. Baik ini ya panitia. Sedekah menurut aku.
2: Oke, yang pertama mungkin aku akan mulai dari reward dari juaranya dulu ya. Nah, tentunya nanti kalian bakal dapat sertifikat untuk perlombaan nasional karena memang Prana ini lingkupnya nasional gitu, Kak. Lalu nanti juga akan ada piala dan nanti ada antologi dari semua karya-karya kalian tuh nanti bakal dijadikan satu gitu, Kak. Jadi satu buku. Yang itu nanti bakal dapat versi bukunya kalau untuk yang juara.
0: Oh, versi gitu. Cetaknya gitu.
2: Betul sekali.
0: Oh my god. Keren. Terus apa lagi?
2: Dan uang pembinaan tentunya, Kak.
0: Oh, wow. Terus apa lagi?
2: Pengalaman dong. Itu udah pasti reward yang
1: benar.
2: Paling ini kan, Kak, ya.
0: Dan pastinya relasi makin nambah.
2: Betul
0: lagi.
2: Betul banget
1: sekali, Kak.
0: Oke. Terus ada lagi kah?
2: Ada. Pertanyaannya Nadine ya, kalau peserta tanya dapat apa aja sih nanti?
1: Tentunya pesertanya mendapatkan sertifikat dan mendapatkan e-book juga, Kak, dari buku antologi itu.
0: Wih, keren nih teman Pro 2 ya. Ini buat mahasiswa aja atau umum boleh ikutan?
1: Untuk perlombaan sayembaranya itu di tingkat mahasiswa S1 dan sederajat, Kak. Dan rananya di nasional, Kak. Dan FYI nih, udah masuk 75 pendaftar hari ini dong, Kak.
0: Wow. Pastinya juga dari luar Jember dong itu, karena kan nasional ya.
2: Tentu, Kak.
0: Wih, keren. Targetnya berapa? 1000. 500.
2: Waduh.
0: Pusing bener ini nanti.
1: Iya.
0: Targetnya berapa tuh? Ada enggak nih?
2: Ada, untuk targetnya sendiri kita nanti ada di 200-an sih, Kak.
0: Semoga memenuhi targetnya ya.
2: Semoga.
0: Jangan bikin nyantai panitia ya, teman Pro 2. Menurut aku bikin pusing panitia dan dewan juri dengan karya-karya terbaik kamu. Kalau masih ragu, udah kirim aja dulu.
1: Kirim aja dulu, teman-teman.
0: Karena itu tadi yang aku ingat kalimat dari Nadine dan juga Lintang. Sesuatu hal yang sederhana itu tuh makin bermakna. Udah bisa jadi anak lama.
2: Boleh.
0: lagi di kehidupan sehari-hari gitu. Bener, kan. Nah, kalau nih Prana 2026 ini harus dirangkum dalam satu kalimat nih, Lintang dan juga Nadine.
2: Boleh.
0: Apa sih kalimat yang pengen panitia sampaikan kepada para calon peserta ini?
1: Oke, mungkin dari aku dulu deh, Kak. Oke, jadi jangan biarkan gagasanmu itu berhenti di kepala ya, teman-teman ya. Jadi biarkan berikan dia ruang gitu untuk menjadi karya dan akhirnya menjadi bagian dari ragam sastra Nusantara melalui Prana 2026.
0: Oke. Betapa puitis ya itu ya, barusan. Kalau Nadine gimana?
1: Oke, kalau Kak Lintang tadi ngomonginnya soal gagasan dan ruang ya, teman-teman. Kalau dari aku, Prana 2026 ini adalah tempat bagi setiap gagasan dan setiap kamu, setiap karya kamu menemukan suaranya.
0: Oke, wow, tuh dia kan. Kalau aku menemukan suaranya ya di 89,5. Oke. Nah, terakhir nih, kenapa teman-teman mahasiswa ini harus banget buat jadi bagian dari Prana 2026?
1: Oke, Kak. Jadi karena menurutku sastra itu akan terus hidup kalau ada orang yang menciptakan dan ikut merayakannya, teman-teman. Nah, jadi Prana ini jangan dianggap hanya sekedar lomba begitu ya. Karena juga di sini kita memakai kata sayembara seperti itu ya, kata kakaknya. Dan tentunya di situ banyak dan banyak proses-proses yang harus dilewati kan, Kak ya. Jadi di situ kita bisa menciptakan, lalu kita juga bisa membangun relasi dan segala macam. Jadi di situ kita sebagai HMP Mabina di sini menciptakan ruang gitu ya, teman-teman. Jadi biarkan, kembali lagi seperti kata saya tadi, biarkan karya kalian ataupun gagasan kalian itu menemukan suaranya. Kalau kata Nadine tadi ya, menemukan suaranya. Jadi ragam-ragam sastra atau ragam-ragam ide-ide kalian, gagasan kalian itu akan menemukan ruang ataupun menjadi satu bingkai di kegiatan kita, yaitu Prana Imabina 2026 gitu kan.
0: Oke, ada tambahan dari Nadine maybe?
1: Oke, tentunya kalau dari aku sendiri, kenapa Prana ini harus diikuti oleh mahasiswa ya, Kak? Karena menurut aku mahasiswa itu nggak seharusnya cuma menjadi penikmat sastranya, Kak.
0: Okay. Betul.
1: Tetapi mereka juga harus ikut andil dalam kemajuan, dalam perkembangan sastra itu sendiri, Kak. Karena dengan kita menulis sebuah karya, berarti kita juga ikut merayakan keberagaman sastra Nusantara, teman-teman.
0: Wow. Itu dia teman Pro 2 ya. Menarik sekali satu kegiatan dari teman-teman dari Imabina Universitas Jember yang harus banget dan patut banget buat kamu para mahasiswa-mahasiswi dari semester 1 sampai semester enggak tahu batasnya ya, kalau semesteran itu ya. Pokoknya kamu punya KTM aja gitu kan?
1: Betul sekali.
0: Karena ada syaratnya KTM itu tadi.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, pokoknya kamu punya KTM aja deh teman Pro 2 ya. Mau entah itu semester 12, semester 10, kayak aku enggak mau sebutin. Karena enggak ada batas maksimal semester berapanya kan?
1: Enggak ada, Kak.
0: Tuh dia tuh. Jadi ikutan aja tadi tuh, suarakan apa yang ada di dalam pikiran kamu teman Pro 2 ya. Jangan sampai cuman dipendem aja di dalam batin, jangan sampai cuman dipendem aja dalam hati gitu kan, takutnya difermentasi lama-lama jadi yogurt gitu tadi. Oke, ada tambahan lagi mungkin dari Lintang dan Nadine?
1: Ada. Aku mau spill nih teman-teman untuk seminar kesusastraan kita.
0: Oke.
1: Yang tadi temanya peran pengarang dalam respon realitas sosial dan budaya akan diselenggarakan tanggal 11 Oktober 2026 di Universitas Jember. Tepatnya di gedung H, Auditorium FKIP UNED.
0: Begitu. Oke. Dan
1: pendaftarannya akan dibuka mulai tanggal 1 Oktober 2026.
0: Oke. Itu buat umum juga boleh?
1: Itu tentu buat umum,
0: buat
1: Kak.
0: Oh.
1: Untuk warga-warga Jember nih, Kak.
2: Jadi Kakak kalau misalnya pengen hadir tuh boleh banget sih.
0: Wow. Aku langsung jadi anak sastra nanti. Keluar-keluar langsung filosofi yang aku ucapkan nanti kalimatnya. By the way, kalau mau kepo-kepo untuk pendaftaran dan juga kegiatannya itu di mana, di sosial medianya mana?
1: Tentu banget di sosial media HMP Imabina ya, teman-teman ya. Di situ kita bakal update beberapa story juga, nanti juga bakal ada feed dan untuk info-info selanjutnya bakal ada di IG Imabina.
0: Oke, okay. @imabina.
1: Iya, si Imabina.
0: Oke.
1: Okay. HMP Imabina.
0: Oh, gitu. @HMP Imabina Instagramnya tuh teman Pro 2 ya. Ingat pesanku, jangan bikin panitianya nyantai. so much

0: yang udah kalian ciptakan boleh juga.
1: Oke, baik. Oke, baik.
0: Oke, teman-teman Pro 2. Dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus pastinya di Jaga Malam, karena aku masih nemenin kamu sampai pukul 11 malam.

0: World War II, Perang Dunia Kedua, merupakan salah satu konflik paling dahsyat dalam sejarah manusia. Perang ini berlangsung dari 1939 hingga 1945 dan melibatkan banyak negara di berbagai belahan dunia. Setelah bertahun-tahun bertempur, kekuatan poros mulai mengalami kekalahan. Pada Mei 1945, Jerman menyerah kepada sekutu di Eropa. Namun, perang di kawasan Asia dan Pasifik masih berlanjut. Pada Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Tidak lama kemudian, Jepang mengumumkan menyerah. Perang Dunia II berakhir. Dampaknya sangat besar. Puluhan juta manusia kehilangan nyawa. Banyak kota hancur dan peta politik dunia berubah secara drastis. Setelah perang, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan pada 1945 dengan harapan dunia memiliki mekanisme untuk mencegah konflik besar serupa terulang kembali.
1: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
2: Aca!
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

0: Balik lagi teman Pro 2 masih dijaga malam. Kalau tadi aku ditemenin sama Lintang, sama Nadine dari Imabina. Nah, malam hari ini aku ditemenin lagi. Seneng deh malam-malam aku ditemenin deh.
1: Bener. Sekarang enggak sendirian lagi ya.
0: Oh. Biasanya aku malam tuh sendirian, tapi malam hari ini enggak, teman Pro 2, aku ditemenin sama Priska.
1: Iya, soalnya aku tuh sebenarnya kayak matahari gitu loh. Jadi, aku Devi tuh bisa merasa tersenyum gitu loh sebenarnya.
0: Harus dong, karena hari-hari kayak jaga malam kemarin-kemarin aku sendiri lagi.
1: Jangan-jangan bersama siapa tuh di sebelahnya Devi tuh biasanya.
0: Gak ada horor. Kalau sampai ada horor kita malahan.
1: Bener.
0: Oke teman Pro 2, di malam hari ini edisi 29 September 2026 aku barengan sama Priska masih lanjut buat nemenin kamu di jaga malam. Oh. Jangan galau malam-malam ya. Sampai jam berapa Pris?
1: Sampai jam 11 dong.
0: Oke. So, ini masuk di segmen cerita penutup hari ya teman Pro 2 ya. Ini gimana Pris? Kamu mau bercerita tentang apa?
1: Nah, sebenarnya sih kalau malam gini tuh lebih enaknya tuh cerita-cerita tentang pengalaman ya, supaya teman-teman Pro 2 ini enggak overthinking lah, jadi bisa tersalurkan ya. Jadi aku mau cerita nih. Jadi ya, coba deh kalau kamu bayangin kamu dikasih kesempatan untuk kembali ke masa lalu. Terus kamu dikasih kesempatan tuh menghapus satu kejadian dari hidupmu. Nah, kalau aku sih rasanya tuh kayak apa ya, pengalaman itu cukup berarti buat aku, cuman ada beberapa hal yang sering menakutkan lah ya, kayaknya memalukan sih kalau diingat-ingat. Jadi aku pengen hapus itu aja sih, soalnya kalau diingat lagi aduh malu banget, apalagi kalau itu tentang keras mungkin ya, terus aku pengen menghapus. Kayak sekarang udah ilfil sih, kalau dulu tuh kenapa ya aku kok kejar-kejar dia segitunya. Nah itu cukup menguras waktu ya, jadi akhirnya ya aku pengen hapus itu aja sih.
0: Oke. Jadi di cerita penutup hari ini tentang si pengalaman itu, mau tetap disimpan atau dihapusin?
1: Betul. Okay, kalau aku bakal aku hapus sih, karena itu memalukan sekali.
0: I see. Kalau aku ntar aja deh teman Pro 2. Pokoknya kamu gabungan aja dulu. Tapi ya bisa dikirim di WhatsApp di 081-559-70-8950 atau mau di Instagram Story Pro 2 Jember. Di situ udah posting question box kan ya. Jadi tinggal tulis aja di situ ya teman Pro 2. Kita tungguin sampai pukul 10 buat gabungannya.

0: Tahukah kamu, musik bisa langsung mengubah suasana hati dalam hitungan detik. Saat kamu dengar lagu sedih, tanpa sadar mood ikut melambat. Dengar lagu semangat, energi langsung naik. Itu karena musik merangsang bagian otak yang berhubungan dengan emosi dan memori. Makanya, satu lagu lama bisa langsung bikin kamu keinget seseorang. Atau satu lagu tertentu bisa bikin kamu semangat lagi. Menariknya lagi, kadang kita gak memilih lagu sesuai mood. Justru kita memilih lagu yang mewakili apa yang sedang kita rasakan. Karena musik itu bukan cuma suara. Musik itu perasaan yang bisa didengar.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
2: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2, ini kita masih lanjut buat ngobrolin tentang pengalaman yang itu tuh mau dihapusin atau enggak sih sebenarnya aku sendirian barusan.
1: Iya benar-benar.
0: Mau dihapusin atau tetap dikenang gitu kan?
1: Iya,
0: sebenarnya
1: gitu
0: sih
1: maksudnya.
0: Itu tuh pro dan kontra gitu loh. Iya kan, Pris?
1: Benar.
0: Kadang memang kita tuh baru sadar kalau pengalaman buruk itu ternyata bisa mengubah cara kita buat melihat dunia.
1: Gimana tuh maksudnya?
0: Iya kan. Jadi setelah dikecewakan, kayak kita mungkin bisa jadi lebih sulit percaya sama orang gitu kan. Tapi ya setelah yang namanya gagal, mungkin juga kita jadi takut buat coba. Tapi kalau misalkan nih, kalau kita nggak ketemu sama kegagalan itu, kayak kita akhirnya nggak belajar kan?
1: Bener sih, bener setuju.
0: Nggak bisa ngerti itu salah atau bener,
1: bener.
0: Kalau misalkan kita udah ngerti, oh ini ternyata salah nih yang kemarin nih, ah jadi pengalaman buruk. Tapi akhirnya dari situ ada value di mana. Iya, jangan sampai dong ke depannya kita bakalan ngulangin kesalahan itu lagi.
1: Oh benar sih, aku setuju juga sih. Soalnya dari contohnya aja sih, kita mulai dari yang kecil ya. Contoh kita gak tahu cara bermain alat musik, terus kita akhirnya salah terus tuh. Terus tapi dari situ, oh caranya tuh sebenarnya bukan kayak gini ya ternyata. Akhirnya tahu, akhirnya jadi lebih baik ya.
0: Betul.
1: Jadi pengalaman seperti itu sebenarnya gak harus benar-benar dihapus, tetapi bisa lah kita tahu caranya supaya lebih baik di masa depan.
0: Bener. Nah, cerita penutup hari kita tentang itu, teman Pro 2, ya. Kalau mana deh tuh tadi kan, kalau nih kita ngobrolin tentang si pengalaman dalam hidup, kamu itu bakalan menghapusnya kah atau membiarkannya? Kalau kamu bisa menghapus satu pengalaman dalam hidup itu, teman Pro 2, ya, kamu bakalan menghapusnya atau membiarkannya tetap aja? Boleh ceritain di WhatsApp di 081-559-70-8950. Bisa juga kamu langsung aja komen di Instagram Story Pro 2 Jember.

Tahukah kamu, mendengar nama sendiri disebut bisa langsung bikin otak lebih fokus. Bahkan, di ruangan yang ramai sekalipun, kalau ada yang nyebut nama kamu, refleks langsung nengok. Itu karena otak kita menganggap nama sendiri sebagai informasi paling penting. Makanya, saat seseorang mengingat nama kamu, rasanya beda, lebih dihargai. Karena nama bukan cuma panggilan, itu identitas.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya. Nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.
3: George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country,

0: Cuman bro dua, sebelum kita bacain gabungan yang udah masuk dari kamu, ini masih lanjutin lagi ya sama yang namanya pengalaman, mungkin sesuatu hal yang ada banget nih pengen dihapus
1: atau mau disimpan aja nih.
0: Tapi sebenarnya teman pro 2 ya, pada akhirnya tuh kita kayak gak punya kemampuan gitu kan buat mengubah masa lalu pastinya.
1: Betul.
0: Kan ada hal-hal yang mungkin ya masih kita sesali. Ada juga orang yang mungkin berharap tidak pernah kita kenal gitu kan. Terus ada keputusan juga nih yang sampai sekarang masih banget bikin kepikiran,
1: ya. Overthinking ya.
0: Tapi mungkin kita juga gak terus melawan masa lalu supaya bisa move on nih teman pro 2 ya.
1: Gitu ya.
0: Yang kuncinya adalah berdamai.
1: Penting sekali itu ya, berdamai ya.
0: Jadi memang berdamai ini kan juga bukan berarti anggap apa yang terjadi sebagai sesuatu yang baik ataupun melupakan semuanya kan. Berdamai ini mungkin cuma berarti ya udah terima deh kalau kejadian itu tuh emang pernah menjadi bagian dari hidup kita.
1: Benar. Ya, jadi berdamai juga bisa membuat kita mengikhlaskan lah ya. Kalau misalnya kita disakitin, sebenarnya itu suatu bentuk peringatan lah ya, kayak oh ini yang harus kamu hadapi di masa depan. Mungkin aja kalau sekarang udah dihadapin, anggap aja berlatih ya. Menjadi berdamai itu menjadi suatu hal yang penting ya. Jadi kita gak membiarkan masa lalu itu mengalahkan kita, tapi kita benar-benar berdamai dan kita tidak merasa trauma lagi lah intinya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Gitu deh teman pro 2. Nah habis ini kita bakalan bacain gabungan dari kamu ya. Stay tune terus di Jaga Malam.

apa ya? Kita bisa bersin begitu keras dan tiba-tiba. Pernah kepikiran gak sih? Bersin sebenarnya adalah cara tubuh melindungi saluran pernafasan. Ketika hidung mendeteksi sesuatu yang mengganggu seperti debu, serbuk sari, atau partikel tertentu, syaraf di dalam hidung mengirimkan sinyal ke otak. Kemudian, tubuh melakukan respons otomatis, menarik nafas, meningkatkan tekanan di dalam dada, lalu mengeluarkan udara dengan cepat melalui hidung dan mulut. Tujuannya, membantu mengeluarkan benda atau partikel yang mengganggu saluran pernafasan. Dan ternyata, kecepatan udara saat bersin bisa sangat tinggi. Meskipun angkanya berbeda-beda, tergantung kondisi dan cara pengukuran. Jadi, bersin bukan sekedar suara hacin yang mengagetkan orang sekitar. Itu adalah salah satu sistem pertahanan otomatis tubuh untuk menjaga saluran pernafasan kita tetap bersih.

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bacain gabungan dari kamu deh yuk, teman pro 2.
1: Akhirnya ya, akhirnya ini.
0: Ada siapa? Pris, kamu dulu.
1: Nah, di sini tuh ada Karina, dia bilang kalau pertanyaannya tuh menarik banget karena bikin aku pikir lagi tentang pengalaman masa lalu nih. Kalau diberi kesempatan menghapus atau satu kejadian, aku mau belum tentu mau menghapus karena mungkin kejadian itu yang membuat aku jadi seperti sekarang. Jadi dia belajar di masa lalu ya. Jadi dia ngerasa kalau Rina ini bisa menjadi seperti yang sekarang karena pengalamannya, entah itu pahit maupun yang manis.
0: Oke.
1: Kalau di sana ada lagi nggak?
0: Ada dari Aulia. Menurut Aulia, bagian paling menarik adalah tentang bagaimana masa lalu bisa mempengaruhi diri kita sekarang. Ada pengalaman yang udah lama terjadi, tapi ternyata masih mempengaruhi cara kita percaya atau berhubungan dengan orang lain.
1: Okay. Nah, di sini juga ada Fajar. Dia juga bilang kalau aku tuh cukup relate ya dengan pembahasannya. Soalnya aku dulu pernah ngalamin kegagalan dan buat aku takut tuh coba lagi. Tapi setelah dipikir-pikir, ya pengalaman itu justru buat aku lebih berani dan gak gampang nyerah. Wah, keren sekali ya Fajar ya.
0: Mantap.
1: Terus
0: terakhir deh ya dari Nabila. Pembahasannya membuat saya berpikir bahwa berdamai dengan masa lalu itu bukan berarti kita harus ngelupain apa yang terjadi. Kita tetap boleh buat mengingatnya, tapi jangan sampai pengalaman itu terus menghambat kita untuk menjalani kehidupan sekarang.
1: Benar
0: itu. Betul banget Nabila. Jadi memang yang namanya masa lalu itu kita gak boleh ngelupain sih. Cuman memang ada beberapa hal yang maybe bikin kita rada-rada nyesek kalau inget gitu kan. Tapi ya balik lagi, kayak kita harus berdamai dengan itu, berusaha untuk menerima dan juga mengikhlaskan yang sesuatu itu mungkin gak sesuai sama ekspektasi kita. Oke,

0: Kalau paus menyusui di laut, kenapa air susunya gak langsung larut? Air susu paus tidak langsung bercampur dengan air laut. Susu paus memiliki tekstur yang sangat kental karena mengandung lemak hingga 35 sampai dengan 50%. Jauh lebih tinggi dibandingkan susu sapi. Kekentalan ini membuat susu tetap menggumpal di dalam air, sehingga anak paus bisa menyusu dengan mudah tanpa nutrisinya larut terbawa arus laut.
1: Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
1: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

teman-teman Pro 2, pernah gak sih kalau tadi kan kita udah bahas tentang pengalaman ya. Pengalaman ada yang pahit, ada yang manis. Dan beberapa teman Pro 2 udah kasih reaksi nih kalau dia mau ninggalin atau mau netapin pengalaman itu sebagai bahan pelajaran. Nah, kadang tuh pengalaman yang sering kita pikir-pikir itu bisa bikin badan kita capek loh ya. Karena dari pengalaman itu mungkin aja ada yang pengalaman pahit sehingga kita tuh gak bisa tidur ya teman Pro 2. Nah, pernah gak sih badan udah capek banget tapi begitu sampai tempat tidur malah susah merem nih? Nah, ternyata kualitas tidur itu ternyata penting banget ya teman Pro 2. Bukan cuma soal berapa lama kita tidur, tapi gimana sih kualitas tidur kita sehingga istirahat kita itu jadi lebih efektif lah ya, supaya kita ketika pagi hari kita bisa apa ya namanya beraktivitas seperti biasanya. Nah, sulit tidur ini juga bisa dipengaruhi ya, ternyata banyak hal yang bisa menjadi faktor ya teman Pro 2, mulai dari stres ataupun perubahan jadwal nih. Kadang kebiasaan kita itu kepikiran ya pengalaman tadi ataupun apa yang sudah kita lakukan bikin sulit tidur nih teman Pro 2. Bahkan ayo, ini teman Pro 2 biasanya main gadget nih sebelum tidur. Nah, itu juga bisa mempengaruhi kualitas tidur kita nih. Jadi kalau belakangan ini teman Pro 2 ini tidurnya kurang nyenyak, mungkin tubuh kita ini memang sedang minta sedikit perhatian ya. Nah, untuk tips-tips yang bagi teman Pro 2 nih yang susah tidur nih, tetap stay tune terus ya di 89,5 Pro 2 RRI Jember.

0: gak kepikiran kenapa dalam satu tahun ada 365 hari? Jawabannya ada pada pergerakan bumi. Dalam satu kali mengelilingi matahari, bumi membutuhkan waktu sekitar 365 hari lebih sedikit. Tepatnya 365 hari hampir 6 jam. Proses ini disebut revolusi bumi. Karena ada sisa hampir 6 jam setiap tahun, maka dalam 4 tahun waktu itu terkumpul jadi sekitar 24 jam atau 1 hari. Itulah kenapa setiap 4 tahun sekali kita punya tahun kabisat dengan 366 hari dan tambahan 1 hari di bulan Februari. Jadi, angka 365 hari bukan ditentukan sembarangan, tapi hasil perhitungan ilmiah tentang waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari. Dari situlah sistem kalender yang kita pakai sekarang disusun.
1: Akhirnya duduk juga, untung dapat tempat duduk. Itu ada kakek-kakek tua.
2: Gak dapat tempat duduk kayaknya. Bodoh amat ah.
3: Rame banget bisnya. Itu ibu hamil berdiri. Males ah bagi kursi, main HP aja.
4: Nekat tuh nenek-nenek. Udah habis padat, tetap naik aja. Pura-pura tidur ya.
5: Sentuh hati nurani kita, bekal lingkungan, peduli, dan tidak maunya sendiri. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Jember.
6: Salah satu petinju yang paling fenomenal di abad ini adalah Muhammad Ali. Ia lahir pada 17 Januari 1942. Ia tumbuh dan besar di Kentucky, Amerika Selatan. Memulai karirnya di usia 12 tahun, tidak mengherankan jika di usianya ke-22 tahun, ia telah berhasil meraih juara pada kejuaraan dunia kelas berat dari Sonny Liston dalam pertarungan pada tahun 1964. Tak lama berselang, pria dengan nama asli Cassius Marcellus Clay Jr. ini mengganti namanya menjadi Muhammad Ali setelah memilih untuk memeluk agama Islam. Muhammad Ali merupakan petinju pertama yang merebut sabuk gelar juara dunia kelas berat untuk 3 kesempatan berbeda dan mempertahankannya 19 kali.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah, teman pro 2. Nah, tadi kan udah aku bahas nih. Agak spill sih, bukan bahas ya. Aku udah janjiin ke kamu nih, teman pro 2, kalau aku bakal kasih tips tentang cara untuk bikin tidur kamu lebih berkualitas ya. Jadi nih teman pro 2 ya, aku tepati janji ya, untuk bantu tubuh lebih siap istirahat nih. Sebenarnya kita enggak perlu yang ribet-ribet sih, dan enggak perlu yang langsung mengubah semuanya. Yang penting bisa dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. Dan misalnya tuh yang paling gampang lah dilakuin ya, seperti biasain tidur dan bangun di waktu yang kurang lebih sama lah tiap hari. Itu bikin tubuh kamu tuh lebih terbiasa lah ya, kapan kamu waktunya tidur, kapan waktunya kamu bangun. Secara biologis juga otak kita tuh bisa merekam lah jejak-jejak aktivitas kita selama satu hari itu juga. Nah, kemudian untuk mengurangin penggunaan gadget ya, teman pro 2, siapa sih yang gak pengen selalu deket nih sama sosial media? Apalagi kita sebagai Gen Z ya, selalu ada gadget. Tapi untuk tidur berkualitas ini kita perlu kurangin gadget dulu ya. Karena biasanya sebelum tidur nih, scrolling TikTok dan lain sebagainya tuh bisa membuat otak kita tuh tetap bekerja walaupun tuh udah waktunya tidur. Nah, coba deh kita pelan-pelan ganti aktivitas yang lebih tenang, seperti apa ya? Ya kayak baca buku, dengerin musik yang tenang, dan mandi air hangat. Biasanya itu lebih rileks ya, jangan air dingin ya, nanti kalian tambah melek nih. Nah, dan juga atau sekedar latihan melakukan pernafasan. Nah, biasanya kalau aku pengen tidur cepat ya, biasanya aku tarik nafas agak mungkin 10 detikan, terus habis aku keluarin pelan-pelan. Biasanya itu cukup membantu lah ya untuk aku bisa tidur nyenyak ya. Kemudian kondisi kamar juga mungkin bisa diperhatikan, mungkin agak diredupin dikit supaya kita tahu, oh ini waktunya malam ya, otak kita bisa ngerekam, oh ini waktunya tidur. Nah, dari itulah usahanya cukup efektif ya untuk kita bisa tidur secara efektif. Nah, kalau untuk tips selanjutnya kira-kira gimana ya teman pro 2? Penasaran atau enggak ya? Ya, tetap stay tune di 89,5 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Pernah rasa nggak makan soto atau pecel tanpa kerupuk itu rasanya kurang lengkap? Ternyata kebiasaan makan kerupuk ini sudah ada sejak ratusan tahun loh. Secara historis, istilah kerupuk tercatat dalam beberapa naskah Jawa kuno. Salah satunya disebut dalam Kakawin Ramayana versi Jawa kuno yang disalin sekitar abad ke-9 hingga 10 Masehi. Selain itu, kata serupa juga muncul dalam teks sastra Jawa pertengahan seperti Serat Centini yang disusun pada awal abad ke-19 yang menggambarkan kebiasaan makan masyarakat Jawa lengkap dengan lauk dan makanan pendamping. Pada masa itu, kerupuk dibuat dari bahan berpati seperti sagu atau tepung beras. Adonan dikukus, diiris tipis, lalu dijemur sebelum digoreng. Saat terkena minyak panas, kandungan air di dalamnya berubah menjadi uap dan membuat kerupuk mengembang. Artinya, tradisi makan kerupuk bukanlah tren baru. Dari naskah kuno sampai dengan meja makan hari ini, kerupuk sudah jadi bagian dari budaya kuliner Nusantara.
1: Berhenti di sini ya?
2: Sekarang kita putus.
1: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
2: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
1: Tapi yang?
2: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
1: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
3: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
7: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Teman Pro 2, tadi Friska masih belum kelar, Fris, ya?
1: Iya, belum kelar ya.
0: Tapi, tapi waktu kita udah mau habis.
1: Ya, sedih.
0: Belum kelar, dipaksa untuk kelar.
1: Bener.
0: Tadi tinggal apa sih? Ngasih ini kan? Ngasih tips gitu kan?
1: Ngasih tips
0: buat tidur nyenyak.
1: Iya, tidur nyenyak. Tapi saya waktunya sudah tidak cukup ya, teman Pro 2.
0: Iya, ya udahlah, karena kita juga pengen kamu tidur nyenyak juga. Jadi pamit aja deh kita deh.
1: Pamit ya, teman Pro 2. Ya ampun, tidak terasa ya kita udah nemenin dari jam berapa ya tadi?
0: 8.
1: Jam 8 dan enggak kerasa udah mau jam 11.
0: Betul. Tapi tenang aja, abis ini ditemenin sama Jazz Music sampai pukul 12. Jadi on the way tidurnya tuh gak bakal kesepian tetap.
1: Betul.
0: Ketemu lagi sama Jaga Malam besok, teman Pro 2. Yah, thank you udah nyimak. Dan pastinya semoga malam hari ini tidur nyenyak, tidur berkualitas juga.
1: Iya, betul.
0: Yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya.
1: Dan juga tetap lakuin tips-tips yang udah tadi ya.
0: Tetap ya, teman Pro 2, supaya tidur kamu nyenyak. Oke deh, Devi Wulandari pamit.
1: Rizka pamit.
0: Bye, teman.

Kalau bahasa isyarat itu bahasa, berarti semua negara pakai bahasa yang sama dong. Jawabannya ternyata enggak ya. Bahasa isyarat tidak bersifat universal. Setiap negara atau komunitas dapat memiliki bahasa isyaratnya sendiri, lengkap dengan kosakata dan tata bahasanya. Misalnya, bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia memiliki perkembangan dan karakteristik yang berbeda dengan bahasa isyarat di negara lain. Jadi, bahasa isyarat bukan sekedar menerjemahkan bahasa lisan ke dalam gerakan tangan. Di dalamnya ada aturan bahasa, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan konteks yang membuatnya bisa menyampaikan makna. Artinya, tangan juga bisa berbicara, hanya dengan cara yang berbeda.

0: bisa melihat situasi di jalan. Dalam keadaan tertentu yang sangat urgent atau darurat, apabila ada telepon atau SMS penting, alangkah baiknya jika Anda menepi terlebih dahulu untuk menerimanya. Demi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.
1: Jika ada pertanyaan siapakah ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa, maka sejarawan dan para ilmuwan sepakat jika Isaac Newton adalah orangnya. Sang penemu hukum gravitasi ini merupakan sosok jenius yang memiliki cerita hidup yang sangat menarik. Newton lahir prematur pada hari Natal 1642 di rumah keluarganya Woolstock Manor dekat kota Greenham, Inggris, beberapa bulan setelah kematian ayahnya. Ketika Newton berusia 3 tahun, ibunya menikah dengan seorang pendeta kaya bernama Smith. Ibu Newton pergi untuk tinggal bersama suami barunya di desa lain, meninggalkan putranya yang masih kecil dalam perawatan kakek neneknya. Pada usia 12, Newton terdaftar di sebuah sekolah di Greenham. Awalnya dia bukan siswa yang kuat. Namun setelah mengalami konfrontasi dengan perundungan di sekolah, Newton mulai berupaya untuk mengalahkan anak laki-laki lainnya dan berubah menjadi siswa yang berprestasi. Namun pada usia 15 atau 16, ia diperintahkan untuk berhenti sekolah oleh ibunya, yang kemudian menjanda untuk kedua kalinya dan kembali ke Woolstock Manor untuk menjadi petani. Newton tidak tertarik pada pekerjaan itu dan bernasib buruk. Akhirnya, ibu Newton dibujuk oleh mantan kepala sekolah putranya di Greenham untuk mengizinkannya kembali ke sekolah. Setelah menyelesaikan kuliahnya di sana, Newton berangkat ke Trinity College, Universitas Cambridge pada 1661, melepaskan dunia pertanian untuk selamanya. Pada tahun 1669, Newton yang saat itu berusia 26 tahun diangkat sebagai profesor matematika Lucasian di Cambridge, salah satu universitas tertua di dunia yang berdiri tahun 1209. Newton adalah orang kedua yang memegang jabatan profesor Lucasian pada saat itu. Newton adalah tokoh yang merumuskan hukum gerak dan gravitasi. Hukum-hukum ini merupakan rumus matematika yang menjelaskan bagaimana benda bergerak ketika sebuah gaya bekerja pada mereka. Newton menerbitkan bukunya yang paling terkenal, Principia, pada 1687 ketika dia menjadi profesor matematika di Trinity College di Cambridge. Dalam Principia, Newton menjelaskan tiga hukum dasar yang mengatur cara benda bergerak. Dia juga menjelaskan teorinya tentang gravitasi, gaya yang menyebabkan benda jatuh. Newton kemudian menggunakan hukumnya untuk menunjukkan bahwa planet-planet berputar mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval, bukan bulat. Ketiga hukum tersebut sering disebut hukum Newton. Meskipun dia bukan orang pertama yang memahami bahwa orbit planet memanjang seperti oval, dia adalah orang pertama yang menjelaskan cara kerjanya. Ilmuwan paling dikenal ini kemudian meninggal pada usia 84 pada 20 Maret 1727. Ia dimakamkan di Westminster Abbey.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

yang sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program Madua RRI Jember. Siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz edisi hari ini Rabu 30 September 2024. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi. Selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, selamat pagi untuk kamu semuanya di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Rabu 30 September 2026. Aku Edwin Ramadan, teman Pro 2 udah siap untuk menemani kamu pagi ini dengan beberapa rangkaian program acara. Dan untuk memulai pagi hari ini, kamu bakalan ditemenin dengan Jazz Music dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program acara Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Jadi nanti bakalan banyak sekali topik-topik yang menarik ya. Dan pastinya ditemenin juga sama lagu-lagu yang enak-enak banget buat kita dengerin di pagi hari ini teman Pro 2. Untuk menemani aktivitas pagi kamu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 9 sampai dengan 10 juga akan ada program acara Insight Inspirasi Pagi Terupdate. Itu juga setiap hari topiknya beda teman Pro 2, dan pastinya ini asik banget untuk kita bisa ngobrol dan juga kamu bisa ini ya mengomentarin topik yang ada setiap harinya gitu. Dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Ari Nuansa dengan kajian akal sehat. Dan teman Pro 2, itu tadi ya rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Edwin Ramadan. So selamat pagi dan selamat beraktivitas tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 Air Jember, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matihil iman wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan segala nikmat, beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat yang mana kita rasakan pada hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Saudara teman Pro2 dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Akal merupakan nikmat paling agung. Pengaruhnya setelah nikmat iman. Semua bukti dan fakta menjadi saksi bahwa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akal manusia haruslah selaras dan serasi. Banyak nas syar'i yang menunjukkan keharusan menggunakan akal untuk bertafakkur dalam rangka untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentauhidkannya dengan menunaikan konsekuensinya. Tidak akan sempurna agama seseorang sampai akalnya sempurna. Akal tanpa agama akan sesat. Dan beragama tanpa akal adalah tangga menuju pemahaman yang salah dan perilaku yang buruk. Dan seringkali itu mencoreng wajah Islam yang murni. Sahabat, teman Pro2, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hasan Al-Basri rahimallah mengatakan, bila diberitahukan tentang seseorang yang soleh, ia akan bertanya, bagaimana akalnya? Agama seorang hamba tidak akan sempurna sama sekali hingga akalnya sempurna. Apa yang diucapkan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala bisa kita kembalikan pada firman Allah Azza wa Jalla. وَجَعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْكِلُونَ. Dan Allah menimpahkan azab kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Quran Surat Yunus ayat 100. Saudara, teman Pro2 yang manapun Anda berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal merupakan salah satu karunia di antara karunia Allah yang paling agung. Seseorang yang mempunyai akal sehat, yang memiliki akal yang sehat, akan bisa mengambil manfaat dari wejangan dan petunjuk Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalbun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang ia menyaksikan. Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, ketahuilah bahwa puncak dari kemuliaan dan kejayaan dunia dan akhirat adalah bagusnya akal. Sesungguhnya, bila akal seorang hamba itu bagus, maka itu bisa menutupi aib dan celanya, serta bisa
memperbaiki berbagai macam keburukan. Saudara, teman Pro2 dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal yang terpuji oleh syariat adalah akal yang memahami tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Akal ialah hati nurani yang membentengi pemiliknya dari segala yang hina serta mendorongnya untuk taat dan berperilaku mulia. Inilah tipe atau corak akal seorang mukmin, sedangkan orang-orang kafir, orang-orang yang munafik, mereka tidak memahami hakikat akal terpuji sesuai syariat. Barulah di akhir mereka akan sadar. Orang-orang kafir, orang-orang munafik akan sadar. Akan timbul penyesalan yang tiada guna, sehingga mereka mengatakan seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sya'ir. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka, penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surah Al-Mulk ayat 10. Seorang alim Makkah, Atha' bin Rabbah rahimallah, ditanya tentang karunia Allah yang paling utama bagi seorang hamba. Ia menjawab, memahami tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami firman-Nya, dan memahami maksud-Nya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah gerbang terbesar di dunia dan akhirat. Saat itu berarti ia telah mengerti apa maksud tujuan diciptanya akal. Perkataan Atha' bin Rabbah ketika itu. Sedangkan akal yang terobsesi dunia akan menjadi sumber petaka. Akal yang terobsesi duniawi akan menjadi sumber petaka yang melahirkan problematika dalam semua bidang kehidupan. Dan akal yang tidak digunakan semestinya akan menyeret manusia ke dalam siksa neraka, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad dharana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna bima wa lahum a'ma la yubsirun wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhan la yasma'una biha. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk mereka neraka jahannam. Kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Saudaraku, teman Pro2 dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal bisa bekerja dengan benar bila berpedoman dengan cahaya wahyu ilahi dan juga dengan belajar dari pengalaman dan berbagai peristiwa sepanjang sejarah. Akal yang mengambil petunjuk dari cahaya Allah Ta'ala tercermin pada banyak perilaku. Ia akan mendahulukan perintah Allah dan Rasul-Nya dibanding dengan kecerendungan hawa nafsunya. Seorang yang berakal akan tahu hakikat dunia yang hanya kesenangan yang pasti sirna,
Jadi seseorang yang berakal akan tahu hakikat dunia yang hanya kesenangan pasti sirna sementara, yang akan sirna. Sementara akhirat kekal abadi selamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wad-darul akhiratu khairul lilladzina yattaquna afala ta'qilun." Dan kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka apakah kamu sekalian tidak mengerti? Perhiasan orang yang berakal adalah tawaduk. Bila akal seseorang bagus, maka tidak memiliki sifat hasad. Ia tidak merendahkan orang lain, terutama para ulama. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, setiap insan dibekali dengan akal nalarnya. Keberadaan pikiran rasional juga membedakan dari makhluk-makhluk lain. Semisal hewan yang hanya mengandalkan insting dan hawa nafsunya. Tentang akal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan At-Tirmidzi, "Tidak ada yang lebih mulia dari makhluk-makhluk ciptaan Allah selain akal." Selain akal, nalar yang sehat dapat menjadi jalan untuk meningkatkan ketakwaan dan menjauhkan atau menghindari sifat kufur dan ingkar. Nalar atau akal juga menjadi syarat dalam mempelajari semua ilmu Islam. Yang mana tidak mungkin diamalkan tanpa seorang yang berilmu. Karena itu pemikiran yang ideal adalah seorang ketika akal terhubung dengan cahaya iman serta dorongan untuk terus-menerus meningkatkan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Sesungguhnya telah kami muliakan, yaitu anak-anak Adam, cucu-cucu Adam, dan mengangkat mereka di darat dan di laut, dan memberikan mereka rezeki yang baik, dan melebihkan mereka dari kebanyakan ciptaan dengan keistimewaannya. Mayoritas atau menurut tafsir para ulama yang dimaksud dengan kelebihan dalam ayat tersebut antara lain adalah kemampuan berpikir. Itulah yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lain seperti hewan. Namun, kedudukan insan bisa jadi lebih rendah daripada makhluk nirakal atau makhluk Allah yang tidak berakal. Apabila hawa nafsunya tak terkendali. Hawa nafsunya yang sangat ia turuti. Terlebih lagi bagi orang-orang yang enggan menerima kebenaran. Kebenaran risalah yang telah Allah sampaikan. Risalah Islam yang telah Allah sampaikan. Sebagaimana Allah mengibaratkan penduduk neraka jahannam
sebagai hewan ternak atau bahkan lebih rendah, sebab mereka tidak menggunakan hati, tidak menggunakan mata dan telinga untuk memahami risalah Islam. Saudaraku, teman Produa dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan akal seorang muslim dapat mengamalkan syariat dan beribadah. Bila seseorang kehilangan nalar sehatnya, akal sehatnya, semisal mereka yang mengidap gangguan jiwa, maka ia tidaklah menerima beban syariat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathah, anin na'im hatta yastaykidha, wa anil saghir hatta yahtalim, wa anil majnun hatta ya'qil." Pena diangkat atau dibebaskan dari tiga golongan, yakni orang yang tidur sampai ia terbangun, orang yang masih kecil, anak kecil, sampai ia bermimpi atau balig, dan orang gila sampai ia kembali sadar atau berakal. Saudaraku, teman Produa, dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tutup dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau mendekatkan dirimu, hendaklah engkau mendekatkan dirimu kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah dengan akalmu, dengan nalarmu. Maka bersyukurlah kita masih dikaruniai akal, fikiran, dan hati yang dipenuhi dengan keimanan. Dan akhirnya kita akhiri, wassallallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Produa, seorang muslim dikenal dengan kejujuran dan kemampuannya menjaga amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Janji yang kita ucapkan adalah tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mari biasakan menepati janji, menjaga kepercayaan, dan menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang amanah.

Teman Produa, syukur bukan hanya diucapkan saat menerima nikmat yang besar. Syukur adalah kemampuan melihat kasih sayang Allah dalam setiap hal, bahkan pada hal-hal kecil yang sering terlupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin jika mendapat nikmat ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Mari jalani hari dengan mengucapkan Alhamdulillah. Lalu buktikan rasa syukur itu melalui amal saleh, keberulian kepada sesama, dan juga ketaatan kepada Allah. Semoga Allah menjadikan hati kita selalu dipenuhi syukur, sehingga hidup terasa damai dan juga penuh keberkahan.

di hati dan menyerahkan segala urusan kepada Allah yang Maha Adil. Mari belajar memaafkan, memperbaiki silaturahmi, dan menjaga hati agar tetap bersih. Semoga Allah melembutkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta menghiasi hidup kita dengan kedamaian.

Pro 2, dan nah kali ini saatnya info Pro 2 kali ini, barengan aku Ewin Ramadan. Aku sudah siapin untuk kamu semuanya 3 info baru. Yang pertama, teman Pro 2, Herdman ajak supporter kembali pemilih GBK hadapi Bangladesh. Informasi yang kedua, peredaran narkotika cair Etomidate di VIP, BNN siap bentuk regulasinya. Dan informasi yang terakhir, Motegi bersiap menyambut putaran ke-16 MotoGP. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, MotoGP akan melanjutkan persaingan musim 2026 melalui Moto Grand Prix of Japan di Mobility Resort Motegi, Jepang pada 1 hingga 4 Oktober 2026. Seri ini menjadi putaran ke-16 MotoGP, menandai dimulainya rangkaian balapan di kawasan Asia dan Australia. Dari laman MotoGP, rangkaian kegiatan dimulai pada hari Kamis 1 Oktober 2026 melalui agenda Media Day sebelum sesi lintasan berlangsung pada hari Jumat dalam waktu Jepang. MotoGP gear up dijadwalkan pukul 15.30 dan konferensi pers balapan berlangsung pukul 16.00 atau masing-masing pukul 11.30 dan 14.00 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Pada hari Jumat 2 Oktober, aktivitas di lintasan dimulai sejak pagi dengan sesi Moto3 pada pukul 9 waktu setempat, dilanjutkan Moto2 pukul 9.50, MotoGP pada pukul 10.45. Dan teman Pro 2, persaingan menuju Jepang berlangsung dengan George Martin sebagai pemimpin klasemen setelah rangkaian Grand Prix sebelumnya di Austria. Martin tercatat 12 poin unggul atas Marc Marquez. Informasi yang selanjutnya, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengajak supporter kembali memenuhi stadion utama Gelora Bung Karno menghadapi Bangladesh. Ajakan tersebut disampaikan Hartman setelah Indonesia bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia pada Senin 28 September 2026. Hartman mengapresiasi dukungan supporter yang terus mengalir sepanjang pertandingan menghadapi Malaysia di stadion utama Gelora Bung Karno. Dia menyebut energi dari tribun memberikan dorongan besar kepada pemain ketika menghadapi tekanan sepanjang pertandingan tersebut, teman Pro 2. Dia mengaku merasakan langsung energi supporter dan besarnya kepedulian mereka terhadap perjuangan timnas Indonesia sepanjang pertandingan berlangsung. Presiden Prabowo Subianto menyoroti perkembangan narkotika cair Etomidate yang saat ini marak disalahgunakan. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dalam ratas dengan agenda pembahasan penanganan peredaran narkoba di Indonesia. Kepala negara diungkapkannya menyoroti peredaran Etomidate. Hal ini menjadi perhatian pemerintah karena dapat mengancam masa depan para generasi penerus bangsa, teman Pro 2. Menindaklanjuti hal tersebut, BNN diungkapkan Suyudi akan menggencarkan koordinasi lintas kementerian ataupun lembaga terkait. Hal ini untuk memastikan tidak adanya lagi penyalahgunaan Etomidate di Indonesia, teman Pro 2. Baik, teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

Baik teman Pro 2 dimanapun kamu, ketemu lagi bareng aku Ewin Ramadan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Waduh, pagi-pagi lek. Aku ini ya, apa namanya, teman Pro 2 pagi hari ini merasa senang sekali bisa menyambut ataupun menyapa kalian semuanya teman Pro 2 di pagi hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan juga selalu happy, bahagia selalu teman Pro 2 ya. Tentunya Ewin di sini bakalan menemani kamu dengan informasi-informasi menarik dan yang pasti lagu-lagu yang enak juga. Jadi teman Pro 2 ini akan menambah kebahagiaan dan juga happy kamu, wes happy kamu jadi. Pokoknya untuk kamu semuanya yang akan beraktivitas di pagi hari ini, selamat beraktivitas saja teman Pro 2. Tentunya aktivitas kamu semoga lancar ya untuk hari ini dan ya jangan kemana-mana. Pokoknya teman Pro 2, aku udah siapin banyak sekali informasi menarik nih. Jadi tetap barengan aku teman Pro 2, jangan lupa sarapan. Dan tetap semangat, tetap di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Walaupun kecil, semut adalah hewan yang sangat kuat. Seekor semut mampu mengangkat beban hingga puluhan kali lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Selain itu, semut juga hidup dalam koloni yang sangat terorganisir. Dengan pembagian tugas yang jelas, pekerja, prajurit, hingga ratu semut.
1: Akhirnya duduk juga, untung dapat tempat duduk. Itu ada kakek-kakek tua.
2: Gak dapat tempat duduk kayaknya. Bodoh amat ah.
3: Rame banget bisnya. Itu ibu hamil berdiri. Males ah bagi kursi, main HP aja.
4: Nekat tuh nenek-nenek, udah bus padat, tetap naik aja. Pura-pura tidur ya.
5: Sentuh hati nurani kita, peka lingkungan, peduli, dan tidak maunya sendiri. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Jember.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya teman bro dua, sebelum aku ini ya, apa namanya, share informasi-informasi yang seru-seru, teman bro dua, kali ini kita bakalan memberikan informasi mengenai perakiraan cuaca edisi hari ini ya, tanggal 30 September 2026. Gimana nih untuk daerah tapal kuda teman bro dua ya? Ya langsung aja ini dari Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo. Kita mulai dulu dari Lumajang ya. Di hari ini teman bro dua diperkirakan cuacanya cerah berawan dengan intensitas suhu kisaran 22 sampai dengan 28 derajat Celcius untuk Lumajang. Lalu untuk Jember cerah ya dengan intensitas suhunya kisaran 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Banyuwangi berawan dengan intensitas suhu kisaran 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Bondowoso dan juga Situbondo udara kabur ya dengan intensitas suhu kisaran 21 sampai dengan 34 derajat Celcius. Jadi di pagi hari ini di hari ini kayaknya masih belum akan turun hujan teman bro dua, kalau misalkan dilihat dari perakiraan cuaca edisi hari ini di BMKG ya teman bro dua. Tapi ya nggak ada salahnya juga kalau misalkan kamu pengen ini ya, jaga-jaga teman bro dua, bawa aja mantel di sepeda motor kamu ataupun jangan lupa bawa payung lah di mobil ya teman bro dua. Intinya jaga-jaga aja ya, kalau misalkan gak hujan alhamdulillah, kalau misalkan hujan ya dipakai biar gak kebasahan ya.

0: banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Sebelum ada kaca seperti sekarang, kira-kira manusia bercermin pakai apa ya? Sejarah cermin ternyata sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Manusia menggunakan batu obsidian, batu vulkanik berwarna hitam yang dipoles hingga mengkilap sebagai cermin pertama. Temuan ini berasal dari wilayah Anatolia yang kini menjadi bagian dari Turki. Seiring waktu, peradaban Mesir dan Romawi kuno mulai menggunakan logam seperti perunggu dan tembaga yang dipoles sebagai cermin. Meski tidak sejelas sekarang, benda ini sudah cukup untuk melihat refleksi wajah. Perubahan besar terjadi pada abad ke-16, sekitar tahun 1500-an, ketika pengrajin kaca di Murano Venezia berhasil membuat cermin kaca dengan lapisan logam di bagian belakangnya. Teknologi ini menjadikan pantulan jauh lebih jernih dan mulai digunakan oleh kalangan bangsawan Eropa. Kemudian pada tahun 1835, ahli kimia Jerman Justus von Liebig mengembangkan teknik pelapisan perak di kaca yang menjadi dasar pembuatan cermin modern hingga sekarang. Jadi dari batu sederhana hingga teknologi kimia, cermin adalah hasil perjalanan panjang inovasi manusia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik teman berdua, kita lanjut lagi. Nah kali ini aku mau ini ya, apa namanya, memantau keadaan lalu lintas teman berdua di area Jember Kota tentunya. Ya kita mulai dulu dari depan RRI Jember teman berdua. Ini masih bisa dibilang ramai lancar sih teman berdua ya. Tapi kalau misalkan di daerah ini, di daerah Geladak Kembar teman berdua, kayaknya dari segala arah ini udah lampu merahnya ini padet ya. Ya mungkin karena banyak orang yang udah mulai ini ya, mulai berangkat entah ke kantor ataupun sekolah teman berdua. Di daerah ini, di daerah Jalan Trunojoyo ya, dari Ahmad Yani ke Trunojoyo teman pro 2, pertigaan Pasar Kepatihan ya, ini juga udah padat sekali. Sampai di daerah Jalan Kahasidik juga sudah ini padat teman pro 2, tapi di daerah Gajah Mada masih aman. Nah di daerah Mangli ya, perempatan Mangli ini udah padat dari segala arah karena di sana kan jalan provinsi ya, banyak kendaraan-kendaraan besar yang melintas lewat sana teman berdua. Lalu PB Sudirman juga udah padat. Semanggi masih ramai lancar, bundaran DPR ini juga udah padat sekali teman berdua. Lalu di daerah Mastrip, nah di daerah Mastrip ini kayaknya dari ini ya, dari lampu merah Mastrip yang pertama jalan PB Sudirman ke Mastrip itu ya, itu udah padat sekali teman berdua sampai di bundarannya juga. Jadi memang pagi hari ini kayaknya lalu lintasnya lagi padat sekali teman berdua, mobilitas dari masyarakat Jember kayaknya wow, lagi padat-padatnya pagi hari ini. Jadi untuk kamu semuanya jangan kebut-kebutan ya teman berdua, jangan terburu-buru. Pokoknya santai aja dan tetap patuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Pakai helm, lalu gunakan seat belt teman berdua ya. Bawa surat-suratnya, tapi jangan digadein ya. Maksudnya kelengkapan berkendara itu kayak SIM, STNK itu dibawa teman berdua. Biar apa namanya, kita itu berkendara lebih aman karena membawa identitas itu tadi ya. Oke deh kalau gitu teman pro 2, tetap barengan aku Ewin Ramadan. Hati-hati aja di jalan, dan ntar lagi aku balik lagi untuk share informasi-informasi menarik lainnya. Jadi stay tune terus.